0: kesesatan yang sangat jauh. Karena Nabi SAW, manusia paling sempurna, beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ini adalah istifham, tapi artinya pengingkaran. Artinya tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang maha sempurna, yang menciptakan, dan tidak ada yang tentunya menyamai Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kembali merinci, ya, apa-apa yang perlu kita imani, ya, dalam bab rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, ya, di antaranya ayat kursi, yang mana ayat kursi ini apa yang terkandung dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam ayat kursi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi dalam satu malam, maka la yaqra fala yazalu alaihi minallahi hafidhu la yaqrabuhu syaitan hatta yusbih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaganya di malam tersebut dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Juga di antara keutamaan ayat kursi, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa al-maut. Barang siapa yang rajin, ya, terus-menerus membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan kematian kecuali al-maut, yaitu tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Ini keutamaan yang sangat besar, ya, dari ayat kursi yang dianjurkan untuk dibaca setiap selesai salat fardu, ya, setelah tentunya zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha allahu akbar, kemudian juga ayat kursi dan al-ikhlas al-falaq an-nas juga setiap malam, ya, sebelum kita tidur atau di awal malam, barang siapa membacanya maka Allah senantiasa akan menjaganya dan tidak akan dekati oleh syaitan sampai pagi. Kenapa? Karena ayat kursi ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada yang ayat yang sama dengan ayat ini. Maka inilah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat kursi ini mengandung full tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran, ya, tema-tema Al-Quran itu ada tiga tema: Tauhid, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian tema tentang hukum-hukum halal dan haram. Juga tema tentang kisah-kisah, ya, halal haram, hukum-hukum dan balasannya, ya, surga neraka. Juga tema tentang kisah-kisah. Dan tema yang paling mulia, ya, adalah tema tentang tauhid. Makanya al-ikhlas sebanding dengan seperti Al-Qur'an karena temanya adalah tema tauhid. Karena ayat Al-Qur'an tidak sama semuanya, keutamanya semua ayat Al-Qur'an adalah ayat yang mulia, ayat yang agung. Tapi keagungannya bertingkat-tingkat. Dan yang paling agung dari ayat Al-Quranul Karim, dari lebih dari 6.000 ayat, ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Dan surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Adapun Al-Ikhlas, maka sebanding nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Ikhlas, maka sama pahalanya dengan membaca 10 juz Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, ini adalah nama yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah al-ismul a'zam, nama yang paling agung, ya, dan asal dari semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan al-aziz nama dari Allah, ar-rahim nama dari nama-nama Allah, al-ghafur nama dari nama-nama Allah, al-qawi nama dari nama-nama Allah. Tapi kita tidak mengatakan Allah nama dari al-aziz, Allah nama dari al-rahim. Karena Allah adalah asal dari semua nama-nama Allah yang lain, ya, atau nama yang bahkan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan saya adalah Allah. Fir'aun pun mengatakan ana rabbukum, bukan ana Allah, ya. Sehingga Allah itu adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in, yang memiliki hak untuk dibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Inilah sebab diciptakannya langit dan bumi, sebab diciptakannya jin dan manusia, sebab diciptakannya surga dan neraka. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia akan masuk Islam, ya, tidak sah. Dan ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, karena iman itu terdiri dari lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Maka ini nikmat yang paling besar. Dan ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat punya 99 kartu dosa, satu kartu dosa sepanjang mata memandang. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Dan dia tidak ingat. Tapi diingatkan bahwasanya kamu tidak akan didzalimi hari ini. Dikeluarkan satu kartu yang isinya la ilaha illallah. Ternyata ketika ditimbang, ya la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah lebih berat daripada 99 kartu catatan dosa. Al-Hayyul Qayyum, huwa al-Hayyul Qayyum. Dialah yang la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum, yaitu yang mempunyai kehidupan yang sempurna. La yasbiquhu adam wa la yalhaquhu fana, la yalhaquha fana, ya. Yang tidak dimulai dengan ketidakadaan, ya. Jadi Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Kehidupan yang sempurna yang juga tidak mengalami sakit, ya. Dan tidak dimulai dengan kelemahan sebagaimana manusia. Khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'din quwwa ba'di dha'fin quwwa tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, ya. Manusia diciptakan dari kelemahan, kemudian kuat, kemudian setelah kuat lemah lagi. Allah Azza wa Jalla tidak demikian, ya. Sempurna kehidupannya. Al-Qayyum yang berdiri sendiri, ya. Dan menegakkan semua makhluknya. Al-Qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi. Tegak dengan sendirinya. Allah tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada Jibril, Mikail, Israfil, tidak butuh kepada Arsh, tidak butuh kepada jin, manusia, tidak butuh kepada langit dan bumi, tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Tidak butuh udara untuk bernafas. Ya. Tidak butuh apapun. Allahu ghani an kulli syai. Allah maha kaya. Ya. Tidak butuh kepada pasangan, tidak butuh kepada anak. Betul-betul, ya, tidak butuh kepada siapapun, maha kaya. Ya. Al-Qa'im binafsihi, tegak dengan sendirinya dan menegakkan selainnya. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah terus-menerus mengatur makhluknya. Kulla yamin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah punya aktivitas. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan, mematikan, mengangkat, merendahkan, meluaskan, menyempitkan. Ya. Allah tidak butuh tidur, Allah tidak capek. Ya. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa. Ya. Bahkan mengantuk pun tidak. Dan selainnya, maka butuh, ya, butuh istirahat. Ya. Butuh untuk istirahat dari kepenatan. Ma lahu ma fis samawati wa milik Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tidak ada yang lepas dari kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Bahkan tidak terjadi apapun kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh kecuali dengan izin Allah, dengan pengetahuan Allah. Tidak ada yang kering dan basah kecuali Allah mengetahui semuanya. Sehingga tidak ada yang keluar dari ilmu Allah dan kekuasaan dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah mengetahui jumlah segala sesuatu. Allah mengetahui gerak-gerik segala sesuatu. Ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang berani beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Adapun di dunia ini, maka siapapun yang punya kedudukan tinggi, dia dengan mudah akan beri syafaat, rekomendasi, ya, tanpa izin. Ya. Karena seorang yang diminta syafaat darinya, dia akan khawatir kalau syafaat seorang tidak diterima. Ya. Kalau rekomendasinya tidak diindahkan, maka dia takut. Bahkan seorang raja yang hebat pun, ya, dia butuh kepada menterinya, dia butuh kepada pengawal-pengawalnya. Sehingga kalau orang-orang dekatnya memberikan rekomendasi syafaat, maka dia khawatir kalau dia tidak menerimanya. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka tidak butuh kepada siapapun, sehingga tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali setelah izin Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari kiamat nanti, manusia datang kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua takut untuk beri syafaat. Akhirnya Nabi SAW yang memberi syafaat agar segera ditegakkan hisab di antara manusia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang terdahulu dan yang akan datang, mengetahui segala sesuatu, mengetahui secara global dan secara detail. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi pun Allah sudah mengetahui bagaimana kejadiannya, ya, sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita bahwa penduduk neraka nanti akan minta dikeluarkan dari neraka dan mereka berjanji akan melakukan amal saleh. Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka pun dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali lagi bermaksiat, kafir, sehingga sesuatu yang tidak mungkin terjadi pun seandainya terjadi Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah Azza wa Jalla illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kabarkan. Jala Allah, makanya para malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka kita juga dianjurkan untuk selalu minta ilmu, tambahan ilmu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Allah tambahkan ilmu kepada aku. Karena ilmu kita sangat sedikit. Apa yang Allah kabarkan kita sangat sedikit. Kita tidak bisa mengetahui semua apa yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Azza wa Jalla lebih luas daripada langit dan bumi. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya perumpamaan kursi dengan langit dan bumi ini hanya seperti cincin kecil yang dilemparkan kepada padang pasir yang luas. Dan kursi menurut pendapat yang rajih adalah tempat kaki Allah Azza wa Jalla, maudi'u qadamai ar-Rahman, ya, sebagaimana datang dari tafsir sahabat Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud, yang mereka semua adalah ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Maka inilah pendapat yang paling kuat, kursi adalah tempat kaki Allah, kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Adapun yang mentafsirkan kursi adalah arsy, maka keliru, dan juga mentafsirkan kursi adalah ilmu adalah pendapat yang tidak tepat. Karena dari sahabat-sahabat mulia tadi, mereka mengatakan kursi adalah tempat kaki Allah Azza wa Jalla, ya, seperti mirqah tempat menanjak ke arsy, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Adapun bagaimana bentuk arsy, bagaimana warnanya, bagaimana kondisinya, ini perkara gaib yang tidak boleh kita pertanyakan karena Allah tidak kabarkan. Dalam perkara-perkara gaib tidak boleh kita mengatakan bagaimana kaif, ya, bagaimana matanya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana kakinya Allah. Ini perkara yang tidak boleh ditanyakan dalam perkara-perkara gaib yang Allah tidak kabarkan. Dalam perkara takdir kita tidak boleh bertanya kenapa. Ya. Kenapa Allah tidak beri petunjuk kepada orang kafir. Ini pertanyaan yang bisa menyeret kita kepada kekufuran dan kesesatan serta penyimpangan yang jauh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak, Allah tidak capek. Tidak ada beban sama sekali menjaga langit dan bumi di antara keduanya, menjaga alam semesta. Karena Allah sangat mudah segala sesuatu bagi Allah. Wa kullu syai'in 'alaihi yasir, dalam kitab Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan wa kullu syai'in 'alaihi yasir, segala sesuatu sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jikalau menginginkan sesuatu, Allah hanya cukup mengatakan kun, kaf dan nun saja. Maka tidak ada yang berat bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang tidak mampu Allah kerjakan. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya, sungguhnya Allah maha kuasa segala sesuatu. Wa huwal aliyul azim. Dan Allah maha tinggi. Tinggi kedudukannya. Tinggi kekuasaannya dan tinggi zatnya. Ya, ini semua, ini tiga bentuk ketinggian yang kita harus yakini. Ya. Karena dalil tentang ulu Allah Azza wa Jalla, ketinggian Allah Azza wa Jalla, baik itu ketinggian kedudukan, ketinggian kekuasaan, dan ketinggian zat, sangat banyak sekali lebih daripada 1.000 atau 2.000 dalil menunjukkan hal tersebut dari Al-Quran, sunnah, ya, fitrah, dan akal yang sehat. Dan Allah Maha Agung, Maha Besar. Barang siapa yang membaca ayat kursi ini dengan penuh perenungan, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, ya. Dibaca di setiap setelah salat fardu, di malam hari, dan juga ketika kita meruqyah, ya, seorang, ya, di zikir pagi dan petang juga dianjurkan untuk selalu membaca ayat kursi, ya, berulang-ulang kali dalam sehari dianjurkan untuk membacanya. Tentu semakin kita merenungi makna-maknanya akan semakin besar pengaruhnya dalam diri kita, dan juga kita akan mendapat pahala yang besar. Semoga Allah Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi taufik kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menambahkan dan mengokohkan iman kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio untuk membacakan pertanyaan.
1: Alhamdulillah, Ustaz, jazakumullahu khairan kami sampaikan atas pemaparan materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon ataupun pesan singkat yang dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp ke nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Baiklah, mengawali untuk sesi tanya jawab ini dari pesan singkat yang sudah masuk, ada beberapa di antaranya, yaitu Bapak Abdillah Bekasi, beliau bertanya, Ustadz, apakah doa yang baik dari anak yang kurang soleh akan bermanfaat untuk orang tuanya? Dan apakah doa itu dapat menghapus dosa durhakanya? Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalatha." Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Ilmun yuntafa'u bihi au shadaqatun illa min shadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladin shalihin yad'u lahu. Ya, tiga yang akan terus mengalir pahalanya, sedekah jariah, ya, dia pernah membangun masjid, membangun pesantren, menggali sumur, ya, kemudian airnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin, mewakafkan mushaf, ya, ini sedekah jariah, terus mengalir pahalanya selama kemanfaatannya terus digunakan. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, ya, yang paling sederhana Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada anak kita. Selama dia baca Al-Fatihah, maka terus pahalanya mengalir untuk kita. Dan anak soleh mendoakan orang tuanya. Kata para ulama, anak yang mendoakan orang tuanya ini menunjukkan dia anak soleh. Ya. Kalau pertanyaannya kurang soleh, maka insya Allah dia semakin dia terus mengingat orang tuanya, maka Allah akan menambahkan kesolehan kepadanya. Bahkan jangankan dari yang kurang soleh, ya, kalau pertanyaannya kurang soleh, orang musyrik pun, ya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum minal barri idzahum yusyrikun. Orang musyrik pun, ya, jika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh serius, ya, ikhlas kepada Allah, ketika mereka di atas laut, ketika kapalnya hampir tenggelam, maka Allah selamatkan dia. Tapi ketika mereka sampai di daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Kata para ulama, kalau orang musyrik saja ikhlas berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, apalagi orang bertauhid. Ya. Meskipun dia punya banyak kekurangan. Ya. Tentu memang ada penyebab, sebab-sebab ditolaknya doa yang harus kita jauhi. Yang terbesar adalah makan makanan yang haram. Ya. Seorang yang makan makanan yang haram, maka sulit doanya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi tentang seorang yang melakukan safar. Ya. Padahal safar ini adalah di antara orang yang tidak ditolak doanya adalah doa musafir. Tapi musafir tersebut berdoa kepada Allah, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, ya, dia mengangkat tangannya. Ini semua sebab diterimanya doa. Tapi kata Nabi SAW, wa malbasuhu haram, wa mat'amu haram, wa gudya bil haram. Tapi makanannya haram, pakaiannya haram. Dan dia makan dari sumber yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa diterima? Juga nasihat Nabi kepada pamannya Sa'ad bin Waqqas, atib mat'amak tujab da'wat, ya, takun mustajabat da'wah. Perbaiki makananmu, makan makanan yang halal, maka doamu akan diterima. Maka jangan ragu, ya, ini memang di antara cara seorang untuk tetap berbakti kepada orang tua. Kalau dulu ketika masih hidup banyak kekurangan, maka terus dia doakan, ya, semoga dengan doa-doa yang dia panjatkan, karena inilah yang paling dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal, ya. Dan semua yang sudah meninggal adalah doa, ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya orang tua nanti yang sering didoakan oleh anaknya heran ketika dia mendapati pahalanya sangat besar. Dia bertanya, "Anna lihada, dari mana pahala ini? Aku tidak pernah mengerjakannya." Ya, dikatakan kepada orang tua tersebut, "Bistighfari waladika laka." Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Dan saya sampaikan bahwasanya doa yang paling baik, "Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Tidak perlu mengarang-arang sendiri doa, ya, yang mungkin maknanya masih kurang sempurna. Kita ambil dari doa Al-Quran, ya, pada para anbiya, "Rabbi ghafirli, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi aku sejak kecil." Jadi jangan ragu terus, ya, kalau ingin menambah lagi berbuat baik kepada kerabat-kerabat dan teman-teman orang tua yang sudah meninggal, dan juga boleh bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua, ya, semoga ini semua akan menjadi penghapus, ya, kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita ketika masih hidup. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang telah disampaikan. Menyampaikan pula bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, dapat bertanya secara langsung melalui line telepon kami di 021-823-6543. Kita coba sapa. Halo, silakan. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Ibu?
2: Dengan Umu Yusuf di Tangerang Selatan.
1: Silakan, langsung ke pertanyaannya, Umu Yusuf.
2: Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mendengar penjelasan Ustaz tentang kemahasempurnaan Allah. Sepertinya kita begitu rendah banget. Memang begitu rendah banget kita di hadapan Allah. Dan sepertinya kita ingin menghabiskan hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah. Tapi kesibukan kita, terutama sebagai ibu rumah tangga, sepertinya kadang tertita dan suka lalai, Ustaz. Kadang kalau sendirian di rumah, kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau banyak anggota keluarga yang sudah kembali dari aktivitas, kita seperti lalai. Mohon nasihatnya, Ustaz, agar hati ini selalu tunduk kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umu Yusuf yang ada di Tangerang, Masya Allah, ya. Pernah datang utusan sahabiyah, ya, seorang wanita kepada Nabi SAW yang protes atau ingin bertanya, ya. Atau justru menunjukkan mereka ingin mendapatkan pahala seperti laki-laki. Utusan wanita tersebut mengatakannya, "Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sungguh laki-laki telah menguasai, ya, menguasai engkau. Mereka juga punya banyak pahala, mereka pergi berjihad, mereka bisa sering haji umroh tanpa mahram, mereka enggak butuh mahram, ya. Mereka sholat Jumat, sholat jamaah, ya. Kami wanita ini hanya di rumah mengasuh anak, mengurus suami, kebutuhan-kebutuhan, ya, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi, dalam kesibukan rumah tangga kita ingin fokus beribadah." Apa kata Nabi SAW? "Ketahuilah, wahai, ya, utusan wanita, dan beritahukan kepada semua wanita yang ada di belakangmu bahwasanya semua yang kau kerjakan, ya, dalam rangka mengurus rumah tangga, mendidik anak, merawat atau memberikan hak-hak suami, sama semua pahalanya dengan para laki-laki tersebut, ya. Jadi sebenarnya memang jihad wanita itu di rumahnya, ya. Kalau laki-laki ke masjid sholat jamaah, sholat Jumat, mereka mungkin pergi berjihad, mencari nafkah di luar rumah, itu bernilai pahala kalau mereka niatkan. Maka wanita ketika memasak, ketika mencuci baju, ya, ketika menyapu rumah, mengepel, merawat anak-anak, menjaga harta suaminya, itu semua adalah sama pahalanya dengan para laki-laki yang mereka berjuang keras di luar, ya. Maka ini bentuk ibadah sebenarnya. Di samping juga bisa seorang wanita ketika sedang beraktivitas, ya, di rumah tangganya sambil berzikir, ya, sambil istighfar, sambil mendengarkan kajian. Maka ini semua, ya, adalah bentuk ibadah. Jadi jangan dikira bahwasanya ketika kita menyapu, ketika kita mengepel, ketika kita memasak, ketika kita beraktivitas dalam rumah yang bermanfaat untuk rumah kita, keluarga kita, anak kita, itu bukan iman, itu ibadah yang sangat besar. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para wanita, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrajul jahiliyatil ula, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan bersolek berhias seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Kata para ulama, ketika seorang wanita memahami ayat ini dan dia tinggal di rumahnya, tidak keluar kecuali untuk urusan penting, diamnya seorang wanita di rumahnya, dia sudah mengalir terus argo pahalanya, ya. Dan juga seorang wanita ketika dia keluar rumah, ya, dia memakai hijab, maka dia keluar ke pasar, ke mana saja, ya, dalam perkara-perkara mubah, maka terus dia mengalir pahalanya karena dia beribadah dengan memakai hijab tadi. Sungguh, ya, besar keutamaan wanita-wanita soleha yang menjaga hijabnya, yang taat kepada suaminya, yang merawat rumah tangganya. Makanya Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا. Ya, seorang wanita jika dia sudah sholat lima waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja engkau inginkan. Jihad wanita adalah di rumahnya, ya, dengan melaksanakan hak-hak suaminya, ya, mendidik anak-anaknya, dan juga tetap bisa beribadah, ya, karena sholatnya wanita di rumahnya lebih afdol daripada sholatnya di masjid, ya. Jadi banyak kemudahan bagi para wanita. Dan juga bisa disambi dengan mendengarkan pengajian, ya, karena menuntut ilmu, pahalanya sangat besar. Bisa disambi sambil berzikir, ya, karena Nabi SAW senantiasa berzikir dalam segala kondisi, ya. Maka ini adalah keutamaan-keutamaan yang jangan disangka bahwasanya ketika kita tadi dikatakan kegiatan rumah tangga, ya, menyibukkan dari ibadah, justru itu ibadah. Itu ibadah yang sangat besar. Tentu tidak boleh melalaikan, ya, sholat yang wajib. Juga ketika memang tersibukkan dari hal yang wajib, dari hal yang sunnah, maka dia tetap dalam ibadah. Dalam segala aktivitasnya di rumahnya, itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Nabi, sama semua, ya, laki-laki pergi berjihad, sholat jamaah, sholat jumat, sama dengan wanita yang fokus di rumahnya untuk mendidik anak-anaknya dan mengatur rumah tangganya. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat yang kami akan bacakan. Seorang bertanya, Bismillah, Ustaz, di surga tidak ada kesedihan. Apakah juga untuk seseorang anak yang memiliki orang tua yang kafir? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
0: Ya, betul. Di antara ucapan pertama penduduk surga, وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُرٌ. Ketika awal-awal penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Allah membalas, ya, sedikitnya amalan kita dengan pahala yang sangat besar. Tidak cukup amalan kita ini untuk masuk ke dalam surga. Makanya tidak ada yang masuk surga dengan membayar amalannya, tapi dengan rahmat Allah Azza wa Jalla akibat amalan atau dengan sebab amalan yang mereka kerjakan. Tidak ada yang akan sedih di surga, tidak ada yang bahkan tidak tidur karena mereka akan terus merasakan kenikmatan, ya. Bahkan tidak ada buang air, ya. Tidak ada kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Sehingga siapapun yang berpisah, ada yang di neraka, ada yang di surga, tidak akan ada kesedihan sedikit pun, ya. Karena ketika mereka melihat bahwasanya mereka memang yang tidak menyembah Allah berhak untuk mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan kesedihan. Bahkan dicabut semua rasa iri dengki, ya. Sehingga di surga tidak ada orang yang sedih sama sekali. Semua akan bahagia. Bahkan, ya, kata Nabi SAW dalam sebagian riwayat, seandainya, ya, manusia waktu penduduk surga ditakdirkan untuk mati, mereka mati karena saking bahagianya. Ya. Dan penduduk neraka akan mati saking sengsaranya. Karena tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sedih, rasa gelisah, maka apapun yang terjadi itu tidak akan menjadikan seorang sedih, ya. Tapi orang-orang yang punya kerabat atau punya teman di neraka dan teman-temannya itu masih punya tauhid, punya la ilaha illallah, maka mereka akan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, penduduk surga yang masuk surga tapi tidak mendapati sebagian keluarganya yang dulu mereka sempat saling sama-sama beribadah, berpuasa, sholat berjamaah, tidak mendapati mereka di surga. Mereka bertanya kepada Allah, maka Allah katakan kepada mereka, pergilah ke neraka, cari mereka, dan keluarkan mereka dari neraka. Selama yang di neraka itu masih punya tauhid, maka mereka mendapatkan syafaat dari keluarga-keluarganya dan teman-teman baiknya. Adapun kalau memang dia akan dicatat kekal karena tidak memiliki lagi la ilaha illallah, maka tidak akan sedih penduduk surga. Mereka bukan sedih, mereka ingin ya merasakan kenikmatan seperti mereka ingin saudara mereka, kerabat mereka mendapatkan kenikmatan seperti mereka rasakan, sehingga mereka bertanya kepada Allah dan Allah perintahkan mereka cari ya di neraka dan dikeluarkan. Adapun kalau memang ditakdirkan tidak akan keluar dari neraka, maka itu tidak akan menjadikan seorang di surga sedih ya. Tidak ada kesedihan sama sekali, tidak ada kegelisahan sama sekali bagi penduduk surga ya, meskipun dan kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad pamannya Abu Thalib ya, juga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, itu semua tidak akan menjadikan mereka sedih karena ada keluarga dekatnya yang divonis di neraka. Barakallahu fiik.
1: Terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan, dan nampaknya waktu pula yang membatasi kita, dan kita akan mengakhiri kajian di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita. Tafadhal Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa setia Roja TV di manapun Anda berada, apa yang kita pelajari hari ini tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tentang makna ayat kursi, keutamaannya, ini perkara-perkara yang sangat penting ya, menjadi pondasi utama dalam kehidupan kita. Betapa banyak, bahkan miliaran manusia yang tidak mendapatkan kenikmatan yang sama. Maka perbanyak doa kepada Allah ya, terus belajar, terus perkokoh iman kita dengan mendalami akidah tauhid, dan perbanyak doa terutama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar ya kita bertemu dengan Allah azza wajalla dalam keadaan bertauhid dan diampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, atas bahasan bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dan juga waktu yang telah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada para pendengar maupun pemirsa Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali di waktu dan kesempatan kajian ilmiah berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian kitab Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu taala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan tambahan ilmu serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak program acara selanjutnya dan kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: نور من القرآن.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
1: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
1: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
1: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
1: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
1: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Roja 756 kHz.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Musa radiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Roja 756 kHz.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ayat min al-Quran.
8: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.
9: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
10: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
6: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
0: نور من القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Persoalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalam ala asyarafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Faraj Hafizahullah dengan penerjemah Ustadz Maududi Abdullah Alsi Hafizahullah, dalam pembahasan dari tema pertanyaan di hari kiamat. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yawmiddin amma ba'd. Awalan qabla al-bidi bikalimatina nunawih fi qawlihi ta'ala hal jazau al-ihsan illa al-ihsan wa istidlanan bi hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. فإنا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن جاء بنا إلى هذه الأرض إلى هذه البلاد وفقنا في حضور مثل هذه المجالس والتقاء بالإخوة جميعا. ثم أشكر زملائي حفظهم الله من جاءوا بي إلى هذا المنطقة إلى هذه البلاد، فمنهم المترجم الأستاذ مودودي فقد تكفل بإحضاري إلى هذه البلاد، وكذا أشكر القائمين على هذا المسجد والمركز على رأسهم الأستاذ بدر السلام، فأسأل الله أن يثيبهم بجزاء إحسانهم إحسانا ويثيبهم فضلا كثيرا.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. Pertama sekali kan kalimat saya ingin sekali mengawalnya dengan firman Allah tabaraka wa taala, hal jazaul ihsani illa al ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan. Dan juga mengambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka daripada itu, sesungguhnya saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang sangat banyak ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke negeri ini dan hadir di majlis yang seperti ini dan bertemu dengan saudara-saudaraku di tempat yang mulia ini. Kemudian saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya hafizahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang setelah Allah, dengan mereka Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Di antaranya adalah penterjemah akhunya Maududi Abdullah, yang telah dengan izin Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Dan kemudian juga kepada saudara-saudaraku yang telah berjibaku menegakkan masjid ini dan markas ini. Dan tentunya yang terdepan adalah saudaraku Badrussalam, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka semua ganjaran yang sangat banyak dan memberikan kebaikan yang telah mereka lakukan dan mengganjarnya juga dengan kebaikan.
9: Fawdu'i muhadaratina al-yawm mawdu'an muhim la budda 'ala kulli muslim al-ihtimam bihi la'annahu sabab najatihi yawm al-qiyamah. ففي الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما عمل بعلمه. رواه الترمذي، والحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء بألفاظ متقاربة، وحسنه الشيخ الألباني. هذا حديث عظيم ذو فوائد كثيرة، ولن ينجو الإنسان ويتحرك إلا بعد أن يسأل هذه الأسئلة. فقال في بعض الروايات ابن آدم، فهو خاص بالإنس، وبعض الروايات قالوا عبد، فهو يشمل كل مكلف. وهنا من باب ابن آدم خرج من باب التغليب، فكل مكلف يسأل عن هذه الأسئلة يوم القيامة. قال أول سؤال عن عمره فيما، قال حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، ولا خلاف، لأن المال كما سيأتينا إما أنه عددان أو عدد واحد. ولذا قال أهل العلم ذكر العدد يحفز العقول على معرفة المعدود، يحفز العقول على معرفة المعدود. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، ثم يأتي العقل الصحيح يريد أن يعرف ما هم هؤلاء السبعة، يحفز ذهن الإنسان لمعرفة السبعة. كذلك هنا يحفز ذهن الإنسان لمعرفة الأربع أو الخمس الخصال التي سيسأل عنها المرء يوم القيامة.
4: Yang artinya tidak akan bergerak kaki Ibnu Adam atau kaki seorang hamba dalam riwayat Ibnu Adam sampai dia ditanya tentang lima perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dan tentang amal apa yang telah dia lakukan di permukaan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Juga datang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Juga datang dari Abi Barzah Al-Aslami. Dan riwayatnya sangat berdekatan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Hendaklah kita selalu memperhatikan dan benar-benar melihat dengan baik dan benar, karena di sini adalah keselamatan diri kita pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba, dalam riwayat lain Ibnu Adam, di sisi Allah tabaraka wa taala, yaitu di mana suatu saat semua kita pasti akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, dan kita pasti akan ditanya beberapa pertanyaan hal yang seperti ini yang ada di dalam hadis ini. Dan di sini tidak ada khilaf, karena sesungguhnya di dalam harta ada dua pertanyaan, ada yang menghitungnya satu dan ada yang menghitungnya dua. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bilangan 5 atau 4, dan di dalam faedah menyebutkan bilangan adalah memberikan semangat untuk kita yang mendengarkan agar kita peduli kepada bilangan tersebut dan memperhatikan bilangan tersebut. Ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang lainnya, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 kelompok manusia yang Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 bilangan tersebut, dan di dalam menyebutkan bilangan ini terdapat di dalamnya motivasi kita untuk menguasai 7 bilangan tersebut. Hal yang sama dengan apa yang ada di dalam hadis tadi, Nabi menyebutkan 5 atau 4, dan semua ini agar kita benar-benar perhatian kepada bilangan ini, ada 4 atau 5, sehingga kita benar-benar memperhatikan mana yang 4 dan mana yang 5 tersebut.
9: Fi madha afna umri, hal fi ta'at am fi ghairi dhalik, hal afnahu fi dhikrillah aw fi ghairi dhalik. سجله سيأتي كاملا منذ بلوغه وجريان قلم التكليف سيسلف. إذا قيل لحماد بن سلمة أن ملك الموت عند الباب قالوا ما زاد في عمله شيء. ما السبب؟ فأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويعمل كل الصالحات في جميع وقته، ما زاد في عمله شيء، لأنه راقب الله عز وجل في يومه كامل، في يومه كامل، فكان يقرأ القرآن ويطلب العلم ويعلم الناس ويصلي ويصوم وغير ذلك من أعمال الخير، لا ينقص منه شيء. أما نحن الآن، إذا يعني علم الإنسان أن موته سيأتي قريبا ازددنا في عمل الصالحات، لأننا لا نعمل الصالحات إلا إذا علمنا بشيء. إذا قيل لإنسان أنك ستموت غدا بسبب مرض من الأمراض، ولا أحد يعرف الموت إلا بيد الله، إنما أحيانا الأطباء يقدرون تقديرا وليس صحيحا، إنما موت الإنسان بما كتبه الله له من ساعته، لا قول للطبيب ولا شيء. إنما إذا قيل لإنسان أنك ستموت غدا، لا اجتهد في العبادة والصيام والزكاة، لأنه أهمل وقته كله. والله عز وجل يقول والعصر، أقسم الله عز وجل بهذا الفترة من الزمن، سواء كان الدهر أو فترة ما بين الظهر ما بين الأذان العصر إلى المغرب كما ذكرها العلم، فأقسم بهذا، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز ولا ينبغي لكل مسلم أن يقسم بشيء غير الله عز وجل. فأقسم بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي خسران، في خسارة. قال استثنى من هذا الخسارة ماذا؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذي لا بد أن تكون طول عمرك تعمله، فإذا كنت تعمل الصالحات لست في خسارة. وتواصوا بالحق، أي أيضا من عمل الصالحات التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التوحيد، كله من الصالحات، كله من الصالحات. وتواصوا بالصبر، الصبر الكريم سبحانه إذا قال هو لي أو بغير حساب فلا يدري المرء كم كان الأجر.
4: Untuk apa dia habiskan? Seorang pasti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semua umur yang telah dia gunakan, mulai dia baligh sampai detik-detik kematiannya. Berapa yang telah dia pakai? 30 tahun atau 50 tahun? Tahun berapapun dia meninggal, di usia berapapun dia meninggal, maka engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan akan datang pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang usiamu, apa yang telah engkau amalkan, engkau gunakan untuk apa umurmu, apakah untuk ketaatan-ketaatan atau untuk yang lainnya. Dan itu suatu hal yang pasti akan datang, akan datang kepada kita catatan, bahkan daripada catatan amal kita, dan catatan itu mencatat semuanya secara sempurna, mulai dari waktu baligh kita sampai kita wafat. Semenjak Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada kita taklif secara syariat, maka akan ditanya. Oleh karena itu suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk peduli kepada masalah ini, masalah pertanyaan tentang usia kita, bahwa kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai dari baligh sampai datangnya waktu yang Allah katakan tentang kematian. La yastaqdimuna wala yastakhiruna anhu wala yastaqdimun, yang mereka tidak bisa akhirkan barang sesaat dan juga tidak bisa majukan barang sesaat. Di sini pada hari kiamat kita akan ditanya tentang amalan-amalan kita. Dan sungguh salafus soleh dahulu sangat peduli dengan amal soleh dalam kehidupannya. Di antaranya adalah Hammad bin Salamah, salah seorang ulama salafus soleh. Dikatakan dalam riwayat Hammad bin Salamah, idza qila li Hammad bin Salamah, apabila dikatakan kepada Hammad bin Salamah, inna malakal mauti indal bab, sesungguhnya malaikat maut sudah ada di depan pintumu, maka ia tidak akan bisa menambah sedikit pun amal solehnya. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Hammad bin Salamah. Apa maksud daripada kalimat ini? Maksudnya adalah Hammad bin Salamah adalah orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk ketaatan. Dia isi seluruh waktunya dengan membaca Al-Quran, dengan puasa, dengan salat, dengan beramal saleh. Di seluruh waktu-waktu yang ada pada waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya, usianya dihabiskan untuk itu. Dia selalu muraqabah terhadap Allah dalam setiap harinya. Di seluruh harinya dia senantiasa muraqabatullah dan selalu melakukan amal soleh, dari mulai membaca Al-Quran, salat, berpuasa, belajar ilmu agama, mengajarkan kepada manusia, sehingga waktu-waktunya habis untuk ketaatan. Sehingga apabila dikatakan kepadanya malaikat maut di depan pintu, maka dia tidak akan bisa lagi untuk menambah amalnya, karena benar-benar telah dia isi dengan ketaatan. Adapun kita saudaraku, apa yang telah kita lakukan dalam usia kita? Bagaimana kita dengan usia kita? Apabila dikatakan kepada kita malaikat maut sudah di depan pintumu, maka niscaya semua kita akan menambah amal solehnya. Kenapa kita harus menambah amal soleh kita? Karena kita sangat kurang amal soleh kita. Disebabkan kurangnya amal soleh kita, sehingga kalau seandainya ada dokter yang mengatakan kepada kita sebentar lagi engkau akan wafat, kita tahu bahwa usia Allah yang menentukan. Akan tapi sebagian dokter dengan indikasi dan ciri-ciri kadang-kadang menentukan usia, sekian hari lagi, sementara ketentuan yang sebenarnya ada di sisi Allah. Tapi sekiranya itu terjadi kepada kita, dokter mengatakan kepada kita, besok engkau akan meninggal, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memperbanyak ibadah kita. Kita akan mengisi waktu kita dengan ketaatan. Kenapa? Karena selama ini kita menyepelekan waktu itu. Kita mengabaikannya. Oleh karena itu, waktu adalah hal yang sangat berharga dalam syariat. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan waktu dalam surat yang sangat masyhur, wal asr, demi masa. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan zaman. Sebagian ulama mengatakan ini adalah masa secara keseluruhan, dan sebagian ulama mengatakan ini antara di antara asar dan waktu maghrib. Akan tapi ini adalah waktu yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah, dan Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Dia inginkan. Sementara kita sebagai seorang muslim dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Allah di sini bersumpah wal asr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, benar-benar merugi, rugi yang sebenar-benar merugi. Siapa yang ingin merugi? Tidak ada orang yang mau merugi. Maka Allah datangkan kemudian setelahnya pengecualian. Siapa orang yang Allah kecualikan? Kalau orang-orang yang tidak akan merugi, illal ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka merupakan keharusan yang sangat bagi kita untuk memperbanyak amal saleh dalam kehidupan kita. Hendaklah kita memperbanyak amal saleh. Beraneka ragam ketaatan yang telah diajarkan Allah, hendaklah kita memperbanyaknya agar kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Wa tawasau bil haqq, selalu nasihat-menasihati dalam kebenaran. Ini sebenarnya bagian daripada amal saleh itu sendiri, namun dispesialkan Allah karena Dia adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan terutama tauhid. Dia ajak manusia untuk hal yang merupakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tawasau bis sabr, dan mereka saling nasihat-nasihati untuk kesabaran. Sabar itu adalah ibadah yang sangat agung. Sabar itu adalah ibadah yang sangat hebat, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan Allah berikan kepadanya ganjaran mereka, pahalanya tanpa dihisab-hisab. Inilah dia ayat yang menunjukkan ibadah sabar itu luar biasa. Ibadah sabar, Allah tabaraka wa ta'ala berikan ganjaran kepada orang yang bersabar tanpa dihisab. Seperti yang dikatakan Nabi tentang bulan Ramadan. Nabi mengatakan bahwa Allah memberikan ganjaran untuk bulan Ramadan, untuk puasa Ramadan dari sisi Allah. Karena Allah mengatakan, fa'innahu li, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Allah tidak menyebutkan bilangan khusus. Ini menunjukkan bahwa akan diberikan dengan jumlah yang sangat banyak tanpa dihisab-hisab. Karena dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dikembalikan kepada Allah, dan Allah maha pemurah, maha dermawan, maha memberi, maha memberikan rezeki. Maka semua yang dikembalikan kepada Allah menunjukkan bahwa ganjarannya adalah ganjaran yang berlipat ganda. Demikian juga dengan sabar. Oleh karena itu merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk mempeduli kepada ayat yang sangat agung ini, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan semua manusia merugi kecuali orang-orang yang memanfaatkan umurnya untuk iman dan amal saleh, dan tawasi bil haq, tawasi bil sabr. Maka hendaklah setiap kita, wahai saudaraku, memperhatikan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Perhatikan semua umur kita, semua waktu yang Allah berikan kepada umur ini, perhatikan agar kemudian kita benar-benar termasuk kepada orang-orang yang tidak merugi.
9: Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa an shababihi fima ablah وجاء عن صحته والمعنى عن القوة التي أعطيت للمرء في فترة الفتوة والشباب، مع أن الشباب داخل في العمر، عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله عن عمره فيما أفناه كامل ومنه الشباب، لكن خص ذكر الشباب في هنا في الحديث لأنه زمن العطاء. الشباب زمن العطاء، زمن القوة الذي فيه يبذل المرء أفضل ما في عمره، أفضل ما في عمره. فلذا قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال صم يوم في كل شهر. قال إني أطيقه أي أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. قال صم يومان، صم يومين. قال إني أطيقه أستطيع. قال ثلاثة. قال إني أطيقه. قال صم يومين في كل أسبوع. قال إنني أستطيع أطيقه. قال صم يوم وافطر يوم. قال إنني أطيقه أي أستطيع أزيد من ذلك يا رسول الله. فقال لا أفضل من هذا، هذا صيام الدهر وهو صيام نبي الله داود. الشاهد من هذا كان شابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قوي يستطيع أن يصوم. فعندما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص صار يتعب في الصيام فيفطر أحيانا ثم يعد ما أفطره ويصوم في وقت قوته وفي وقت صحته. فقيل له لماذا؟ قال ما كنت أدع عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أعمله. ثم قال وليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فترة الشباب فترة القوة فترة النشاط، فكان رضي الله عنه نشيط ويريد أن يصوم دائما. فلذا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صوم الدهر، يوم يصوم ويوم يفطر، هنا قال صام لكن كان شابا يستطيع، لكن عندما كبر ما استطاع، فلكن كان يؤخر أيام يفطرها فيقضيها. فعندما قيل له لماذا؟ قال لأني لا أريد أن أفارق الدنيا في عمل كنت أعمله زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جسمه صار لا يستطيع يعني يقاوم هذا. وهذا الأصل، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وهم صغار قادوا الجيوش، فهذا أسامة بن زيد قاد الجيش وعمره 18 سنة، قاد الجيوش وعمره 18 سنة وفي الجيش أبو بكر وعمر وفي أحد من الأنصار وكان في سنه. قال نذهب نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فقال ابن عباس هل تظن أن أحدا يعني يحتاجك؟ أنت صغير وأنا صغير، من يحتاجنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالغ الاحتلام أو قارب الاحتلام، قارب البلوغ. قيل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ابن 13 سنة، ولد في زمن في عندما كانوا في شعب محاصرين بنو هاشم في شعب مكة، قبل شعب عامر قبل الهجرة ب3 سنين، وعاش 10 سنين من الهجرة، فصار مات رسول صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. فهذا ابن عباس بذل وهو صغير جهده، فكان عمر بن الخطاب يدخله مع الكبار مع كبار أصحابه. فحتى قال بعضهم يا عمر سنهم سن الشباب، سن أهم فترة. النضوج العقل نعم قد ينضج عقل المرء بعد 40، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40، وكل ما كبر ينضج عقله، لكن تضعف أركانه. ليس من هو في زمن الفتوة كمن هو في زمن 50 سنة، مع أن نجد أن كبار السن الآن هم أنشط من شبابنا، تجدهم مسارعون في الصف الأول، محافظون على صيام الاثنين والخميس وغيرها من الأعمال أكثر من شبابنا الآن، لأن الهمة ضعفت في الشباب. فلذا قال المرء، قال أبو العتاهية إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء، أي مفسدة.

0: ما يوجد في اليد من مال ونحو ذلك. فلذا تجد الشباب نوعين أو ثلاثة. نوع يعني أظلهم الله بالتمتع والترفه، فهذا هذا الزمن أو الفترة من الزمنية خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لاهتمامه هذا الوقت بالشباب. فقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومات سعد وهو شاب، ومات سعد وهو شاب، واهتز لعرشه لموته عرش الرحمن. فيتنبه المرء، ليس طول العمر ويدل على الخير، قد يموت الإنسان شابا لكن نفع الله به الإسلام والمسلمين.
1: Kemudian Nabi SAW bersabda wa an syababi fi ma ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Masa muda adalah masa kesehatan, masa yang penuh dengan kekuatan. Itulah dia masa-masa muda seseorang. Seorang diberikan Allah Tabaraka wa Taala di masa mudanya kekuatan yang sangat hebat untuk melakukan kegiatan. Suatu saat berkata kepadanya, jangan engkau lakukan seperti itu, hendaklah engkau puasa cukup satu hari saja pada setiap bulan. Seorang pemuda bernama Abdullah bin Amr bin As ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu, cuma satu hari dalam satu bulan, saya mampu lebih daripada itu. Nabi mengatakan, kalau begitu puasa dua hari saja dalam setiap bulan. Abdullah bin Amr bin As yang muda ketika itu tak mengatakan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasa tiga kali dalam setiap bulan. Terus seperti itu sampai Nabi mengatakan puasa dua hari pada setiap minggu, pada setiap pekan. Tetap beliau mengatakan saya mampu lebih daripada itu, sampai Nabi mengatakan puasa satu hari dan berbukalah satu hari. Berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu. Beliau sudah tua. Di saat Abdullah bin Amr bin As sudah tua, berat bagi beliau untuk puasa satu hari dan berbuka pada satu hari. Sehingga apa yang beliau lakukan pada saat-saat beliau merasa berat, beliau berbuka. Namun di saat ada kekuatan, beliau mengkodoknya. Beliau mengkodok puasa yang beliau tinggalkan. Dan ditanyakan kepada beliau, kenapa? Kenapa engkau mengkodok puasa-puasa yang engkau tinggalkan pada saat engkau lemah? Beliau mengatakan, saya tidak ingin meninggalkan sebuah amalan yang saya amalkan di masa hidup Rasul SAW, lalu saya tidak ingin meninggalkannya sampai mati. Lalu beliau mengatakan, andai dahulu aku mau menerima nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai dahulu saya mau menerima nasihat Rasulullah SAW. Maksudnya adalah, dulu ketika saya masih muda, nasihat Rasulullah itu saya tidak terima karena saya mampu lebih daripada itu. Namun ketika saya sudah lemah seperti sekarang ini, tak mampu lagi untuk seperti masa muda saya, akan tetapi beliau tetap mempertahankannya. Tetap beliau puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari, namun di saat beliau sangat sudah lemah dan tak sanggup untuk berpuasa di hari berikutnya, maka beliau tetap beliau berbuka puasa, namun menggantinya pada saat ada kekuatan, mengkodoknya. Beliau tetap mempertahankan puasa satu hari dan berbuka pada satu hari, karena beliau punya kaidah dalam hidupnya, saya tidak akan berpisah daripada dunia dengan amalan yang telah saya amalkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Saudaraku, ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya masa muda adalah masa yang dia adalah pondasi kekuatan dalam amalan. Dan banyak sekali para sahabat yang menghiasi masa mudanya dengan hal-hal yang luar biasa, seperti Usamah bin Zaid. Mereka memimpin pasukan padahal usianya masih 18 tahun ketika itu. Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid menjadi pemimpin pasukan, panglima perang, pada usia 18 tahun, padahal dalam pasukan perang itu ada Abu Bakar dan ada Umar. Dan pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 18 tahun bersama Usamah bin Zaid. Lihatlah para pemuda di dalam agama Islam. Kemudian Abdullah bin Abbas, anak daripada paman Rasul kita tercinta, Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, yang digelari dengan habru hadhil ummah. Habru artinya adalah orang alim dalam bahasa orang Yahud. Dan digelari juga dengan bahru hadhil ummah. Bahru artinya adalah laut, saking luasnya ilmu beliau. Abdullah bin Abbas, saudaraku, di masa mudanya berkata kepada temannya orang Ansar, seusia dengannya, kata Abdullah bin Abbas,

0: kepada temannya, ayo kita pergi ke sahabat-sahabat Rasulullah, kita menimba ilmu. Itu di masa mudanya. Sahabatnya mengatakan, apakah engkau merasa bahwa para sahabat ini butuh dirimu? Apa engkau mengira bahwa orang-orang ini butuh dirimu? Kita siapa kita? Kita anak kecil. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah yang tua masih hidup. Akan tetapi Abdullah bin Abbas melanjutkan menimba ilmu. Melanjutkan menimba ilmu, mendatangi para sahabat, bertanya. Bahkan Abdullah bin Abbas datang ke rumah-rumah para sahabat. Kemudian tidur di samping pintunya. Di samping pintunya beliau tidur. Menunggu sahabat itu keluar untuk bertanya ilmu. Sampai datang angin. Dan angin berhembus dengan membawa debu. Menutupi badan beliau. Namun ketika sahabat membuka pintu dan menemukan Abdullah bin Abbas ada di depan pintu berbaring, tertidur. Dan dihiasi badannya oleh sebagian debu yang dihembusi angin. Para sahabat mengatakan, ada apa wahai anak daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau bertanya ilmu. Sahabat mengatakan, andai engkau perintahkan kami datang kepadamu. Yang diboikot di kota Mekah, di Syi'ib Bani Hashim. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ketika itu masih muda sekali. Akan tetapi dimasukkan oleh Umar bin Khattab di dalam barisan orang-orang yang berilmu. Dijadikan penasehat Umar bin Khattab bersama para sahabat yang lainnya yang sudah tua-tua. Dan para sahabat berkata kepada Umar, ada apa engkau masukkan anak seusia ini dan kami punya anak seusia dia? Kata Umar bin Khattab kepada yang lainnya, karena dia memiliki ilmu yang sangat luas. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, apa menurut kalian makna daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala 40 tahun dan Nabi diangkat pada usia 40 tahun diutus menjadi Nabi, akan tetapi di usia muda kekuatan untuk sesuatu itu berbeda dengan di usia tua. Akan menjidah adalah apa yang didapatkan oleh seseorang daripada harta, punya harta yang banyak, punya sesuatu di tangannya untuk dia belanjakan, bertambah dengan masa muda, ditambah dengan waktu yang kosong, sementara akalnya kosong dan waktunya banyak, waktu tenaganya kuat, sehingga akhirnya akan merusak. Sehingga pemuda-pemuda rata-rata terbagi tiga. Ada yang pemuda sibuk dengan syahwatnya, dan itu yang paling banyak. Dan ada yang pemuda malah ikut syubuhat, hawa nafsu, ikut syahwat sebahagiannya, dan itu yang paling banyak. Dan ada yang mengikuti hawa nafsu. Namun ada yang pertengahan, dan ini yang kita inginkan. Seorang pemuda yang benar-benar berpegang teguh dengan kebaikan menjadi pemimpin di usia yang sangat muda. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan masa muda kita.
1: ثم قال صلى الله عليه وسلم وعن ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا جاءت إما أنها خصلتان أو يعني من الأمرين الذي يسأل عن ماله من أين اكتسبه واحدة وعن وفيما أنفقه. وبعضهم عندما قال أربع جعل هذه الفقرة واحدة. الذي قال خمسة جعلها فقرتين ومن قال أربع جعلها فقرة واحدة. المال هذه فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة أمتي المال وفتنة أمتي المال. والله عز وجل وصف أنهم يعني من فتنة الذي يحبها المرء. زين الناس حب الشهوات من النساء زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من الذهب والفضة. فهذه حب في الدنيا جعلها يعني من شهوات الدنيا. فكثير من يضعف عند المال ولا يبالي من أين أخذ هذا المال، سواء من ربا، من بيع المحرمات. أهم ما في الباب أن يأتي المال إليه، لا يبالي في من أين جاءه المال، من رشوة، من سرقة. وهذا أمر عظيم، لأنك مسؤول عن المال أيضا. المال مسؤول عنه، وليس مسؤول فقط من أين اكتسبته، أيضا المسؤول فيما أنفقته. هل أنفقته في الخير أم لا؟ هل أنفقته في ولدك أم لا؟ لا يقول الإنسان أن الإنفاق في الولد وما يعيل ليس فيه أجر، بل فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث في مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وهذا أمر عظيم. فالمال لا بد تنفقه فيما أمرك الله به، فيما أمرك الله به، لأن الإنفاق مثل الكسب، لأن الإنفاق مثل الكسب. فبعض الناس يقول: أهم شيء أنا أخذت مالي بحلال، لا أبالي، لا يسألني أحد فيما أنفقه، لعلي أنفقه في الدخان، في كذا، أنا أنفقه كما أريد. لا، هذا مال جعله الله بين يديك، يراك ماذا تعمل به، كيف تعمل به. فانتبه في إنفاقك للمال، انتبه لإنفاقك للمال.
0: Kemudian Nabi kita SAW bersabda setelahnya: wa'an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Di dalam riwayat ini ada yang mengatakan dua, yaitu dari mana dia dapatkan dan kemana dibelanjakan, sehingga menjadi lima. Adapun yang mengatakan empat menganggapnya satu kesatuan. Yang menganggapnya lima menghitungnya dua pertanyaan. Al-Muhim bahwa ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan harta. Ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah fitnah. Harta adalah fitnah saudaraku. Nabi SAW mengatakan, wa fitnatu ummatil mal, fitnah umatku adalah harta. Ketika Nabi mengatakan fitnah umatku adalah harta, menunjukkan bahwa harta ini telah memfitnah banyak manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW, dan Allah Tabaraka Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa tentang fitnah harta di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: zuyina linnas hubbu syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah. Telah diberikan kepada manusia perhiasan syahwat, dihiasi syahwat mereka, mencintai wanita, mencintai keturunan, dan mencintai harta yang melimpah ruah daripada emas dan perak. Yaitu manusia diberikan Allah fitrah mencintai dunia, mencintai syahwat-syahwat dunia pada harta-harta ini. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan, jangan sampai kita tidak peduli dari mana kita ambil harta ini. Jangan tidak peduli. Ada orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, yang penting mendapatkan. Dapatkan dari cara riba, dicapatkan dari transaksi-transaksi yang haram. Yang penting baginya dia dapat, dan dia tidak peduli apakah hasil sogok-menyogok, apakah hasil menipu, curi-mencuri. Ini perkara yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang harta kita. Kita akan ditanya tentang harta itu. Dan sebagaimana yang kita dengarkan di dalam hadis Nabi tadi, kita tidak hanya ditanya dari mana kita dapatkan saja, namun kita juga akan ditanya oleh Allah bagaimana kita menginfakkannya. Kemana kita keluarkan harta itu? Apakah kita mengeluarkannya, menghabiskannya untuk kebaikan? Ataukah tidak? Apakah kita infakkan kepada orang-orang yang wajib kita berinfak kepadanya seperti orang tua kita? Atau tidak? Jangan mengira bahwa berinfak kepada orang tua, kepada keluarga, di dalamnya tidak ada pahala. Itu pahala yang sangat besar. Karena Nabi SAW memberikan dosa bagi orang yang tidak mempedulikan orang yang wajib dia memberikan nafkah kepada mereka. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya amatya, yang kemudian merokok. Dan ketika ditanya kepadanya, dia tidak peduli. Yang penting hasilnya dari hasil yang halal. Padahal itu adalah suatu hal yang dosa, membelanjakan harta untuk hal yang tidak diridhoi Allah. Tidak seperti itu, tak boleh.
1: فلا يقيم حجج الله عليه. فلذا تجد في كتاب الله كثيرا ما يقرن الله الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في كثير من آيات القرآن يقرن الإيمان بالعمل، لأن العمل هو المقصود من العلم، المقصود من العلم الذي تعلمته. لا المقصود فقط تتعلم دون عمل، بل قد تؤهم يوم القيامة أشد من غيره، كما جاء في الحديث أن أحدهم تندلق أي تخرج أمعاءه أحشاءه التي في بطنه فيدور عليها كما يدور على الرحى. الرحى هذا الذي يطحن به الحبوب، كان يطحن به الحبوب الرحى، فيدور عليها كما يدور على الرحى، فيقول الناس: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت يعني صالح فينا، تقول لنا كذا، تأمرنا بكذا وتنهانا عن كذا. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، أي لا يعمل بعلمه، كان لا يعمل بعلمه. المقصد من العلم العمل، المقصد من العلم العمل. فلذا قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. عند قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمشركون عرفوا بأن لا إله إلا الله معناه هذا، فاستغربوا كيف الآلهة تبقى إلها واحدا. ونحن كثير من المسلمين يتكلمون بها ولا يعملون بها، قد يدعو غير الله فلا بد أن تعمل بأحكام الصلاة. علمت التوحيد وأن هذا ما يناقض التوحيد، فلا بد أن تعمل بهذا. علمت أحكام الصيام، فلا بد أن تعمل في أحكام الصيام. فكل بحسب ما تعلم، كان العلم قليلا أو كثيرا، فالعالم أكثر من يسأل يوم القيامة عن ماذا عمل بعلمه، لأن علمه أوسع من علم الذي أقل منه. أما غيره فيسأل أيضا بما عمل بعلمه سيسأل، كان العلم كبيرا أو صغيرا.
0: Di dalam Al-Quran Al-Karim, kitabullah, banyak sekali ayat-ayat yang menggandeng antara ilmu dengan amal. Alladzina amanu wa amilu salihat, alladzina amanu wa amilu. Banyak sekali dalam Al-Quran antara untuk menggiling sesuatu, menggiling buah, menggiling biji-bijian. Seperti itu terjadi, ada orang alim yang kemudian dia diadab di neraka dan bertaburan ususnya, dia berputar-putar sehingga penduduk neraka berkata kepadanya, amal. Kalau terjadi hubungannya, maka dia akan bertahan. Kalau tidak, ilmu itu akan berangkat juga meninggalkan kita. Maka maksud daripada ilmu, saudaraku, adalah bukan sekedar engkau tahu sesuatu ini menjadi ilah yang satu saja. Ini perkara yang aneh. Maka la ilaha illallah, orang musyrikin tahu maknanya. Musyrikin Mekah tahu maknanya. La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka melanggarnya. Banyak sekali kaum muslim pada sekarang, pada zaman kita sekarang ini, bahkan mungkin sebagian mereka tidak tahu apa makna la ilaha illallah sebagaimana makna yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka berdoa kepada selain Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka tidak mengamalkan tauhid yang diperintahkan Allah dalam la ilaha illallah. Alhasil bahwa beramallah, perbanyaklah amal. Apa yang kau ketahui daripada agama Allah, maka amalkan. Engkau tahu rukun-rukun salat, syarat salat, salat, amalkan. Jangan sampai engkau tinggalkan. Setelah engkau belajar, amalkan apa yang engkau ketahui daripada kebenaran. Tidaklah merupakan syarat beramal harus jadi orang alim terlebih dahulu, jadi ulama terlebih dahulu, tidak. Untuk beramal tidak menjadi syarat harus jadi ulama. Apa yang engkau ketahui daripada ilmu, amalkan. Apa yang engkau tahu daripada ilmu, amalkan. Sesuai dengan apa yang engkau ketahui, sebatas apa yang engkau ketahui. Engkau telah belajar rukun-rukun salat, syarat salat, salat, maka amalkan salat tersebut sebagaimana engkau pelajari dalam bab-bab salat. Engkau tahu tauhid tentu, dan ini yang paling utama. Apa yang menjadi syarat-syarat tauhid, apa yang menjadi penghalang-penghalang tauhid, apa yang menjadi perusak-perusak tauhid, amalkan. Jauhi hal-hal yang membatalkan tauhidmu. Engkau mengerti hukum puasa, belajar hukum puasa, maka amalkan. Ya, maka sesungguhnya tujuan daripada ilmu adalah engkau amalkan sesuai dengan ilmu yang kau miliki, dan tidak menjadi syarat harus menjadi orang alim terlebih dahulu. Adapun orang alim, maka dia adalah orang yang paling banyak ditanya oleh Allah di akhirat. Kenapa? Ilmunya banyak. maka pertanyaan untuknya juga akan banyak, karena dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Adapun kita yang bukan orang alim, kita juga ditanya oleh Allah dengan ilmu yang telah ada pada kita. Banyak ilmu kita, maka banyak juga pertanyaan. Sedikit ilmu kita, maka sedikit juga pertanyaan, sesuai dengan kapasitas ilmu kita yang diberikan Allah Tabaraka wa Taala, yang kita pelajari di permukaan bumi.
1: وهذا الحديث العظيم اللي مر معنا حديث عظيم لا بد أن نجعله نصب عيوننا وأن نستعد للإجابة عن هذه الأسئلة. هل نحن مستعدون عن إجابة عند وقوفنا بين يدي الله عز وجل؟ هل نحن أعددنا إجابة لهذه الأسئلة؟ وهذا هو مضمون قوله صلى الله عليه وسلم في عندما ذكر الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، أئن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا عملنا على هذا الأساس فإنا نكون أعددنا إجابة صحيحة، أن نراقب الله في جميع أعمالنا وفي جميع أوقاتنا. هذا الأصل، هذا الأصل، أن يراقب الله في جميع أعماله الإنسان وفي جميع وقته. ونكتفي بما تكلمنا اليوم، والله أسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ويرحمنا وإياكم، وهو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: Hadis yang telah kita bicarakan saudaraku, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung sekali. Maka agungkanlah dengan cara kita mengamalkan dan menjadi orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Hendaklah kita semua mempersiapkan bagaimana kita akan menjawab pertanyaan Allah nanti di akhirat. Mari masing-masing kita bertanya kepada dirinya, apakah saya sudah siap untuk ditanya oleh Allah? Pada saat nanti saya akan pasti berdiri di hadapan Allah dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Adalah kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah siap dengan pertanyaan, dengan jawaban ketika saya nanti ditanya. Ini yang paling penting. Dan caranya untuk bisa menjawab, amalkan hadis Nabi SAW di dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Muraqabatullah. Hendaklah semua kita beramal dengan hadis ini. Hendaklah kita memperhatikan bilangan-bilangan yang tadi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita muraqabatullah dalam hal-hal tersebut, dalam setiap amal kita, dalam setiap waktu kita. Hadis ini menunjukkan kepada kita, kita harus peduli muraqabatullah dalam setiap amal dan setiap waktu yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada kita. Sampai di sini mungkin apa yang bisa saya sampaikan daripada muhadharah pada kesempatan kali ini, dan saya memohon kepada Allah Tabaraka wa Taala akan memberikan kepada kita semuanya taufik dari Allah, dan akan memberikan kepada kita tasdid di dalam amal kita. Tana yushkiluhu at-tawasul al-ijtima'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Awalan dinuna dinul Islam dinun yahrisu al waqt. فالله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الشاعر الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أول هذا الالتجاء إلى الله ودعاءه سبحانه وتعالى دعاء خالصا، أن يعني يبعد عنك شغل هذه الأجهزة والتواصل، ودعاء خالصا لله عز وجل. ثانيا استشعار الوقت الذي أنت مسؤول عنه، استشعار الوقت، استشعار أن هذا مسؤول عنه. أحيانا تكون مع والديك في البيت لا تتكلم معهم، وليس هذا المقصود، أنت تريد التواصل مع والديك ولا تتكلم معهم في هذا الباب. فلذا لا بد أولا سؤال الله أن يبعدك عن هذه الوسائل كانت ما كانت. ثانيا ترتيب الوقت الصحيح، ترتيب الوقت الصحيح ومعرفة الأولى من المهم والأهم. فهذه أوقات تجعل لك معين، مثلا المساء لا تتركه، أنت أدرى بالوقت المناسب لك في قراءة القرآن، أنت أدرى بالوقت بعد الفجر.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya sampaikan kepada Anda bahwa agama ini adalah agama Islam. Agama kita adalah agama Islam, dan agama kita adalah agama yang memuliakan waktu. Agama kita adalah agama yang memuliakan waktu. Inna salataka dan al-mu'minina kita bermaukuta. Salat adalah sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya. Menjaga daripada tawasul, daripada banyak sosial-sosial, media sosial ini. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga dirimu, karena doa penting dalam hidup seorang muslim. Dan juga hendaklah engkau selalu menghadirkan di dalam dirimu rasa pentingnya waktu, rasa berharganya waktu, perasaan bahwa waktu ini berharga. Dan engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala di akhir tentang waktu ini, tentang usiamu, sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan. Setiap detik daripada detik-detikmu engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka perhatikanlah itu. Boleh saja engkau masuk dalam dunia sosial, media sosial, akan tetapi berikan kepada mereka-mereka yang memang memiliki hubungan penting dengan dirimu. Seperti ayah, seperti ibu, seperti saudara, dan orang-orang yang memang ada keterikatan dengan dirimu. Maka engkau boleh saja melakukan media sosial, bergabung di media sosial, dan engkau bersama orang-orang yang engkau memang terhubung dengan mereka, silaturahim. Dan itu penting. Banyak di antara manusia sekarang ini berhubungan dengan media sosial, dan kemudian jari jemarinya tak lepas dari media sosial, tapi bukan dengan orang-orang yang ada hubungan penting dengan dirinya. Ya. Dan menghabiskan waktunya untuk itu. Bahkan kau melihat sebagian orang baru saja selesai salam, dia lihat, dia buka handphonenya. Bahkan tadi sebelum dia takbiratul ihram, dia membukanya juga. Ini yang banyak sekarang terjadi. Ya. Sesungguhnya media sosial ini boleh, tapi untuk orang-orang yang engkau penting dengan mereka. Maka hendaklah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menjagamu daripada menghabiskan waktumu untuk perkara yang tidak bermanfaat untuk media sosial. Kemudian berikutnya yang kedua, perlu juga engkau untuk menyusun waktumu. Buat susunan waktu yang benar. Engkau membuat menyusun waktumu bahwa apa yang terpenting untuk engkau lakukan. Apa setelahnya, susun dengan baik. Jadikan waktu-waktu khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang bermanfaat untukmu. Jam segini saya melakukan ini. Contoh, apabila engkau berada pada sebuah waktu, hendaklah engkau menyusunnya seperti membaca Al-Quran. Apabila engkau sedang membaca Al-Quranul Karim, berikan waktu khususmu untuk membaca Al-Quran. Pada saat itu jangan buka handphonemu. Jauhkan dirimu dari handphonemu. Jauhkan dirimu dari alat yang menyibukkan kamu dari membaca Al-Quranul Karim. Ya, setiap manusia, dia yang paling tahu kapan waktu yang paling cocok untuknya membaca Al-Quran. Mungkin cocok baginya pada waktu fajar, subuh. Mungkin cocok pada waktunya setelah zuhur bagi dirinya. Mungkin cocoknya bagi dia setelah isya. Pilih waktu untuk membaca Al-Quran. Habiskan setengah juz untuk membaca Al-Quran, satu juz untuk membaca Al-Quran. Dan pada saat itu, jauhkan engkau dirimu dari handphonemu. Dan hendaklah setiap kita peduli kepada waktunya, karena akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan inti dari semuanya adalah jiwa yang memang punya semangat tinggi dan tekad yang kuat. Ini inti dari segalanya, bahwa engkau punya kekuatan semangat yang sangat tinggi untuk menggunakan waktumu dalam hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Taala. Sampai di sini mungkin, karena waktu yang tidak cukup, dan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Taala menjadikan ini pertemuan yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Tabaraka wa Taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Taala memberikan kebaikan kepada Syekh Faris Yaslam Faraj Musawunak Hafizahullah wa Ra'ah, dan semoga Allah Tabaraka wa Taala pertemukan kita di surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam, Azakumullah, sahabat Roja, Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Faris Yaslam Faraj Hafidhahullah dengan penerjemah Ustaz Maududi Abdullah Elsi Hafidhahullah dalam pembahasan dari tema pertanyaan di hari kiamat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9:16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Fadilatul Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di Surat Al-Ma'un, dilanjutkan di surat yang lainnya dari Juz yang ke-30. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kufuwan Ahad.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasehatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: والعصر.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah SWT telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para Nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang, Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadhan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintihan Ayyub alaihi salatu wassalam tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak.

0: Penderita menderanya, ayo mengangkatkan tangannya mengatakan Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan.

0: Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة نرجو التوجيه وفقكم الله.
4: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليه كثيرا ويأتي إليه كثيرا فإنها تصافحه لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
3: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
4: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرعي واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر وإن استبعدناه نحن، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
3: أحسن.
5: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini. Wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian, sehingga dia jauh dari fitnah, dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Hati yang Selamat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semuanya, dan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada seseorang di dunia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaAllah kita akan mengambil tema hati yang selamat. Mengapa kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap hati kita? Yang pertama, karena hati ini adalah sumber. Kalau dia baik, maka seluruh jasad kita akan baik. Dan kalau dia rusak, maka seluruh jasad kita akan rusak. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh jasad. Dan kalau dia rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalb, yaitu jantung kita ini. Maka kalau demikian keadaannya, berarti kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap qalb, terhadap jantung kita. Kemudian yang kedua, ternyata di akhirat kelak Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran yang akan bermanfaat di akhirat kelak adalah qalbun salim, adalah jantung yang selamat, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak akan bermanfaat saat itu harta dan juga anak-anak. Harta yang kita miliki, yang kita usahakan tidak akan bermanfaat. Anak-anak yang kita banggakan keberhasilan mereka tidak akan bermanfaat. Lalu apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dalam keadaan dia memiliki qalbun salim, memiliki jantung yang selamat. Berarti kita harus memperhatikan hal ini, karena kehidupan kita di dunia tidak selamanya. yang akan kekal adalah kehidupan di akhirat. Tentunya masing-masing dari kita ingin mendapatkan keselamatan, kesuksesan di hari kiamat. Demikian pula, mengapa kita harus memperhatikan qalbun salim, memperhatikan hati dan juga jantung kita? Karena itulah yang bermanfaat bagi seseorang juga di dunia. Karena ketenangan yang sebenarnya adalah ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, jantung kita tenang, maka anggota badan kita juga mengikuti yang demikian. Mengapa kita memperhatikan dan harus memperhatikan tentang masalah qalbun ini? Karena Allah SWT yang dia lihat dari diri kita adalah al-qulub dan juga amalan. Allah SWT tidak melihat bentuk jasad kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Sungguhnya Allah SWT tidak melihat pada jasad-jasad kalian dan juga tidak melihat pada bentuk kalian, yang hitam, yang putih, yang cantik, yang tampan. Allah tidak melihat yang demikian, yang kaya, yang miskin. Lalu apa yang Allah lihat? Walakin yanduru ila qulubikum. Akan tapi Allah SWT melihat pada hati kalian. Dan dalam sebagian riwayat, wa amalikum. Dan Allah SWT juga melihat amalan kalian. Ini yang akan Allah SWT lihat. Apa yang ada di dalam qalb seseorang, berupa keimanan, berupa keyakinan. Kalau misalnya seseorang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa qalbun yang salim, qalbun yang selamat, maka inilah orang yang sukses. Dialah orang yang sukses di akhirat kelak, karena itulah yang Allah SWT lihat. Allah tidak melihat pada harta kita dan juga bentuk badan kita. Kemudian di antara hal yang menjadi sebab kenapa kita perlu memiliki perhatian yang besar terhadap jantung ini, karena Nabi SAW mengabarkan tentang bahwasanya jantung kita ini adalah di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah SWT membolak-balikkan jantung tersebut sesuai dengan kehendaknya. Terkadang jadikan dia semangat untuk melakukan ketaatan, terkadang tidak. Allah SWT menghendaki sebagian untuk menerima Islam, sebagian tidak. Itu semuanya adalah dengan kehendak Allah. Sebutkan dalam hadis, dahulu Rasulullah SAW doa yang sering beliau ucapkan di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah jantungku di atas agamamu. Tetapkanlah qalbi, kalbuku di atas agamamu. Maka aku pun, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai Rasulullah, amanna bika wa mimma ji'ta bihi fahal takhafu alayna. Wahai Rasulullah, kami beriman denganmu dan dengan apa yang engkau bawa, apakah engkau masih takut atas kami, yaitu khawatir apabila kami menyimpang? Qal, beliau mengatakan, na'am, iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya jantung-jantung ini adalah ada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Allah SWT membolak-balikkan jantung tersebut sesuai dengan kehendaknya. Mungkin seseorang di waktu pagi dia dalam keadaan istiqamah, kemudian di waktu sore dibalik oleh Allah hatinya sehingga dia menjadi orang yang menyimpang. Kalau ini diucapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya yang mereka adalah sebaik-baik generasi, lalu bagaimana dengan kita? Sehingga para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, saudara dan juga saudari sekalian, kaum muslimin dan juga muslimat, keselamatan di hari kiamat adalah ketika seseorang memiliki qalbun salim. Sementara qalb yang kita miliki ini yataqallab, bolak-balik, naik turun. Dan Allah SWT yang dia lihat adalah amalan dan juga qalb kita. Tentunya ini semua menjadikan kita sadar pentingnya kita memperhatikan al-qulub, memperhatikan hati kita, memperhatikan jantung kita. Dan ini yang menjadi perhatian para salaf dahulu. Mereka memiliki perhatian yang besar terhadap al-qulub. Jangan sampai seseorang perhatian besar dia hanyalah pada makanan dan juga minuman, kesehatan badan. Sementara jantung yang merupakan perkara yang dilihat oleh Allah SWT tidak diperhatikan oleh seseorang. Justru malah dia melakukan hal-hal yang merusak jantungnya, merusak hatinya. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Qalbun salim secara bahasa adalah qalb yang selamat. Dan lawan dari qalbun salim adalah qalbun maril, qalbun yang sakit. Qalbun salim adalah qalbun yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari hal-hal yang merusaknya. Dan yang merusak qalbun seorang manusia ini banyak. Ketika dia lahir, maka qalbun tersebut dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Tapi setelah itu, ada di sana yang mempengaruhi. Di sana ada syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang hati tersebut, merusak jantung tersebut. Ingin mendapatkan qalbun yang selamat, maka kita bersihkan qalbun kita dari perkara-perkara yang merusaknya. Pertama adalah selamat dari kesyirikan. Qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari kesyirikan. Dan ini adalah termasuk perusak qalb yang besar. Sehingga seorang muslim membersihkan qalbunnya dari perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan yang lain di dalam ibadah. Maka jangan sampai seseorang di dalam hatinya bertawakal kepada selain Allah. Jangan sampai seseorang takut kepada selain Allah, takut yang merupakan takut ibadah. Jangan sampai dia mencintai selain Allah, kecintaan yang merupakan kecintaan ibadah. Harapan juga demikian. Dan seluruh jenis-jenis ibadah. Jangan sampai seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan yang berkaitan dengan qalbunya. Kemudian yang kedua adalah selamat dari kenifakan. Selamat dari kenifakan, yaitu seseorang menampakkan keislaman dan juga menyembunyikan kekufuran. hendaklah apa yang ada di dalam hatinya itu sama dengan apa yang ada di luarnya berupa keislaman. Sebagaimana luarnya adalah Islam, maka hatinya demikian juga menyerahkan diri. Sebagaimana luarnya dia beriman, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, demikian pula hatinya menyatakan la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, selamat dari kenifakan. Kemudian yang ketiga adalah selamat dari kekufuran dan seluruh jenis kekufuran. Jadi di sana ada tiga perkara yang sangat merusak qalb seseorang, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu kesyirikan, kenifakan, dan juga kekufuran. Kemudian yang keempat adalah salim, yaitu selamat dari kebid'ahan, membersihkan hati kita, qalbun kita, dari akidah-akidah yang menyimpang, seperti akidah Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah. Kita bersihkan jantung kita, hati kita, dari akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai memiliki akidahnya orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah orang yang melakukan dosa besar misalnya, atau meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kelak akan kekal di dalam neraka, atau meyakini bahwasanya pemerintah yang zalim mereka keluar dari agama Islam dan seterusnya. Maka harus bersih qalbun kita dari akidah-akidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mendahulukan akalnya di atas dalil, mereka mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya timbangan amalan di hari kiamat karena akal mereka. Jangan sampai ada di dalam hati seseorang akidah golongan ini dan juga golongan-golongan yang lain. Kita ingin memiliki qalbun yang salim, maka kita selamatkan hati kita dari akidah-akidah yang rusak tersebut, karena itu termasuk di antara hal yang akan merusak hati seseorang, menjadikan qalbun seseorang ini tidak salim. Kemudian selain selamat dari kekufuran, kenifakan, kesyirikan, kebid'ahan, qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari berbagai kotoran maksiat. Karena di sana ada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh qalbun. Hasad misalnya, iri, melihat orang lain dia mendapatkan kenikmatan dan dia berkeinginan supaya Allah SWT mengambil kenikmatan tersebut, menghancurkan kenikmatan tersebut, ini hasad. Kemudian juga su'udzon, berburuk sangka kepada saudaranya, ini juga termasuk kotoran yang bisa merusak hati seseorang. Disebutkan di dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwasanya beliau dan juga para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul seseorang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan muncul kepada kalian sekarang ini seseorang dari penduduk surga. Ternyata muncullah seorang laki-laki dari Ansar. Baik, kemudian pada hari berikutnya Nabi SAW mengucapkan ucapan yang sama, dan yang keluar, yang muncul adalah laki-laki itu juga, dan yang ketiga juga demikian. Ketika Nabi SAW bangkit dari tempatnya, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Iya, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, kemudian singkat cerita, Abdullah ini dia berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi rahasia bagi laki-laki ini, sehingga dia dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk penduduk surga, sehingga dia pun tidur bersamanya dalam 3 malam. Dan ketika dia mengamati selama 3 malam tersebut, tidak ada sesuatu yang istimewa dari orang tersebut. Iya, sampai akhirnya Abdullah saat itu hampir-hampir beliau meremehkan amalan laki-laki tersebut. Iya. Dan akhirnya laki-laki tersebut mengabarkan, dan setelah dia berkata kepada atau mengabarkan kepada Abdullah bin Amr, itu saja yang aku amalkan, tidak ada yang istimewa. Maka dia pun mengabarkan, ma huwa illa ma ra'ij, itulah yang aku lakukan, tidak ada yang istimewa. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Tapi aku tidak pernah menemukan di dalam jiwaku, di dalam diriku, ghish, yaitu menipu seorang muslim. Tidak ada keinginan untuk menipu seorang muslim. Yang ada adalah kejujuran bersama mereka. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Demikian pula aku tidak pernah hasad iri kepada seseorang yang Allah SWT telah memberikan kebaikan pada orang tersebut. Tidak ada di dalam dirinya hasad sama sekali. Menjaga dirinya, menjaga hatinya dari sifat hasad atau menipu kaum muslimin. Maka Abdullah mengatakan, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq, inilah yang menjadikan tinggi derajatmu dan inilah yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Menjaga hati ini bukan sesuatu yang mudah. Menjaga hati dari hasad, dari su'udzan. Kalau bukan orang yang Allah SWT berikan nikmat, Allah mudahkan untuk menjauhi sifat-sifat tersebut, niscaya tidak akan ada orang yang bisa selamat dari penyakit tersebut. Kemudian di antara penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan adalah niat untuk melakukan kemaksiatan. Berniat berusaha untuk melakukan kemaksiatan meskipun tidak kesampaian kemaksiatan tersebut, maka ini sudah bernilai dosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza altaqa almuslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi nar. Apabila 2 orang muslim saling bertemu satu dengan yang lain dengan kedua pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam neraka. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh berada di dalam neraka. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, ini adalah sang pembunuh, lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kalau yang bunuh, iya, masuk dalam neraka. Tapi yang dibunuh kok dia masuk dalam neraka? qala, beliau mengatakan innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia bersemangat untuk membunuh saudaranya. Jadi sama-sama ingin membunuh, cuma yang satunya lebih dahulu. Maka Allah SWT menilai hati seseorang, niat seseorang. Ketika niatnya adalah ingin membunuh, maka Allah SWT akan memberikan perhitungan kepada orang tersebut. Falqatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh berada di dalam neraka. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang mengapa kita harus memiliki qalbun salim, dan setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan qalbun salim, lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan qalbun salim. Kita ingin datang di hari kiamat bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan kita memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Bagaimana kiatnya? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu agama. Cara yang paling besar untuk mendapatkan qalbun yang salim adalah dengan menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Karena ketika kita mempelajari agama Allah, maka kita akan mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang, dan apa jenis-jenisnya. Dari ilmu yang kita ketahui, maka diharapkan kita akan bisa menjauhi penyakit-penyakit tersebut. Kalau kita belajar agama dan mengetahui jenis-jenis kesyirikan misalnya, maka kita akan menjauhi jenis-jenis kesyirikan tadi, sehingga selamat hati kita, jantung kita dari kesyirikan. Orang yang mempelajari agama Allah tahu apa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa akidah, berupa ibadah, sehingga dia pun akan menjauhi ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mempelajari agama Allah, maka dia akan mempelajari berbagai ketaatan sehingga dia bisa amalkan. Dia akan mengetahui berbagai kemaksiatan sehingga dia bisa ditinggalkan. Antum lihat, dengan menuntut ilmu agama, maka seseorang punya modal untuk selamat dari penyakit-penyakit hati tersebut. Berarti cara yang pertama untuk mendapatkan hati yang selamat adalah dengan menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Bukan hanya sekedar dipelajari, tapi kalau tidak diamalkan, maka tidak akan bermanfaat. Justru ketika ilmu tidak diamalkan, akan semakin mengotori hati seseorang. Belajar tentang akidah dan amalkan akidah yang sahihah. Belajar tentang bagaimana salat yang benar, amalkan sesuai dengan apa yang datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seorang belajar menghadiri majelis ilmu, akan tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, maka ini tidak bisa membersihkan seseorang. Bahkan justru malah semakin kotor hatinya ketika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian juga di antara cara untuk mendapatkan qalbun yang salim, hati yang selamat, adalah berdoa. Ya, berdoa. Meminta kepada Allah SWT qalban saliman. Dahulu Nabi SAW beliau berdoa, ya, dan mengatakan Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa'ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Yang artinya kurang lebih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa dan mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, terimalah taubatku dan bersihkanlah dosaku dan kabulkanlah doaku dan tetapkanlah hujahku dan berikanlah hidayah kepada hatiku dan luruskanlah lisanku. Ya, ini kurang lebih isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah hatinya. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah jiwa tersebut, karena engkau adalah zat yang paling baik yang membersihkan jiwa-jiwa tadi. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah zat yang paling utama, yang paling mulia, yang membersihkan jiwa-jiwa tersebut. Ini adalah beberapa doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang perhatian beliau terhadap doa-doa ini, terhadap kebersihan hati dan kebaikan hati. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan qalbun yang salim adalah dengan mentadabburi Al-Qur'an. Mentadabburi Al-Qur'an. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan juga obat terhadap apa yang ada di dalam dada berupa penyakit-penyakit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mentadabburi Al-Qur'an, maka insyaallah ini akan menjadi sebab hilangnya penyakit-penyakit tersebut. Penyakit-penyakit hati berupa hasad, su'udzon dan berbagai penyakit hati, kekufuran, kenifakan dan seterusnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang menjadi obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara yang akan menjadi sebab bersihnya hati seseorang adalah dengan mengucapkan salam. Adalah dengan mengucapkan salam. Karena dengan mengucapkan salam, ya, seorang akan bersih hatinya. Orang yang mengucapkan salam ini akan lebih bersih hatinya. Karena salam artinya kan doa dengan keselamatan. Disebutkan dalam hadis, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan sesuatu tersebut, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afsus salama bainakum, hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan kita ragu-ragu untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Perbanyak salam, karena itu adalah di antara hal yang akan membersihkan hati kita dari berbagai penyakit. Memberikan hadiah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadau tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Di antara hal untuk mendapatkan hati yang selamat adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akthiru dzikra hadhihi min ladzat." Hendaklah kalian memperbanyak untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan berbagai kelezatan. Nah, kemudian yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah al-maut. Karena itulah yang akan menghancurkan berbagai kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dunia ini. Dengan seseorang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan berhati-hati di dunia ini. Karena kematian bisa datang sewaktu-waktu. Dan kembali seperti yang tadi kita sebutkan, yang akan dinilai oleh Allah SWT adalah hati seseorang dan juga amalannya. Demikian pula beristighfar dan juga bertobat kepada Allah SWT, ini di antara hal yang akan membersihkan dan mencerahkan hati seseorang. Innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi. Orang yang beriman ketika dia melakukan dosa, maka ini akan menjadi titik hitam tersendiri pada hatinya. Fa in taba wa naza'a wa astaghfar, apabila dia bertobat dan beristighfar, suqila qalbuhu, maka akan menjadi lebih cerah hatinya, itu akan menjadi bersinar kembali. Fa in zada, kalau dia bertambah dosanya, zadat, maka akan bertambah hitam. Fadzalika ranu alladzi dzakarahu Allahu fi kitabih. Ini yang dimaksud dengan ran yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tawilah, itu adalah ran, itu adalah kotoran yang menutupi hati-hati mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, saudara dan juga saudari sekalian, poin yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah tentang tanda hati yang selamatnya. Di sana ada tanda-tanda yang dengannya seorang bisa mengetahui apakah hati tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, atau dia dalam keadaan sakit, atau bahkan dalam keadaan meninggal. Yang pertama adalah hati tersebut mencintai kebaikan. Kalau dia senang kebaikan, meskipun terkadang mungkin dia tidak mengamalkan, tapi senang hatinya untuk melihat, senang melihat kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kalau dia mampu, maka dia akan mengamalkan. Maka ini di antara tanda hati yang selamat. Yang kedua, hati tersebut membenci kemaksiatan. Meskipun terkadang dia melakukan. Allah SWT mengatakan, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun." Allah SWT dialah yang menjadikan kalian senang dengan keimanan dan menjadikan kalian benci dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nah, itu adalah yang Allah SWT lakukan pada orang-orang yang beriman. Selama masih ada di sana kebencian terhadap kemaksiatan, maka ini fihi khair, ada kebaikan di dalam hatinya. Kemudian di antara tanda hati yang selamat adalah sering bertobat kepada Allah SWT, sering kembali dan bertobat kepada Allah dari dosa. Di antara tandanya adalah menjaga dirinya dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Di antara tandanya, dia menjadi orang yang ridha terhadap takdir Allah, apa yang menjadi takdir bagi Allah SWT, maka dia ridha dan bersabar atas takdir tersebut. Dia adalah orang yang banyak mengingat akhirat dan memahami, menyadari bahwasanya dunia ini akan ada akhirnya. Dan di antara sifat orang yang memiliki hati yang selamat, ketika dia berzikir kepada Allah maka dia merasa tenang. Dia senang membaca Al-Quran. Dia senang untuk memaafkan orang lain. Karena dia tidak ingin ada kotoran-kotoran di dalam hatinya, maka dia maafkan orang lain. Ya. Ini semua adalah di antara ciri-ciri hati yang selamat. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan

0: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema hati yang selamat. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Nam, ya silakan.
1: Bismillah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Umu Yusuf di Jawa Barat.
0: Ya silakan Umu.
1: Iya Ustaz Afwan, berkaitan izin bertanya berkaitan dengan hati yang selamat, bagaimana kita menata hati kita jika ada saudara kandung kita, dia membenci kita, karena kita mengingatkan dia akan tauhid, karena dia masih menyimpan kesirikan berupa apa namanya benda-benda benda-benda keramat yang dia yakini bisa membantu gitu ya. Terus dia juga membenci kita karena kita menagih hutang yang dia pinjam, sampai dia memaki-maki suami saya. Saya sudah memaafkan dan suami saya juga memaafkan. Tapi untuk bertemu atau untuk main ke rumah beliau, kita belum siap karena takut nanti hati kita yang sudah bersih ini, maksudnya udah nggak punya rasa apa-apa, takut keingetan lagi gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya. Apa yang dilakukan sudah bagus ya. Memang diantara cara untuk membersihkan hati kita ketika terjadi sesuatu antara kita dengan saudara kita, di mana dia menyakiti diri kita atau mendzalimi kita, adalah dengan cara memaafkan. Allah SWT mengatakan wal'afina 'anil nas. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka memaafkan manusia. Sebagaimana dia senang apabila bersalah kemudian dimaafkan oleh Allah, maka dia pun senang ketika ada seseorang yang berbuat jelek kepadanya, menyakitinya, kemudian dia memaafkan orang tersebut. Dan Allah SWT mengatakan وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan balasan perbuatan jelek adalah perbuatan jelek selanjutnya yang semisal. Maka barang siapa yang memaafkan, berbuat damai, maka pahalanya adalah di sisi Allah SWT. Dan orang yang memaafkan, maka dia akan tenang hatinya. Dia tidak akan berpikir untuk balas dendam. Dia akan konsen untuk melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Tidur dia nyenyak, makan dia nyaman, bergaul dengan siapa saja dia nyaman, karena sudah tidak ada di dalam hatinya keinginan untuk balas dendam kepada siapapun. Semuanya dia maafkan. Ini berbeda dengan orang yang masih menyimpan di dalam hatinya dendam. Disakiti, kemudian dia berpikir bagaimana dia bisa membalas perbuatan tersebut, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Dia berkeinginan mencari cara bagaimana membalas perbuatan tersebut. Mungkin berhasil, mungkin tidak. Ya, ketika berhasil, apakah kemudian dia tenang? Belum tentu. Karena kemungkinan dia justru malah melakukan kezaliman yang lain, sehingga orang lain juga akan membalas kembali. Sehingga habis waktunya untuk memikirkan bagaimana cara membalasnya. Dia rugi karena disakiti, dan rugi yang kedua karena habis waktunya untuk memikirkan bagaimana dia membalas. Berbeda dengan orang yang memaafkan tadi.

0: Sehingga para ulama ketika mereka menyebutkan tentang kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan, di antaranya adalah memaafkan orang lain. Kalau itu kepada orang yang jauh dari kita, lalu bagaimana dengan orang yang dekat dengan kita? Istri kita, orang tua kita, anak kita, hendaklah kita mudah untuk memaafkan mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan lebih selamat hati kita. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa dilakukan dalam kasus ini adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat ini termasuk hal yang bisa membersihkan hati. Nabi SAW mengatakan, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk penguasa kaum muslimin dan juga orang-orang umum mereka. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat di sini adalah membersihkan. Ad-din adalah an-nasihah. Din itu ya membersihkan. Membersihkan untuk siapa? Apa yang dibersihkan? Dibersihkan zahir dan juga batinnya. Lillah, untuk Allah. Jangan sampai kita meyakini keyakinan yang batil tentang Allah. Jangan sampai seorang melakukan amalan yang zahir yang membuat Allah SWT murka. Termasuk disebutkan dalam hadis, wa'amatihim. Seorang memberikan nasihat untuk orang-orang umumnya, orang-orang awamnya, orang-orang biasanya. Bersihkan hati kita dan bersihkan diri kita terhadap orang-orang tersebut. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah kita memberikan masukan. Di antaranya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagian dari membersihkan hati sebenarnya. Jadi kalau saudara kita nasihati dia, mengingatkan dia tentang bahayanya kesyirikan, bahayanya bid'ah, itu bagian dari nasihat, itu bagian dari membersihkan hati. Justru ketika seorang cuek dengan saudaranya, dia melakukan berbagai, bahkan termasuk di antaranya kesyirikan, kemudian dia biar, kita biarkan dia, nah ini justru malah akan membawa penyakit di dalam diri kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Bagus apa yang dilakukan, kita memberikan nasihat, itu adalah bagian dari membersihkan hati kita. Plus kita bersabar. Karena ternyata ketika dia diberikan nasihat, justru malah dia membalas nasihat tersebut dengan balasan yang tidak baik. Maka kita maafkan. Jadi kita mendapat pahala banyak ya. Pahala kita memberikan dakwah, menasihati, kemudian kita juga mendapatkan pahala bersabar atas gangguan manusia. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berdakwah dan beliau bersabar. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Yusuf yang berada di Jawa Barat. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana maksud semua orang bisa terkena hasad, kemudian orang baik menyembunyikannya, sementara orang buruk menampakkan hasadnya? Maksud orang baik menyembunyikan hasadnya dengan seperti apa maksudnya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Penyakit ini, itu penyakit hasad, itu adalah penyakit yang ada di dalam hati asalnya, itu keinginan di dalam hati supaya nikmat yang Allah SWT berikan kepada orang lain, entah itu saudaranya atau tetangganya atau yang lain, ini hilang. Itu kebanyakan manusia ada di dalamnya penyakit tersebut. Dan mereka bertingkat-tingkat dalam menghadapi penyakit tadi. Ada di antara mereka yang menampakkan, dia nampakkan hasadnya dengan ucapan lisannya, dengan statusnya, dengan perilakunya, sehingga dia berusaha bagaimana supaya nikmat tersebut benar-benar hilang dari orang tadi. Entah itu nikmat jabatan, entah itu nikmat harta, nikmat usaha, dia fitnah, dia ganggu. Nah, ini yang paling parah. Ya, ada di antara mereka yang memiliki rasa hasad tersebut, cuma tidak ada di sana usaha untuk menghilangkan. Ada di dalam hatinya rasa hasad, meskipun dia tidak berusaha untuk menghilangkan, tapi dia berkeinginan. Maka ini lebih ringan daripada yang pertama tadi. Tapi dia juga dalam keadaan bahaya. Nabi SAW mengatakan, "Wala tahasadu," jangan kalian saling berhasad satu dengan yang lain. Khawatir yang awalnya hanya sekedar apa yang ada di dalam hati, nanti lama-kelamaan akan dia wujudkan dalam perbuatan. Ada golongan yang lain yang mereka ditimpa rasa tersebut, tapi dia lawan. Dia mencoba untuk menghilangkan perasaan tersebut. Ya, dia menghadirkan takdir Allah, bahwasanya Allah SWT dialah yang meluaskan rezeki bagi sebagian orang dan menyempitkan bagi sebagian yang lain. Allah SWT dialah yang membagi-bagi harta tersebut, dialah yang membagi-bagi jabatan tersebut. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin, dialah yang maha memberikan rezeki, dialah yang memiliki kekuatan yang kokoh. Dan dia ingat bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan rezeki tersebut 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Ketika hadir makna-makna tadi, maka sedikit demi sedikit hilang rasa hasad tadi. Akhirnya dia pun menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang bersih hatinya dari hasad. Seandainya datang lagi, maka dia lawan lagi, dan seterusnya. Maka orang yang demikian, apa yang menimpanya berupa hasad tadi tidak memudarati dia, karena dia lawan, dia tidak menyerah begitu saja. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan ungkapan tadi, wallahu ta'ala a'lam. Nah,
1: jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Efizal dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan masih melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang selalu bercanda dan berlebihan dalam bercanda sampai candaannya tidak sesuai dengan realita atau kenyataan? Apakah orang seperti ini bisa termasuk orang yang hatinya tidak selamat? Dan batasan apa saja dalam syariat dalam kita bercanda? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Nah.
0: Baik. Al-mizah atau bercanda adalah satu yang diperbolehkan. Dahulu Nabi SAW terkadang juga bercanda, tidak masalah. Bukan berarti seorang muslim yang taat, yang berpegang teguh dengan agama, kemudian dia kelihatan serius terus, tidak pernah bercanda dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara. Nabi SAW dulu terkadang bercanda. Kalau memang kita ingin meniru, meneladani Rasulullah SAW, maka kita tiru beliau secara utuh. Tapi bagaimana beliau bercanda? Di sana ada aturan. Di sana ada nukilan tentang sifat canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pertama adalah canda tersebut bukan sesuatu yang sering. Jadi seorang muslim asalnya adalah dalam kehidupan ini bersungguh-sungguh, serius dalam melakukan berbagai perkara. Kemudian seandainya dia melakukan canda, maka canda itu adalah bukan sesuatu yang sering, bukan menjadi suatu pekerjaan dia, sehingga kerjanya ketawa terus, ya, atau membuat ketawa orang lain. Ini bukan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, canda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bukan canda yang dihiasi dengan kedustaan. Tidak ada dusta di dalam canda beliau. Orang lain tertawa, tersenyum, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta, mengucapkan ucapan yang jujur, yang hak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang jujur. Innas-shidqa yahdi ilal birr. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan itu membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Dan seseorang dia melakukan kejujuran dan berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah SWT sebagai seorang yang siddiqan. Jadi Nabi SAW dahulu bercanda, tapi beliau tidak dusta di dalam candanya. Dan sampai seorang berdusta supaya orang lain tertawa, ini ada ancaman tersendiri. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Kemudian juga seorang hendaklah dia melihat kondisi dan juga situasi dia bersama siapa dia bercanda, dalam keadaan apa dia bercanda. Nah, kalau misalnya sesuai dengan aturan, maka insya Allah justru ini akan menjadikan hati kita bertambah keimanannya. Kalau memang itu sesuai dengan aturan. Tapi kalau bercandanya berlebihan atau di dalamnya ada kedustaan, maka ini akan menjadikan hati kita berpenyakit, akan menjadikan kesat hati kita. Ya, awalnya hati kita lunak, tapi karena sering bercanda atau bahkan berdusta dalam candanya, akhirnya menjadi hati yang keras. Ini semua karena tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah.
0: Baik, barakallahu fikum. Para pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada, dari pemaparan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan. Pertama yang harus kita ketahui bahwa memiliki hati yang selamat ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan sebab-sebab dan juga dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, bahwasanya cara untuk mendapatkan hati yang selamat yang paling utama adalah seseorang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, kebaikan yang banyak yang akan didapatkan termasuk diantaranya adalah seseorang akan bisa meraih dengannya kebersihan hati, keselamatan hati. Kemudian juga yang kedua adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Maka tidaklah mulai hari ini kita istiqamah untuk mempelajari agama Allah SWT dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan hati yang bersih, dan dengan tujuan supaya kita tetap istiqamah dan tetap terjaga hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal, di mana Allah SWT mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Demikian, wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Hati yang Selamat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ikhwati salam azakumullah, saat ini pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Hudhaifi di surat Al-Fatihah, dilanjutkan di surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
0: Nurun minal Qur'an.
3: Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
5: Untaian mutiara nasihat.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, al-tiyaratu syirkun, tiara, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-buma, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya. Ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa, padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin, misalnya, saya pernah menginap satu hotel, ya. Terkala saya melewati, ketika itu saya berada pada tingkat 3, ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan, enggak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir dan bertepatan hari Rabu, mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan dan semacamnya, akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya. Tentunya, ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah, mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan, kadang dibeli dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan yang mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka. Kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Ya, mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan ini siapa? Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain, saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan, ini orang siapa, mengapa ada di sini, ada di sini. Mereka mengatakan, ini adalah putu orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya. Ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Katabahullah laka. Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Undayan Mutiara Nasiha. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata,
2: Jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: مسلما، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
3: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
2: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizki Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
3: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
2: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
1: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
4: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
5: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
4: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
6: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada dinas. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah penyelesaian. Karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra. Ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana ini.
1: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
7: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
8: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai belum sekarang ada. Belum ada
9: pembayaran
8: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
7: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
10: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi-generasi.
7: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
11: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman, kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya Bandung Barat, untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
1: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
12: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
13: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar.
14: Ini kejadian jam berapa sih?
13: Sepatu sih, kurang tahu. Yang jelas sekitar jam 2, setengah 2.
14: Awal titik api itu dari mana?
13: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
14: Nyemparnya cepat ya?
13: Cepat sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
14: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
13: Panik kali.
14: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
13: Satu
14: ya?
13: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
14: Cukup gede juga tempat rumahnya.
13: Besar, bangunannya lumayan.
12: Setelah hampir 1.5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiar Day ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
16: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan Rp100.000 digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil, sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta bantuan warga, dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap Pak Sutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
17: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
18: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
19: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
20: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
22: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatul Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam pembahasan dari Buyutun Mutmainnah, disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahmahullah dengan tema Membina Rumah Tangga yang Sakinah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka munasahah, saling menasihati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Semoga perjumpaan saat ini dan di masa-masa mendatang mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalannya. Kita senantiasa berupaya untuk hidup di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya akan senantiasa memperoleh rahmat-Nya. Karena sungguhnya agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas rahmatan lil alamin. Dibangun di atas kasih sayang. Dan Rasulullah SAW menebarkan dakwahnya dengan kasih sayang. Rasulullah SAW menebarkan dakwahnya dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang bijak, cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang membuat banyak orang terbimbing di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Agama yang dibawa Rasulullah adalah agama rahmatin alamin, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat begitu banyaknya manusia menjauhi dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya, berusaha untuk menegakkannya, untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unasun salihun fi unasin su'in katsir." Kita lah sekelompok manusia, orang-orang yang senantiasa berbuat islah, memberikan kesejukan dan kedamaian kepada manusia, membimbing mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas hidayahnya. Fi unasin su'in katsir, di tengah gelombang begitu banyaknya manusia yang mereka berbuat kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan dan dosa. Para pemirsa serta pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan saya sampaikan atau materi yang akan saya sampaikan adalah merupakan materi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia, berkaitan dengan rumah tangga. Ini adalah persoalan yang sangat penting sekali, persoalan yang patut untuk diperhatikan oleh setiap individu-individu kaum muslimin, karena pernikahan itu adalah merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dilaksanakan. Dan ketika seseorang menegakkan rumah tangganya, tentu di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ia lakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena setiap manusia, mereka semua akan mempertanggungjawabkan amaliyahnya, segala aktivitasnya, termasuk aktivitas dalam rumah tangganya. Ketika seorang suami ia bergaul dengan istrinya, ketika seorang istri bergaul dengan suaminya, dan begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan, semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bukan persoalan yang main-main, bukan persoalan yang sepele, bukan persoalan yang harus kita abaikan, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'un an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha." Setiap kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin, dan setiap kalian mas'ul, bertanggung jawab tentang kepemimpinannya tersebut. Wal mar'atu, sedangkan seorang wanita, seorang istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'iyatun fi baiti zaujiha, dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Pendek kata, bahwa sungguhnya segala aktivitas kehidupan manusia di dunia ini berupa ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayatnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa berbuat kebaikan walaupun setimbang debu, sebiji kulit ari, maka sungguh dia akan melihat kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah," Dan barang siapa melakukan satu amal, walaupun setimbang debu, sebiji kulit arit daripada kejahatan, daripada keburukan, maka ia akan lihat amal itu di hari kiamat nanti. Oleh karena itulah maka, banyak hal yang harus diperhatikan. Banyak hal yang harus dipelajari. Banyak hal yang harus difahami dalam menciptakan, mewujudkan satu rumah tangga yang sering disampaikan, sering diingatkan. Bahkan setiap pernikahan, selalu para khutbah, para asatidah mengingatkan bahwa tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah terciptanya, terwujudnya apa yang dikatakan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya ketenangan, adanya ketentraman, adanya kedamaian. Hal itulah merupakan harapan, keinginan setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya amburadul. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya kacau. Tidak ada seorang pun yang hidupnya penuh dengan keonaran. Setiap manusia berharap akan sakinah. Setiap manusia berharap akan ketenangan tersebut. Setiap rumah tangga berharap munculnya keharmonisan dalam rumah tangganya. Munculnya keakuran, kerjasama yang baik, saling ta'awun. Setiap rumah tangga pasti berharap demikian. Seorang suami berharap adanya kerjasama yang baik antara dirinya dengan istrinya. Seorang istri berharap adanya ta'awun, kerjasama yang baik antara dirinya dengan suaminya. Begitulah seterusnya. Tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan diharapkan dalam rumah tangga adanya yang disebut dengan mawaddah warahmah, cinta serta kasih sayang. Dan inilah merupakan satu tujuan yang mulia. Hal ini bukan lipstick. Hal ini bukan sekedar teoritis. Hal ini bukan sekedar textbook yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan. Itu satu statement yang keliru, yang salah. Sakinah, mawaddah, warahmah dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan rumah tangga. Namun semuanya itu berpulang kepada para pelakunya. Semua itu berpulang kepada para pelakunya. Apakah memang mereka masing-masing berminat ke arah sana, berminat untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, atau sebaliknya? Fenomena yang kita alami saat ini, betapa banyak rumah tangga yang tahu, yang mengerti bahwa tujuan pembentukan rumah tangga adalah terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam perjalanan rumah tangga mereka, mereka jauh daripada harapan tersebut, jauh daripada tujuan itu. Bahkan perilaku yang ada dalam rumah tangga mereka, dalam keseharian mereka, jungkir balik, bertolak belakang daripada tujuan pembentukan rumah tangga yang memiliki nilai yang sangat mulia ini. Ini kenyataan yang kita saksikan. Ini kenyataan yang banyak terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin. Salah satu faktor yang paling dominan, yang paling utama adalah karena mereka tidak memiliki minat. Mereka tidak memiliki bekal yang cukup, ilmu yang mumpuni untuk bisa menegakkan rumah tangga mereka di atas dasar pondasi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keseharian mereka, kehidupan mereka jauh daripada tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin mereka akan memperoleh sakinah, mawaddah, warahmah sedangkan keseharian mereka jauh daripada tuntunan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Mustahil itu dapat ditegakkan. Mustahil itu dapat terjadi. Dan inilah yang banyak kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin. Kezaliman tidak pernah berhenti. Seorang suami terus ia melakukan kezaliman kepada istrinya. Seorang istri ia terus melakukan kezaliman kepada suaminya. Ia terus melakukan kezaliman kepada anak-anaknya. Waliyadzubillah. Hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi. Kezaliman-kezaliman ini pernah berlangsung dahulu, sebelum Islam muncul ke permukaan. Sebelum Islam ada yang disebut dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini penuh dengan segala bentuk kezaliman-kezaliman yang terjadi, terutama kezaliman dari kaum Adam, kaum Hawa, kaum laki-laki kepada kaum wanita. Di zaman jahiliyah kezaliman itu terus berlangsung. Wanita tidak memiliki hak apapun. Bahkan manusia yang bernama wanita itu, kedudukan mereka lebih rendah dari hewan. Tidak dihargai sama sekali, tidak dihormati, tidak dimuliakan. Hak-hak mereka tidak pernah terpenuhi. Dalam pada masa-masa jahiliyah, ada satu fenomena di mana ketika seorang anak wanita lahir, di kalangan mereka pun dikubur hidup-hidup. Karena itu dianggap sebagai aib. Seorang wanita diperdagangkan, diperjualbelikan, dijadikan bahan untuk permainan, untuk melampiaskan hawa nafsu. Gak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan waris. Gak memiliki kedudukan apapun. Martabat mereka diinjak-injak, kehormatan mereka diinjak-injak. Bahkan mereka mendapatkan siksaan-siksaan. Ketika mereka mengalami haid misalnya, tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh keluar dari rumah mereka, dikucilkan, diasingkan. Bahkan ketika mereka, suami mereka mati, mereka diperdagangkan seperti layaknya barang. Para pemirsa dan pendengar raja ini mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, melarang kita untuk melakukan kezaliman. Untuk melakukan kezaliman terhadap sesama kita. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashasu fihi al-absar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwasungguhnya Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan sampai hari pada waktu mata mereka terbelalak. Ayat ini jelas menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu suatu hal yang terlarang dalam Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sebenarnya aku, kata Allah, mengharamkan diriku berbuat zalim. Allah haramkan dirinya berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Khalik Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya berbuat zalim. Kezaliman hal yang tidak pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah berbuat zalim kepada siapapun. Apapun kedudukan, apapun status sosial orang tersebut, siapapun dia, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan Allah nyatakan, "Waj'atuhu bainakum muharraman." Aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram terjadi di antara kalian. Aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram terjadi di antara kalian. Lihatlah kaum muslimin bagaimana sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketegasan kepada kita semuanya bahwa kezaliman hal yang harus dihindarkan, dijauhkan sama sekali. Betapa banyak kita saksikan sekarang suami-suami yang berbuat zalim kepada istri-istri mereka, menyakiti hati mereka, menyakiti badan mereka, menyakiti tubuh mereka, mengatakan kata-kata tidak senonoh, tidak pantas diperdengarkan, mengucapkan kata-kata yang kotor dan keji, seluruh hewan keluar dari mulutnya dan lisannya. Bahkan tidak jarang suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, memberikan ancaman-ancaman dengan benda-benda tajam kepada istrinya, mengatakan kata-kata yang kotor, bersikap dingin, acuh tak acuh. Bukankah ini bentuk kezaliman yang banyak terjadi saat ini? Bukankah hal ini banyak terjadi antara kaum muslimin? Mungkin dilakukan oleh kita, saudara kita, anak kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita. Bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak pernah mendapatkan tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mendengarkan nasihat Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan waliyadzubillah, hal ini bisa saja terjadi di antara orang-orang yang mereka telah memiliki ilmu, mempelajari ilmu, orang-orang yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat, namun nasihat-nasihat tersebut masuk kuping kiri dan keluar dari kuping kanan. Tidak ada athar, tidak ada pengaruh sedikit pun pada dirinya. Betapa banyak ini terjadi antara kaum muslimin. Mereka faham, mengerti tentang hak-hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam rumah tangga mereka. Mereka tahu bahwa tujuan rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi justru hidup mereka penuh dengan perilaku-perilaku yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perilaku yang diharamkan, yang jelas diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelas mengatakan, وَجْعَاتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا, kata Allah. Dan aku jadikan kezaliman itu suatu yang haram terjadi antara kalian. فَلَا تَظَالَمُوا, jangan kalian saling berbuat zalim. Tidakkah ayat ini, tidakkah hadis ini menyentuh hati kita sekalian? Bagi orang-orang yang memiliki iman, memiliki nurani, maka mereka tentu mencukupkan dirinya untuk bersabar menghadapi berbagai macam gelombang ujian kehidupan dalam rumah tangga mereka. Mereka akan bersikap sabar. Mereka akan berlapang dada, memulangkan segala persoalan hidup mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang rumah tangga yang dijalani oleh setiap kaum muslimin, di sana ada ujian, di sana ada cobaan. Ujian dan cobaan itu berlangsung terus menerus, tidak akan pernah berhenti selama kita mengarungi rumah tangga kita. Bagi individu kaum muslimin, ujian dan cobaan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ini yang harus disadari oleh kita semuanya, karena kezaliman sekali lagi terus berlangsung, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kita pelakunya, anak kita pelakunya, saudara kita pelakunya, sahabat kita pelakunya, teman kita pelakunya, tetangga kita pelakunya. Hentikan kezaliman itu. Hentikan kezaliman sebagai warisan dari masa-masa jahiliyah yang tidak patut, tidak layak bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mewarisi perilaku buruk tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Rasulullah SAW di satu hadis yang sahih Imam Bukhari mengatakan, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. La yadzlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh kita menzaliminya. Tidak boleh kita menzaliminya. Dan tidak boleh juga kita biarkan orang berbuat zalim kepadanya. Membiarkan dirinya dizalimi oleh orang lain. Lihatlah bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya ajaran Rasulullah. Tidakkah kita perhatikan hadis ini? Mungkin di antara kita para pemirsa, para pendengar, banyak yang hafal hadis ini. Banyak kita menghafalnya. Tapi mana pembuktiannya? Mana pembuktian bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ittiba? Slogan ini terus kita sampaikan. Slogan ini terus kita suarakan. Ittiba, ittiba, ittiba. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana pembuktiannya? Bagaimana tatbiknya? Sadarkah kita bahwa kesunyian kita telah melalaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sadarkah diri kita bahwa sunnah kita telah mencemoohkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sadarkah diri kita bahwa sunnahnya kita telah menjadi orang yang fasik? Orang yang faham hak, tahu kebenaran. Tapi justru kita sebagai orang yang lebih dahulu melanggarnya. Sebagai orang yang pertama-tama melanggar kebenaran itu. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Jelaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Suami dengan istri, bukankah istri kita saudara kita dalam Islam? Bukankah suami kita saudara kita dalam Islam? Lebih dari itu, ia sebagai pendamping hidup 24 jam kita bersamanya setiap hari. 60 tahun atau 65 tahun atau 70 tahun kita bersamanya. Kita telah memahami karakter masing-masing, kepribadian masing-masing. Kita tahu watak masing-masing. Tidakkah kita belajar dari keseharian kita? Tidakkah kita berusaha untuk senantiasa menegakkan kebenaran dalam rumah tangga kita? Bagaimana mungkin kita mengabaikannya? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Karena persaudaraan itu dibangun di atas dasar iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, tentu tidak layak dan tidak pantas bagi kita untuk melakukan kezaliman apapun. Sekecil apapun, kita harus hindarkan kezaliman tersebut. Dan ini memang butuh masa, butuh waktu, butuh kematangan dalam rumah tangga. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis yang sahih, ittaqu dzulma, kata Rasulullah, takutlah kalian untuk berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Intinya itu. Jangan melakukan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman, ya akhi. Fa inna zulma zulumatu yawmal qiyamah. Subhanallah. Karena kezaliman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Kegelapan di hari kiamat. Waliyadzubillah. Padahal kita berharap perlindungan Allah. Padahal kita berharap naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita mengharapkan cahaya. Doa yang terus dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'alni nura, wa fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Doa yang Rasulullah SAW terus panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikan diriku ini cahaya, hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, mataku cahaya. Jadikan aku cahaya, ya Allah. Sudikah kiranya kita hidup dalam kegelapan? Waliyahzubillah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Kezaliman yang seorang lakukan adalah kegelapan di hari kiamat. Seorang suami yang terus-menerus berbuat zalim pada istrinya, maka konsekuensinya di hari kiamat dia akan peroleh kegelapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam kegelapan. Kalaulah boleh saya ibaratkan, kalaulah boleh saya contohkan, betapa tidak sanggupnya hidup kita ketika misalnya lampu di rumah kita mati tanpa ada penerangan sedikit pun. Tanpa ada penerangan sedikit pun, kita akan gelisah, meraba-raba dalam kegelapan, tidak tahu apa harus diperbuat. Kita mungkin teriak-teriak, kita ketakutan. Itu yang dialami oleh manusia. Sesaat saja, tidak butuh waktu yang lama, kita akan mengalami stres ketika kita di dunia hidup dalam kegelapan. Bagaimana kegelapan yang dialami oleh manusia di alam akhir nanti, waliyahzubillah. Hari kiamat. Hari kiamat. Ittaqul zulma, kata Rasulullah. Takutlah kalian dari kezaliman. Jangan berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatu yawmal kiamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita jumpai rumah tangga yang mereka mengalami kesengsaraan yang panjang, penderitaan, kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Sulit untuk mendapatkan rizki Allah. Berdagang pailit, berdagang merugi. Rumah tangganya kacau. Anak-anak mereka sulit untuk mendapatkan makanan yang layak dan pantas. Anak-anaknya sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pantas. Ternyata kalau kita telusuri,

Karena sudah begitu beratnya, sudah begitu banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh suaminya terhadapnya. Tidak jarang seorang istri menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memohon kepada Allah, ia berdoa kepada Allah, ia meminta kepada Allah untuk agar membalas kezaliman yang dilakukan oleh suaminya terhadapnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa orang ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, mengingatkan kepada kita semuanya, ittaqu da'watul mazlum. Ittaqu da'watul mazlum, kata Rasulullah. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian akan doanya orang-orang yang terzalimi. Takutlah kalian akan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena antara ia orang yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada dinding, tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Pada hadis yang lain mengatakan, thalathun da'awatun mustajabat, tiga orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa orang yang terzalimi. Saya kira para pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah nasihat ini untuk saya dan para pemirsa serta pendengar sekalian, agar kita lebih bersabar. Lebih bersabar lagi mensikapi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kita berlapang dada akan sikap-sikap yang dilakukan oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Bahkan mungkin oleh tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan sabarnya kita, dengan berlapang dadanya kita, dan tidak ada upaya, keinginan sedikit pun kita untuk melakukan kezaliman kepada siapapun, maka insya Allah, Allah akan pelihara kita. Allah akan menjaga kita. Dan akan menjadikan kita sebagai orang yang semakin bersabar mensikapi berbagai macam persoalan hidup. Yang kedua adalah bahwa sungguhnya sadarilah, hidup ini penuh ujian dan cobaan. Dan ujian serta cobaan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak akan pernah selesai. Satu masalah kita selesaikan, muncul masalah yang lain. Masalah ini telah kita selesaikan, akan muncul masalah yang lain. Begitulah seterusnya. Ujian dan cobaan itu berlangsung sepanjang hayat kita sekalian. Adapun senjata yang paling baik, yang paling utama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sabar. Berlapang dada, memulangkan semua persoalan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian, apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan, yaitu keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, betul dapat menjadi kenyataan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian di pagi menjelang siang hari ini bermanfaat bagi para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang terbaik bagi kita untuk selalu memperbaiki rumah tangga kita, menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yaitu jangan sampai kita melakukan kezaliman-kezaliman. Karena kezaliman itu tidaklah akan mendatangkan kecuali kesulitan. Tidak akan mendatangkan kecuali kegelapan.

0: akan mendatangkan kecuali murka Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumil qiyamah. Takutlah kita dari kezaliman-kezaliman, karena kezaliman itulah merupakan kegelapan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa berlapang dada mensikapi semua persoalan hidup dan rumah tangga kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Pada akhirnya saya ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaf minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati shalom, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dengan tema membina keluarga sakinah. Semoga ilmu dan nasihat yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan keimanan, ketakwaan, serta tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, saling menguatkan dalam kebaikan, serta mengumpulkan kita kembali bersama keluarga tercinta di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 13:55 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Hudhaifi di Surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat ke-257. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول فضل كفالة اليتيم ما هو وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها.
8: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربي صدعه ويربي جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريتك. قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادل المعروف وزوجتك ذلك. لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تكشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضى فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
9: Apa keutamaan mengasuh anak yatim dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
10: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh,
9: memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah azza wa jal, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali suan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu bala. Qalu

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami, ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: فتاوى مختارة.
11: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
12: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
13: Ada seorang saudara kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai fadilatul syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
10: Fatwa mukhtar.
11: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
14: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi isanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa antum semuanya di kesempatan sore hari ini dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya hingga kita dapat berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore yang berbahagia ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah live dari bahasan Situ Duror min Usuli Ahli Athar. Alhamdulillah Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhullah Ta'ala berkesempatan untuk menyampaikan kembali pembahasan kitab ini secara live, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di waktu yang singkat ini untuk kita bisa menggali banyak hal, pelajaran dan faedah-faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan hadirkan kajian ini dari Strum ini Pondok Riyadhus Shalihin di Kota Pandeglang. Ikhwatul Islam, dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap untuk segera menyampaikan kajian serta bimbingan pada kesempatan sore hari ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat dan karunia, sehingga pada sore hari ini kembali kita bertemu dalam pembahasan sebuah kitab yang sangat berharga, ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani yang berjudul Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar. Dan insyaallah kita masih pada mutiara kedua, prinsip yang kedua di antara prinsip-prinsip Ahlul Athar, prinsip Ahlus Sunnah, yaitu bahasanya jalan yang menyampaikan kita kepada Allah adalah satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan pada kesempatan sebelumnya, beliau pada halaman yang ke-47 telah menjelaskan bahwa para salafus saleh dahulu mereka sangat mengingkari kepada orang-orang yang menambah-nambah di dalam masalah agama. Yang ini adalah jalan menyimpang, bukan jalan salaf, bukan jalan yang satu yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau setelahnya mendatangkan akar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa mujalasat ashabir rasul fa innahum a'da'us sunnah. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan dan mengatakan iyyakum, hati-hati kalian. Ini adalah peringatan dari beliau. Wa ashabur ra'i, hati-hati kalian, wa mujalasata ashabur ra'i, hati-hati kalian dengan duduk-duduk bersama orang-orang yang mendahulukan logikanya. Mereka adalah ashabur ra'i, dinamakan karena mereka sering mendahulukan pendapat mereka di atas dalil. mendahulukan logika mereka di atas Al-Quran dan hadis, bukan karena kita adalah orang-orang memiliki pendapat kuat, memiliki akal yang sehat, tidak. Dinamakan ashabur ra'i karena mereka sering mendahulukan pendapat dan logika di atas dalil. Belum mengatakan ya aku, hati-hati kalian. Dan maksudnya adalah jauhilah mereka, waspadalah dengan mereka-mereka ini. Karena mereka menempuh jalan bukan jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jalan yang menyampaikan kepada Allah, tapi ini adalah jalan yang menjauhkan mereka dari jalan Allah. Fa inna a'da sunnah, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Hakikatnya mereka adalah musuh-musuh as-sunnah. Dan as-sunnah ini maksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlu sunnah. Adapun orang yang dahulukan logikanya, dapat kecerdasannya di atas dalil, maka mereka bukan pengikut sunnah, tapi mereka adalah musuh-musuh as-sunnah. Ayat as-sunnah tu ayah faduha. Hadis-hadis menyulitkan mereka untuk dihafal. Mana dan akhirnya pun lupa. Wa fi riwayah wa tafallatat alaihim al ahadith wa tafallatat alaihim al ahadith ay ya'uha. Lalu hadis-hadis pun lepas dari mereka sehingga mereka pun tidak memahami hadis-hadis tersebut. Ini mereka ahlur ra'yu karena mereka menganggungkan akal-akal mereka, maka mereka malas untuk menghafal dalil. Malas untuk menghafal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini keadaan sahabat ra'i. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan wasu'ilu amma la ya'lamun. Mereka ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak belajar hadis, tidak memahaminya, tidak menghafalnya. Kemudian mereka ditanya suatu saat tentang perkara agama, tentang sesuatu yang mereka tidak tahu karena mereka tidak belajar. Fastahyau ay yaqulu la na'lamu. Karena mereka sudah terlanjur katakan orang-orang cerdas, dikatakan orang-orang yang rasional, orang-orang yang punya akal. Ketika ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, mereka malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Malu untuk mengatakan kami tidak tahu. Karena kurangnya keimanan yang ada dalam diri mereka. Sehingga apa? Fa'aftau bira'ihim. Akhirnya mereka pun berbicara. Nah kalau berbicara, sebelumnya dia tidak perhatian tentang ilmu agama, tidak perhatian tentang hadis, maka mereka pun berbicara, berfatwa dengan pendapat mereka. Ya, mereka gunakan akal yang dimiliki, logika yang dimiliki untuk berfatwa, tidak kembali kepada dalil. Apa yang terjadi? Fadhallu. Akhirnya mereka pun sesat. mereka pun sesat, tidak berbicara dengan ilmu. Wa adhallu, dan mereka juga menyesatkan orang lain. Wa adhallu katsiran, mereka sesat ketika mereka ditanya dan menjawab, kemudian didengar oleh orang lain dan diikuti, maka mereka telah menyesatkan orang lain, menyesatkan orang lain. Wadhallu an sawa'is sabil, akhirnya mereka pun sesat dari jalan yang lurus, sesat dari jalan Allah. Inna nabiyakum lam yaqbidhu Allahu hatta aghnahu bil wahyi anir ra'yi, sesungguhnya nabi kalian tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu cukup dengan wahyu dari akal. Umar di sini mengingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala cukupkan beliau. Ya Allah cukupkan beliau dengan wahyu tanpa ra'yu, tanpa logika manusia. Walau kana ar-ra'yu awla min as-sunnah lakana batin al-khuffain awla bil mash min zahirihima. Seandainya akal manusia itu lebih didahulukan daripada sunnah, daripada agama ini, misalnya bagian bawah dari khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Jadi kalau dalam agama kita, yang namanya mengusap khuf itu bagian atasnya. Ya, kalau kita mengikuti akal manusia, harusnya yang diusap adalah bagian bawah, karena maksud mengusap apa? Membersihkan. Yang dibersihkan itu adalah sesuatu yang kotor. Yang kotor sebelah bawah. Itu kalau seorang mengikuti akalnya dan tidak mengikuti dalil. Bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi ternyata apa? Ternyata yang diusap, yang disyaratkan untuk diusap adalah bagian atasnya. Para pemirsa sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah peringatan keras dari seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini bukan hanya sekedar nasihat biasa, ini adalah tahdzir. Ini adalah peringatan yang sangat keras dari beliau, sampai beliau mengatakan, iyyakum, hati-hati kalian, waspadalah kalian, ya, terhadap cara yang menyimpang dalam beragama. Cara yang menyimpang dalam beragama itu dengan menjadikan akal ini sebagai sumber dan didahulukan di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya di antara sebab penyimpangan adalah seorang malu untuk mengatakan la adri, malu untuk mengatakan saya tidak tahu, sebagaimana ini dilakukan oleh ashabur ra'i, mereka malu untuk mengatakan tidak tahu, semuanya dijawab sampai perkara yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka seorang muslim takut kepada Allah azza wa jalla, jangan sampai dia ditanya sesuatu dan dia tidak tahu, kemudian dia menjawab, hendaklah dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kemudian bahaya mendahulukan logika di atas nas, mendahulukan logika di atas Al-Quran dan juga hadis. Agama Islam itu dibangun di atas wahyu, di atas sunnah, bukan dengan akal manusia. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah tentang kewajiban untuk ittiba', mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang apa yang kita ikuti sangat mudah dipahami oleh akal manusia, tapi terkadang juga seseorang mungkin belum memahami maksud dari syariat tersebut. Maka baik kita memahami atau kita tidak memahami, kewajiban kita adalah mengikuti dan yakin bahwa di dalam apa yang Allah syariatkan di sana ada hikmahnya. Kemudian juga di sana ada ra'yu atau pendapat yang tercela. Pendapat yang tercela seperti pendapat yang bertentangan dengan dalil, pendapat yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Sebabnya dari hawa nafsu, karena kebodohannya, maka adalah ra'yu tercela. Adapun ra'yu yang sesuai dengan syariat, seorang beristihad dalam sebuah perkara yang memang tidak ada nasnya, dan dia berpikir tapi dengan batas-batas yang ada dalam syariat ini. Ini adalah ijtihad yang syar'i. Seorang apabila dia benar dapat pahala dua, dan kalau dia salah maka dia mendapatkan satu pahala. Ra'yu yang tercela adalah ra'yu yang tidak berdasarkan dalil, dan ra'yu tersebut bertentangan dengan nas baik yang ada Al-Quran maupun Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu paragraf lagi, وَذَلِكَ لِأَنَّ الدِّينَ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِتِّبَاعِ لَا الْإِخْتِرَاعِ. Yang demikian, kata Syekh, karena yang namanya agama itu dibangun di atas ittiba'. Agama itu di atas ittiba', yaitu mengikuti wahyu. Lal ikhtira', bukan dengan kita menciptakan hal yang baru. Jadi agama Islam itu ya ittiba', kita mengikuti apa yang datang. Bukan masing-masing dari kita diperintahkan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tidak. Wara'yu fil ghalibi madhmum. Dan akal semata kebanyakan adalah tercela. Di anna katsiran min umuri ad-din la yahtadi ilaiha al-aql bi mufradihi. Kenapa demikian? Karena banyak urusan di dalam agama ini akal tidak bisa menjangkaunya dalam keadaan dia sendiri. La si wa anna al-uqul tatafawatu fi idrakatiha wa fil mu'athirati fiha. Wara'yu qad yuhmadu. Kemudian beliau mengatakan, terlebih lagi yang namanya akal manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, kemampuan akal tersebut berbeda-beda. Dan juga tentang yang mempengaruhi. Dan yang namanya ra'yu mungkin saja diuji. Maksudnya adalah ketika ra'yu tersebut adalah berdasarkan dalil yang dengan batasan-batasan yang ada dalam syariat. Maka ra'yu dalam keadaan seperti itu dia adalah ra'yu yang terpuji. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum alaikum bil atiq. Ikutilah dan janganlah kalian membuat bid'ah. Ikutilah dan janganlah kalian membuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupkan. Itu apa yang dibawa oleh Nabi SAW sudah cukup. Kalian sudah dicukup. Apa yang kalian perlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat itu sudah dijelaskan dalam agama ini. sehingga faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Alaikum bil atiq, wajib atas kalian berpegang teguh dengan ajaran yang lama. Apa ajaran yang lama? Adalah agama Islam yang asli yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang belum tercampur dengan bid'ah-bid'ah di dalam agama ini. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah ya seorang ulama'nya sahabah. Beliau mengingatkan ittabi'u wa la tabtadi'u, hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Waqala Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nas hasana. Beliau mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia memandangnya sesuatu yang baik. Ini ucapan Abdullah bin Umar. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun dilihat oleh manusia sesuatu yang baik. Mungkin karena di situ mereka melihat ada pikirnya, di situ mereka melihat ada air mata yang mengalir, menganggap itu adalah baik. Padahal itu adalah sesuatu yang bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Sebagaimana ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. وَمَا دَامَ حَدِيثِ عَنْ أَثَرِ الْبِدْعَةِ فِي قَطْءِ الطَّرِيقِ عَلَى طَالِبِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّنِي أَذْكُرُ أَثَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى سِعَةِ عِلْمِ الصَّحَابَةِ. Beliau mengatakan karena di sini pembicaraanku masih berkisar pada pengaruh bid'ah dalam memotong jalan orang yang menginginkan as-siratul mustaqim. Ya, pembicaraan itu adalah pengaruh bid'ah dalam merusak jalan atau memotong jalan atas penuntut atau orang-orang yang mencari as-siratul mustaqim. Fa innani adzkuru athara Ibnu Abbas fi dzalik. Maka sesungguhnya aku akan menyebutkan athar dari Ibnu Abbas dalam permasalahan ini. Yang dulu ala si'ati ilmu sahabah, yang menunjukkan tentang luasnya ilmu para sahabat radhiyallahu ta'ala. Fa'an Uthman ibn Hadirin qala dakhaltu ala Ibn Abbas fa qultu awsini fa qala alayka bi taqwallah wal istiqamah wal athar ittabi' wa la tabtari'. Abdullah bin Abbas menyebutkan di sini diwatkan dari Uthman bin Hadir, beliau mengatakan saya masuk ke kamar Abdullah bin Abbas. Saya masuk kepada Abdullah bin Abbas menemui beliau. Fakultu awsini, kemudian aku pun berkata berikanlah wasiat kepada diriku. Fakala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan iya. Alaika taqwallah wal istiqamati wal athar ittabi' wa la tabtadi'. Wajib atasmu bertakwa kepada Allah dan istiqamah dan mengikuti athar jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau mengatakan ittabi' wa la tabtadi'. Hendaklah kalian mengikuti, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tabti', dan janganlah engkau berbuat bid'ah. Ya. Kemudian beliau mengatakan fata'ammal hadza fa innahu jama'a lahu amrayni huma. Dan sebelumnya ada beberapa Faedah penting dari paragraf yang kita sebutkan, yang kita baca, bahwasanya yang pertama, kaidah besar di dalam agama kita adalah al-ittiba. Ad-dinu mabna'u 'alal ittiba. Yang namanya agama itu ya memang mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan akal dalam agama ini. Ya, tidak bisa dia berdiri sendiri, harus ada di sana wahyu. Kemudian juga maksudnya standar kebaikan itu bukan banyaknya orang yang mengikuti. Bukan penilaian manusia, tapi penilaian dari Allah. Kalau Allah SWT mengatakan itulah yang baik, maka itu adalah baik. Kalau itu adalah yang buruk, maka itu adalah keburukan. Meskipun manusia mereka memiliki pendapat yang berbeda, maka standarnya adalah apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun dilihat oleh manusia sebagai sesuatu yang boleh atau sesuatu yang hasanah. Di antara yang bisa kita ambil adalah wasiat Abdullah bin Abbas di sini yang beliau rangkum bahwasanya yang namanya manhaj hidup ya hidup adalah bertakwa, alaika bittaqwallah, kemudian yang kedua adalah ittiba'. Takwa ini adalah amalan yang ada dalam hati, kemudian ittiba' ini adalah amalan yang dilakukan oleh tabanan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa bid'ah ini adalah lawan dari ittiba'. Ya, ini adalah lawan dari ittiba'. Kemudian di antara yang bisa kita ambil faedahnya adalah istiqomah. Ya, tidak akan sah kecuali dengan sunnah. Ya, tidak sah istiqomah seseorang kecuali dengan sunnah. Ya, seseorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang merasa dirinya istiqomah, padahal dia jauh dari tuntunan Rasulullah Sallam atau bahkan dia banyak melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama ini. Baik, para pemirsa sekalian, insyaallah sampai di situ yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT mudahkan kita pada kesempatan yang akan datang. Dan jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhullah Ta'ala yang pada kesempatan sore hari ini kembali bersedia untuk menyampaikan bimbingan dan pelajarannya walaupun singkat hingga pukul 16.29 menit waktu Indonesia Barat dari pembahasan kitab Situ Duror Min Usuli Ahli Asar. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan mohon maaf pada kesempatan sore hari ini beliau ada keperluan sehingga tidak bisa membuka kesempatan untuk antum semuanya ikut dalam sesi tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali di pekan-pekan yang selanjutnya untuk kita terus serta dalam tanya jawab bersama beliau. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: ورد في الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
4: نعم ورد في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
5: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul.
7: Sallallahu alaihi wasallam.
8: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
9: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
10: Radio Roja.
11: للذاكرين والذاكرات
12: إذاعة القرآن الكريم.
13: أعوذ بالله من الشيطان

فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin innahu wal ghafur rahim.
7: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
10: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث ذا معناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang diucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة. مُتِيَارَ سَلَف Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islam ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah

0: dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan tentang kalimat tayyibah? Kalimat tayyibah, yani kalimat tuhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin tayyibah, seperti syajarah atau pohon yang tayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat Allah yang mulia ini diantara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amal salih, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ilallah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qiraatul Quran kalimatut tayyibah, dakwah kalimatut tayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut tayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang thabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yaitu al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri, yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah yang seorang muslim. Kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Ya'qub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalla. Begitu pula ayahandanya, Nabi Ya'qub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Ya'qub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajiduri Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim. Kau tetap aja dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yusuf Nabi Yaqub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yaqub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Yaqub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yaqub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal khabar. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala dari Tafsir Surat Abasa ayat yang ke-30. Kami yang bertugas dari studio yang mengucapkan selamat menyimak.
7: Wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Jumadal Ula 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

0: بكم
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah sampai pembahasan ayat yang ke-29. Ya. Surat Abasa. Apa bunyinya? Wazaitunau wa nakhla, dan pohon zaitun serta apa? Pohon kurma. Jadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di muka bumi adalah ditumbuhkannya pohon apa? Zaitun dan pohon kurma. Ustaz, kami di Indonesia ora tumon wit kuwi. Pohon apa? Zaitun dan pohon kurma. Berarti kita enggak dapat nikmat itu, Ustaz. Jawabannya ada di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-30 yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Kalau kebun yang rindang di Indonesia ada atau tidak? Enggak cuma kebun, malah apa? Hutan. Jadi Allah Azza wa Jalla secara bertahap menyebutkan nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Fa'ambatna fiha habba, biji bijian. Terus wa'inabau wa qadba, pohon anggur dan sayur mayur. Terus wa zaitunau wa nakhla, pohon zaitun dan pohon kurma. Lalu Allah lanjutkan wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rimbun. Berarti durian mlebu masuk, rambutan masuk, pemeni mahoni pelem masuk semua, duku ya, kali kajar. Jadi ayat ini cakupannya lebih nopo? Luas. Ini adalah korelasi antara ayat ke-29 dengan ayat yang ke-30. Jadi kalau ayat yang ke-29 itu menyebutkan beberapa jenis pohon secara spesifik, maka ayat ke-30 itu menyebutkan semua jenis pepohonan. Mari kita bahas kata per kata. Wahadaiqa ghulba. Hadaiq itu artinya kebun-kebun. Berarti Allah Azza wa Jalla sedang mengingatkan kepada kita bahwa kebun itu enggak cuma satu. Karena Allah di dalam ayat ini menyebutkan secara jamak plural. Hadaiqa itu jamak dari kata hadiqah. Jadi yang Allah karuniakan kepada kita itu enggak cuma satu kebun, tapi kebun yang banyak. Kemudian kata Allah, ghulba. Ghulba itu artinya pohon-pohonnya besar, kuat, lebat, rindang. Seakan-akan pesan yang sedang disampaikan kepada kita, bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita itu pohon yang banyak jumlahnya dan banyak macamnya. Jadi bukan kok seragam, sawit kabeh ora. Apa meneh? Jagung kabeh ora. Tapi Allah kasih kita pohon yang sangat beragam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga, ada yang menghasilkan nanti sesetnya apa sih? Getah, ya. Ada yang menghasilkan minyak, ya, minyak atsiri ya, ya, minyak kayu putih, pemanis, minyak sawit, sawit manis, minyak cengkeh, subhanallah, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pepohonan yang sangat banyak dan sangat bermacam-macam dengan manfaat yang berbeda-beda dan karakter yang tidak sama. Pohon yang tumbuh di daerah tropis berbeda dengan pohon yang tumbuh di padang pasir. Ya. Makanya nek gawa wit kang kene ditandur nang kana pripun? Garing. Karena punya nopo? Punya karakter yang berbeda. Subhanallah. Sampai kita tuh enggak habis pikir, kok bisa ya ana wit tukul nang padang pasir si kepriwe udane kur? Setahun bisa dihitung dengan jari. Kok bisa tumbuh? Ya itulah karakter pohon yang Allah tumbuhkan di sana. Dan ini jamaah menunjukkan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, di surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du, ayat berapa? Ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٌ. Intinya ayat ini menjelaskan kepada kita betapa bermacam-macamnya pohon yang Allah tumbuhkan di muka bumi. Ada yang banyak cabangnya, ada yang minim cabangnya, ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga, ada yang menghasilkan getah. Pokoknya macam-macam lah, ada yang menghasilkan minyak. Terus apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yusqa bima'in wahid. Semua pepohonan yang beragam manfaat dan hasilnya tadi Allah siram dengan satu jenis air. Air nopo? Hujan. Coba jenengan bayangkan, di rumah jenengan ada berapa pohon buah? Datakan ngitung di sini. Wis nang Manarul, wis nang Manarul. Sing tau nang Manarul, apa? Nang Manarul kok masjid Manarul Ilmi Gedung Wulu apa bae? Hah? Jambu, kelengkeng, mangga, asem, matoa, duren, sawo. Apa maning? jeruk. Ukuran anggur. Rambutan blimbing. Nanas ora lho. Jengareng. Coba jenengan bayangkan. Semua buah pohon buah tadi itu sama Allah Azza wa Jalla disiram dengan satu air. Airnya bening. Dan enggak ada rasanya. Begitu berbuah, muncul yang warnanya kuning, yang warnanya merah, yang warnanya hijau, yang warnanya ungu, yang warnanya coklat, ada yang kecut, ada yang manis, ada yang seger, ana sing sepet. Subhanallah, kok bisa sekian banyak pohon disiram dengan air yang sama, warna airnya sama, rasa airnya sama, begitu berbuah, buahnya bermacam-macam warnanya, bermacam-macam rasanya, bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam manfaatnya. Kalau bukan Allah yang membuat itu, terus siapa? Maka aneh, seaneh-anehnya ada orang melihat berbagai macam pohon tadi, bukan cuma melihat, bahkan menikmati. Kok enggak percaya adanya Tuhan? Siapa gue? Wong ateis. Itu aneh bin ajaib manusia seperti itu. Terus siapa yang mengatur itu semua? Kalau bukan Allah, Tuhan semesta alam. Oke. Jadi ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kekuasaan siapa? Allah. Para ulama tafsir, ketika mereka menafsirkan wahada'iq ghulba, mereka mengingatkan kepada kita dengan salah satu manfaat pohon yang justru malah agak kurang dibahas. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan wahada'iq ghulba? Apa kata beliau? Asyajaru yustadhallu bih. Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengingatkan kepada kita nikmat pohon yang salah satu manfaatnya adalah untuk berteduh. Kenapa? Berteduh. Berarti ini berbicara tentang kenyamanan manusia dengan adanya apa? Pohon. Makanya jenengan kalau panas-panas enaknya apa? Ngiyup. Ya. Dan itu lebih istimewa daripada payung. Betul? Betul. Payung kan enggak mengeluarkan oksigen. Ya. Kalau pohon sambil bernaung di bawahnya kita bisa menghirup oksigen. Ya. Kalau ngemet apa? Buahnya gitu kan. Payung buahnya nanti. Ya. Jadi salah satu manfaat dari pohon yang suka diabaikan adalah manfaat pohon sebagai tempat bernaung. Apalagi di daerah-daerah yang panas seperti padang pasir, yang mana pepohonan itu jarang. Makanya para musafir di padang pasir yang mereka cari-cari nopo pohon tempat bernaung. Sehingga Saking pentingnya pohon tempat bernaung ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzina yaqta'una sidra, sesungguhnya orang-orang yang menebang pohon bidara, yusabbuna finnari ala ru'usihim sabba, nanti di hari kiamat akan diguyurkan di atas kepalanya api neraka yang dahsyat panasnya. Saya ulangi, barang siapa yang menebang pohon bidara, maka akan diguyurkan, dituangkan di atas kepalanya api neraka dengan dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Alhamdulillah, sing tak tebang itu pohon bidara. Pripun? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membahas pohon yang ada saat itu di padang pasir. Pohon nopo? Bidara. Bukan kok hukum ini hanya berlaku buat nopo? Pohon bidara, bukan. Nabi SAW sedang ngasih contoh. Bukan sedang membatasi hanya pohon bidara yang enggak boleh ditebang, bukan. Nang Indonesia pohon singgo berteduh nang alun-alun apa? Ringin. Ya. Berarti hukum ini enggak cuma berlaku buat pohon bidara saja. Makanya kata Imam Abu Dawud rahimahullah, hadzal haditsu mukhtasar. Hadis tadi itu disebutkan oleh Nabi SAW secara ringkas. Yakni maksudnya, man qata'a sidratan fi falatin yastadhillu biha ibnus sabili wal bahaim, barang siapa yang menebang pohon bidara di tengah padang pasir, dan pohon itu biasa dipakai untuk berteduh oleh para musafir dan hewan-hewan. Subhanallah. Berarti Islam itu memperhatikan hewan-hewan. Ya. Abathan wa zulman bighairi haqqin, dia tebang itu tanpa ada tujuan penting. Sekedar anu pengin apa? Usil lah ya. Atau iseng. Yakunu lahu fiha sawaballahu ra'sahu finnar. Orang yang seperti ini, kata Imam Abu Dawud, akan dibakar di kepalanya api neraka. Apa korelasinya coba? Kenapa kok yang disebutkan dalam hadis ini dibakar dari mana? Kepalanya. Kenapa coba? Karena dia mengakibatkan, perbuatannya itu mengakibatkan orang-orang kepanasan di dunia. Orang yang biasanya bisa bernaung di bawah pohon tersebut dan terhindar dari panasnya matahari di padang pasir, gara-gara dia tebang pohon itu, akhirnya mereka kepanasan. Maka hukuman yang diberikan kepada orang yang seperti ini, dia akan kepanasan di neraka. Dan mengerikannya jamaah yang kami hormati, Nabi SAW sedang membahas orang yang menebang satu pohon. Berapa? Satu. Bagaimana di negeri kita? Menebang berapa pohon? Berapa hektar hutan yang digunduli? Ribuan hektar. Betapa banyak orang yang terdampak dari penggundulan hutan tersebut. Kalau orang menebang pohon satu, berdampak buruk kepada musafir mungkin bisa dihitung lah ya. Mungkin berapa puluhan mungkin ya. Atau ratusan. Yang biasa bernaung di pohon itu. Sekarang yang terdampak dengan penggundulan hutan itu berapa orang? Berapa generasi ke depannya? Maka si penebang hutan tersebut bersiap-siaplah untuk menghadapi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi aja kur mikir untung tok. Lumayan. Kayu gelondongannya kan lumayan. Berapa tahun Anda nikmati gelondongan kayu itu? 60 tahun? 70 tahun? Umurnya jenengan si pira nang dunia? 100 tahun? Setelah itu, siap-siap saja. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi urusan penggundulan hutan secara serampangan ini, itu bukan urusan remeh. Yang lebih parah lagi, sudah digunduli terus. Hah? Dibakar. Kowe tambah medeni maning kowe. Sudah digunduli, masih pula dibakar. Ben apa? Ben cepet. Dicepet golek apa? Cepet golek apa? Ditanduri maning. Tanduri apa? Ya kowe maning mau sing tak omong. Coba, sekarang coba saudara-saudara kita di Kalimantan. Berapa ratus ribu bahkan berapa juta orang yang terdampak dengan asap tersebut. Itu bukan lintas daerah lagi, sudah lintas apa? Negara. Yang terdampak asap itu enggak cuma orang Kalimantan, orang Malaysia juga, orang yang dekat mana? Brunei juga, Singapura juga. Saya sering sampaikan. Wong sing udud. Sepurane ya. Berapa orang yang dia zalimi? Jutaan? Ya mungkin puluhan, ratusan gitu. Dengan rokok yang dia hisap, asapnya kemana-mana. Hutan yang dibakar, berapa yang terzalimi? Jutaan manusia. Anda siap untuk menghadapi tuntutan dari jutaan manusia nanti di akhirat? Yang terkena asma, yang terkena paru-paru, yang terkena ispa. Bahkan kalau buat anak-anak kecil, bayi berpotensi untuk terkena stunting karena terganggu perkembangannya gara-gara racun yang dihirup oleh bayi tersebut. Maka penanganannya harus serius. Ya. Jadi enggak bisa lagi hanya dengan apa jenisnya? Selang. Ya levelnya wis beda. Kudu nulis nganggo apa? Helikopter yang langsung bawa sekian juta ton air atau sekian ton air. Ya. Satu pesawat langsung pakai pesawat amfibi pemadam kebakaran atau pakai helikopter khusus untuk pemadam kebakaran, kapasitasnya besar. Ya. Sekali menjatuhkan air 11 ton air. Ya. Hanya dalam beberapa detik itu baru mati. Kalau cuma pakai apa? Ngomong apa lagi? Diesel. Ya udah mati-mati. Ya. Semakin banyak

akhir bulan November. Saudara-saudara kita di mana? Di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Ya Allah, ngeri banget. Jadi kalau selama ini kita ngelihat banjir itu yang terhanyut itu adalah nopo? Popok, apa maning? Kasur. Jenengan bayangkan. Yang terhanyut itu nih gigi-gigi, dalam gigi. Apa ini? Ini tiang. Maksudnya kayu sebesar ini gitu loh. Dan itu jutaan kubik. Bukan satu dua. Jutaan kubik kayu gelondongan. Nabrak apa? Nabrak orang yang langsung wassalam. Ya nabrak orang, ya nabrak rumah, ya nabrak sekolah, ya nabrak jembatan, ya nabrak tempat ibadah, nabrak masjid. Ya. ...600 orang wafat. Yang terkena dampaknya rumahnya hilang. Kebunnya hancur. Di total 1,5 juta orang. Yang menikmati... ...dari penebangan hutan itu hanya... ...segelintir orang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat ini wahadaika ghulba menjelaskan kepada kita betapa mahalnya karunia dari Allah berupa pepohonan. Maka karena Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan kepada kita bahwa pohon itu adalah nikmat, tugas kita nopo? Kok cuma menjaga? Kok cuma merawat? Menanam. Merawat berarti kan pohonnya wis ana, sing nandur siapa? Ramane. Nek ora bae, lho jenengan? Ustaz, aku wis 5 tahun. Telung tahun maning. Aku nandur siki. Sing arep mangan sapa? Loh. Emang kalau kita nanam pohon kita harus makan buahnya. Sekarang kita makan buah pohon yang nanam siapa? Jenengan. Ya nek wit gandul ya iya. Tapi duku yang kita makan sekarang, rambutan yang kita makan sekarang, mangga yang kita makan sekarang, siapa yang nanam? Ayah kita. Berarti yang dapat pahala siapa? Ayah kita. Loh, kita dapat pahalanya dari mana? Jadi ketika kita akan menanam pohon itu, buang jauh-jauh pikiran, aku mangane kapan? Buang itu. Dengerin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun, seandainya besok kiamat dan di tangan kita masih ada benih pohon, fa inistata'a alla yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Kalau mampu untuk menanamnya, maka tanamlah segera. Padahal ngesuk kiamat. Kira-kira hari ini kita nanam, besok kiamat. Kita makan enggak? Itu pun disuruh nanam.

Padahal jelas-jelas kita tidak akan mendapatkan manfaat duniawinya. Oke, kita lanjut habis adzan.

0: menikmati apa?
1: Pahala. Pahala. Pahala apa Ustaz? Pahala semua makhluk yang mendapatkan manfaat dari pohon itu. Semua makhluk. Apa kata Nabi SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Siapapun muslim yang menanam pohon au yazra'u zar'an atau menabur benih tanaman, fa ya'kulu minhu tayrun, kemudian ada burung yang ikut makan dari buah pohon tersebut, au insanun atau manusia, au bahimatun atau hewan apapun, illa kana lahu bihi sadaqah, maka semua itu akan terhitung sedekah buat orang yang menanam. Nabi sebutkan tiga. Satu apa? Burung. Dua manusia. Tiga hewan secara umum. Berarti termasuk bajing. Masuk. Semut rang-rang. Masuk. Lebah, kelelawar, pemaning, ulat. Berapa ratus atau ribu makhluk yang menikmati pohon itu. Dan kata para ulama, pahala itu akan mengalir kepada kita bukan hanya dari induk pohon tersebut saja. Termasuk seandainya muncul tunas-tunas baru. Entah itu memang karakternya tumbuh di samping-sampingnya kayak pohon apa? Pisang. Atau mungkin karena dibantu oleh codot. Dia makan buah, terus bijinya dibawa ke beda desa, beda kabupaten. Yang tumbuh di sana, sana, sana, sana itu pahalanya buat kita yang nanam pertama kali.
2: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format live bersama Ustaz Abdul Hazen MA Hafidhullah Ta'ala, tafsir surat Abbas ayat yang ke-30 kami hadirkan kurang dan Anda. Semoga bermanfaat dan selanjutnya kami akan hadirkan kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
3: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam rangka kita duduk bersama dan mengkaji ilmu alat, yaitu bahasa Arab, untuk kita bisa memahami beberapa kaidah-kaidah penting yang melancarkan dan memudahkan kita untuk membaca kitab-kitab para ulama dan memahami serta bisa mengamalkan hal-hal yang penting dalam kitab-kitab hadis, khususnya kitab yang paling mulia yaitu kitab Allah. Dan bersama Ustaz Mahmud LC, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV, azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar. Pertemu yang lalu yaitu menterjemahkan nas hiwar, ya, sepertinya belum tuntas, ya. Betul ya, belum selesai. Taib, kalau gitu kita lanjutkan. Taib, man yurid tafadhal.
3: Ahmad.
2: Oh ya. Naam.
3: Wa madza naf'alu ba'da dzalika ya ustaz?
2: Naam, terjem.
3: Dan apa yang akan kami kerjakan setelah itu wahai ustaz?
2: Iya. Ini setelah kerja apa? Setelah tawaf ya. Setelah tawaf, kemudian salat di belakang makam Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan minum air zam-zam, iya. Setelah itu apa? Nah, ini pertanyaannya, setelah itu apa yang kami lakukan? Taib, terus kenapa satu-satu? Lanjutkan dulu. Iya. Cuma
3: Ustaz, wa ba'da dzalika tadhhabuna ilal mas'a wa tabduna sa'ya minas safa. Setelah itu hendaklah kalian pergi ke tempat sa'i.
2: Iya.
3: Dan sa'i itu dimulai dari sofa.
2: Iya.
3: Wahina matadnuna minha takrauna inna sofa wal marwata min sya'airillah.
2: Iya.
3: Dan ketika sudah sampai di...
2: Ketika kalian mendekatinya.
3: Mendekatinya. Hendaklah kalian membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah.
2: Iya.
3: Kemudian membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Watarquna sofa qalilan.
2: Watarquna
3: sofa qalilan. Yeah. Hatta
2: tarawul baitul haram.
3: Dan engkau diam sejenak.
2: Ya? Naik.
3: Naik.
2: Dan engkau ke naik sofa sedikit. Qalilan. Naik sedikit ke sofa. Ya.
3: Naik sedikit ke sofa sampai kalian semua melihat Baitul Haram.
2: Iya.
3: Summa taqra'una hadza dzikra ittijah al-Ka'bati. Kemudian kalian semua membaca zikir ini sambil menghadap ke Ka'bah. Iya. Yaitu ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah anjazza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah.
2: Coba terjemahkan. La ilaha illallah wahdah. Iya.
3: Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah.
2: Allah semata.
3: Allah semata. Dialah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian.
2: Dialah segala pujian, ya.
3: Segala pujian.
2: Dialah dia yang menghidupkan.
3: Dia yang menghidupkan dan mematikan.
2: Iya.
3: Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
2: Iya.
3: Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah
2: semata, semata. Wahdah semata.
3: La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. An jazza wa'dah. Dia telah menunaikan janjinya.
2: Iya, betul, menunaikan janjinya.
3: Dan telah menolong hambanya.
2: Iya.
3: Dan telah hazama,
2: dan menghancurkan,
3: dan telah menghancurkan
2: sekutu,
3: sekutunya dengan sendirinya.
2: Iya.
3: Wa tuqarrirunahu salasa marrat, dan hendaklah engkau ulangi.
2: Kalian ulangi.
3: Kalian ulangi sebanyak tiga kali.
2: Tiga kali, iya.
3: Tsumma tad'una Allah bima tasya'un. Kemudian kalian semua silakan berdoa sesuai dengan yang kalian inginkan. Wa kullama tarqauna safa wal marwata taqrauna dzalika dzikra muttajihina ilal ka'bah.
2: Iya.
3: Dan setiap kalian mendaki ke Safa dan ke Marwah, hendaklah membaca zikir yang tadi sambil menghadap ke Ka'bah.
2: Iya.
3: Wa sa'yu yakunu sab'ata aswat, dan sa'i itu sebanyak 7 kali. Wa minas Safa ilal Marwati syautun wahid. Dan dari Safa ke Marwah itu terhitung 1 kali.
2: Iya.
3: 1 kali putaran atau gimana? Satu kali. Wayan tahisyautu sabi'u fil marwah, dan sa'i itu akan berhenti, dan putaran yang ketujuh akan berhenti di Marwah. Walaysa hunaka ad'iyatun khosotun bisa'i, dan tidak ada doa yang khusus ketika sa'i, illa kecuali pima bainal alamainil ahdoraini, kecuali di antara dua
2: tanda
3: yang hijau.
2: Iya.
3: Haisu tusannu al-harwalatu wahya al-isra'u fil masyi bainahuma. Ketika kalian berjalan dengan
2: jalan cepat.
3: Jalan
2: al-harwala itu jalan cepat.
3: Wahya al-isra'u fil masyi, yaitu mempercepat berjalan di antara dua tanda hijau itu. Dan disunahkan untuk wayusan nuzik ruhada doa, dan disunahkan untuk membaca doa ini, yaitu Robi ghfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah kami, sesungguhnya engkau maha mulia
2: lagi maha pemurah.
3: Hadis riwayat Ibnu Abi
2: Syaibah. A'azz itu bisa maha perkasa, ya.
3: Ya, maha perkasa, iya. Dan maha mulia.
2: Iya.
3: Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani.
2: Baik, yakfi. Silakan.
4: Wa idan tahaitum minasya'i fa'alaikum halqus sya'ri aw at-taqsir.
2: Iya.
4: Dan apabila kalian selesai dari sa'i, maka
2: kalian harus
4: kalian wajib menggundul rambut atau memendekkannya.
2: Iya.
4: Wal halqu afdol, dan menggundul lebih utama. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundul rambut. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa bihadan tahat amaliyatul umrati. Dan dengan ini selesailah amaliyah umrah.
2: Proses umrah.
4: Proses umrah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa jazakumullahu khairan, ya Ustaz. Dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Ustaz. Wa iyyakum, begitu juga dengan kalian. Ya ikhwah, wahai saudara-saudara. Sanantoliku sobahagodin. Kita akan bertolak besok pagi. Wasayakunu ma'ana Muhammadus Sudani. Wahuwa amiruna fissafar. Dan bersama kita akan ada Muhammad As-Sudani. Dan dialah pemimpin kita dalam safar ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Huwa talibun qadimun. Dia mahasiswa lama. Qad addal umrata miraron. Sudah menunaikan umroh.
2: Dia telah menunaikan.
4: Dia telah menunaikan umroh berkali-kali.
2: Iya.
4: Wajazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.
2: Baik. Nah, itulah makta terakhir. Setelah tawaf dan salat sunnah dua rakaat di makam belakang makam Ibrahim, ya, dibaca surat pertama Al-Kafirun, surat yang rakaat kedua adalah Al-Ikhlas, ya. Nah, itu disunnahkan. Habis itu minum air zam-zam, kemudian menuju ke mana? Mas'ah, ke tempat sa'i. Dimulai dari apa? Dimulai dari Safa. Karena Allah mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ketika mendekati Safa, maka disunnahkan membaca ayat tersebut. Kemudian membaca apa? Abda'u bima bada Allahu bi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Itu Allah mulai dengan ayatnya apa? Inna Safa. Itu maksudnya. Jadi saya mulai dari Safa. Sesuai dengan perintah Allah. Setelah ke Safa naik sedikit, ya. Kemudian mengarah ke kiblat. Biasa itu nampak kiblatnya, ya, karena tidak jauh. Mungkin terdinding, kalau pembangun itu terdinding, ini enggak terlihat, ya. Kalau tidak ada pembangunan itu jelas sekali melihat Baitullahil Haram, ya, di Mas'ah itu. Kalaupun tidak terlihat itu sudah ada tanda arah ke kiblat, sudah ada tandanya. Nah, menghadaplah ke sana, kemudian baca doa tadi, zikir tadi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Dianjurkan diulang sampai 3 kali, ya. Dianjurkan. Kalau tidak bisa sekali boleh. Kemudian habis itu berdoalah, ya, kepada Allah. Doa apa yang kita inginkan? Tentu doa keselamatan dunia dan akhirat. Tidak salah juga doa untuk kaitan apa kehidupan kita di dunia. Mungkin persoalan rumah tangga, persoalan dalam pendidikan anak, cari masalah rezeki dan seterusnya, ya. Di sanalah kita menumpahkan segala apa yang sedang kita hadapi. Minta Allah, tidak pula mengeluh kepada manusia. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana kesempatan, ya, satu-satunya tempat yang mustajab. Ya. Kemudian habis itu melanjutkan apa? Mulailah sa'i antara Safa dan Marwah. 7 sampai ke Marwah juga tidak langsung menuju Safa. Sama juga menghadap ke Ka'bah. Baca zikir kembali tadi sebanyak 3 kali atau 1 kali. Kemudian panjatkan doa di sana karena itu tempat mustajab, ya. Kalau sana kita malas berdoa, di mana lagi mau berdoa? Iya kan? Nah, kalau di waktu-waktu itu kita malas berdoa, kapan lagi mau berdoa? Sangat sayang kalau enggak digunakan kesempatan itu. Bisa jadi kesempatan merupakan kesempatan terakhir ke sana. Ya, jangan disia-siakan. Ya, kalau Allah telah menghendaki kita untuk sana, ya, insyaallah akan berangkat ke sana lagi, atau yang belum pernah akan berangkat sana. Tidak yang mustahil. Nah, kemudian apa? Habis itu berdoa, kemudian baru putar menuju Safa kembali. Jadi antara Safa dan Marwah itu 1 kali. Ada orang, saya dapat berita, pembimbing yang enggak paham, kok berani jadi pembimbing sampai 14 kali. Seperti tawaf, bayangkan itu. Dari Hajar ke Hajar Aswad itu betul 1 kali. Ini dari Safa ke Safa itu dianggap 1 kali. Bayangkan itu. Siapa yang tanggung jawab itu? Dia tanggung jawab besar, kan? Dan juga yang mengangkat dia sebagai yang bimbing orang umroh apalagi haji, enggak sembarangan. Harus paham betul tentang masalah amil itu, manasik umroh. Harus paham betul, ya. Sesuai dengan tuntunan, ya. Sesuai dengan tuntunan kadang-kadang banyak salah, bisa jadi banyak salah, kan? Ya. Ada saja kesalahan itu, ya. Kasihan orang-orang tua nungus-ngusan nenek dan kakek 14 kali. Coba. Nah. Apakah dengan 14 kali berlipat ganda pahalanya? Enggak. Ya, pahala itu bukan diukur dengan banyaknya putaran. Pahala itu diukur dengan benar enggak tuntunannya, itu yang sangat penting. Ya. Taib, alhamdulillah banyak travel-travel yang sunnah yang menuntun sesuai dengan ya manasik umrah yang sebenarnya. Alhamdulillah. Taib. Kemudian apa selanjutnya setelah berakhir di mana? Marwah. Kalau berakhirnya di Safa ada dua kemungkinan, kelebihan atau kekurangan, itu aja. Ya, bisa jadi lebih satu putar ya, bisa jadi kurang. Nah, kalau gitu gimana? Ambil yang yakin. Yang yakinnya apa? Artinya itu kalau kurang, ya berarti lanjutkan sampai ke Marwah. Kalau yakin ini berlebih ini, berarti sudah stop, jangan lanjutkan. Insyaallah. Nah, itu juga harus paham masalah itu. Baik. Kemudian dianjurkan lari-lari cepat ya, terutama laki-laki. Iya, kalau kita membimbing orang tua kita, ya kita harus sesuaikan dengan orang tua kita ya. Antara dua alam, alam itu tanda yang lampu hijau ya, itu ada ya. Ada di tengah-tengah itu. Ya, antara itu dianjurkan untuk lari-lari cepat. Itulah ibadah ya. Itu ibadah ya yang dianjurkan untuk dilakukan seperti itu. Nah, baca doa ini ya. Ya, doanya alhamdulillah pendek ya, dan tidak ada doa khusus untuk antara Safa dan Marwah sebagaimana tawaf ya. Tidak ada doa. Baca saja doa apa saja, sebaiknya doa Al-Qur'an dalam Quran maupun dalam sunnah. Iya, kemudian selesai. Setelah itu bagaimana? Pergi ke tempat cukur. Iya, tempat cukur, maka bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk mencukur rambut, iya, sampai botak, gundul, iya. Nah, kalau tidak itu memendekkan rambut. Apa itu memendekkan? Nah, jangan salah paham. Memendekkan itu bukan hanya seujung sini aja, seluruh kepala rambut dipendekkan, terserah. Biasa kita makan saja, tolong Pak Mas tiga, nomor tiga, tiga senti atau apa gitu kan. Nah, iya. Ini kadang-kadang ambil di ujung sampai sini udah cukup. Nah, itu ketahuan itu pulangnya, perangkatnya rambutnya panjang, pulangnya panjang, rambutnya panjang. Nah, berarti apa? Sayang sekali dia. Walaupun ada pendapat ya, ya ada pendapat, ya sebagian saja sudah cukup, tapi itu kan tidak afdol. Ya. Kalau memotong, seharusnya potong secara keseluruhan ya, ya sekeliling ya, potong. Ya kalau enggak, cukur lebih afdol. Kenapa lam? Kenapa malu dicukur? Ini ibadah kan? Kadang-kadang malu cukur dia, sampai kurang apa rumah di negeri kita botak. Iya, kan itu ibadah. Iya, kalau enggak ibadah kapan lagi cukur, ya kan? Nah, bisa aja cukur gitu. Nah, itu afdalnya. Kalau perempuan ya potong apa? Ya seukur jari di ujung, kumpulkan rambut itu ujungnya dipotong. Ya, mungkin sekitar 3 ruas, 4 ruas ya. Iya. Itu bisa dilakukan di tempat situ tertentu apa? Keluar dari tempat mas'a atau bisa juga di hotel. Iya. Kalau kita di mana, Pak? Ya, tempat cukur lah. Sudah ada kok. Tempat di sana. Taib. Itulah proses kalian bahasa dan ada sedikit apa ilmunya. Soalnya bisa diterapkan. Ya. Taib, kita lanjut. Kenapa? Silakan baca. Jumalun Mufidah. Silakan, Pak. Pemirsa barangkali. Atau sebelah, Pak. Ya, ibu-ibu.
5: Ya, pada halaman ke-30, Jumalun Mufidatun. Ya. Diberikan kesempatan kepada jemaah akhwat. Silakan.
2: Naam, tafadhal yaum.
6: Jumalun mufida. Al-mas'a wasi'un wa tawilun. Innal mas'a wasi'un wa tawilun. Yadhhabul mu'tamiruna ila al-mas'a. As-safa wal marwata min sya'airillah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Yas'al hujjaju bainas safa wal marwah. Ba sa'il baridi
2: membagi-bagi
6: يوزع الرسائل وترد على أصحابها.
2: نعم.
6: إن ساعي البريد يوزع الرسائل وترد على أصحابها. تسلمنا الرسائل وترد من ساعي البريد أمس.
2: نعم.
6: جيم. fil mahkamati qadin adilun iltaqaitu biqadin adilin amsi dal al qadiyul adilu yahku bihukmi ahkamil hakimin ra'aitu qadiyan adilan qadi makkatal mukarramati yahkumu bihukmillah.
2: Ahsan, barakallahu fik. Silakan. Ada lagi? Oh, enggak, pemirsa Pak? Ya.
5: Baik. Kemudian berikutnya silakan kami akan berikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa Roja dalam membaca pada halaman ke-30 ini. Anda yang ingin terhubung dapat melalui nomor telepon 021-823-6543. Baik, kita coba angkat. Halo, terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini dalam menjawab ataupun berlatih bersama di program bimbingan bahasa Arab, dapat menghubungi di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat kembali. Silakan. Nah, belum ada yang terhubung.
2: Baik. Fadal ya. Yang lain, ikhwan. Wahid minkum yaqra. Nah.
7: Jumalun mufidah.
2: Naam.
7: Al-mas'a wasi'un wa tawilun. Innal mas'a wasi'un wa tawilun.
2: Iya.
7: Yadhabu al-mu'tamiruna ilal mas'a. As-safa wal marwatu min sya'irillah. Innal safa wal marwata min sya'irillah. Yas'a al-fijjaju bayna safa wal marwa. Sya'i al-baridi yusawwi'u ar-rusaila wa turuda ala ashabiha. Inna sa'i al-baridi yusawwi'u yuwasi'u rusaila wa turuda an ala ashabiha. Tasallamna rusaila wa turuda min sya'i al-baridi amsi. Fil muhakkamati al-qadin adilun iltaqaitu biqadin adilin amsi. Al-qadil adilu yahkumu bihukmil ahkamil hakimin. Ru'aitu qadiyan adilan qadin mukarramati makkah al mukarramati yahkumu bi hukmillah.
2: Ahsan. Al anati ila qawaidun nahwi. Itu apa? Alismul maqsur wal ismul manqus. Ini sebetulnya sudah dibahas ya. Di mana? Di wahdah pertama tentang alamatul i'rab lil asma. Nah, itu wahdah pertama ya. Taib. Maka ini insyaallah boleh katakan sifatnya pengulangan melalui contoh ya, contoh untuk menguatkan kembali karena isim maqsur isim manqus ini sangat penting. Taib. Nah, ini perhatikan ini kaidah sedikit karena tidak dibahas lagi. Taib, silakan man yaqra. Naam, fadhal ya.
8: Qawaidun nahwi.
2: Ya.
8: Al ismul
2: maqsuru
8: wal ismul manqus.
2: Ya.
8: A, definisi isim maqsur dan isim manqus. Isim maqsur adalah isim yang huruf akhirnya adalah huruf alif hamzah.
2: Lazimah. Alif bukan hamzah ya.
8: Sebelumnya berharokat fathah. Lihat ya, pada bagian alif. Sedangkan isim manqus adalah isim yang huruf akhirnya adalah huruf ya lazimah. Sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Lihat pada bagian ba. Nah. Adapun tanda i'rab bagi kedua isim tersebut, lihat di pembahasan kaidah dan dalam tabel di unit pertama.
2: Iya, taib. Jadi definisi isim maqsur dan isim manqus. Iya. Kalau maqsur kan dipendekkan, manqus itu dikurangi ya. Qasir pendek, naqis kurang. Nah, itu bahasa ya. Tentu bukan itu ini maqsur. Perhatikan. Isim maqsur adalah isim, yaitu isim mu'rab ya. Arti isim mu'rab bukan isim mabni. Isim mu'rab, isim yang berubah-ubah. Nah, cuma perubahannya secara zahir tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Ini dia. Isim maqsur adalah isim yang huruf akhirnya adalah huruf alif. Lazimah. Alif ini harus baginya. Itu alif lazimah. Bukan alif sebagai tanda i'rab. Pertimnya, apa? Tanda musanna. Kitabani kan, kitabani. Isu ada alif kan? Ada alif di situ. Nah. Ini nanti contoh kitabani digabung ya, dua kitab milik si Zaid. Nih. Allah Akbar. Ya. Kitaban. Nunnya ada kan? Tapi karena digabung idhafah, bagaimana? Nun dibuang. Kitabani. Kitabani masuk mudhaf ilaih, buang nunnya kan? Kitaba Zaidin. Nah, ini alif di sini, ini kan isim mu'rab nih. Alif di sini, perhatikan. Bandingkan di sini asa Zaidin. Tongkat si Zaid. Nah, bagi orang yang masih pemula bingung dia kan nih. Ini kan sama nih. Tuh, di akhir alif. Ini isim apa? Ini juga isim mu'rab, bukan isim mu'rab. Ini juga isim mu'rab. Ini alif apa? Ini alif lazimah. Bagian daripada kata sebut asa itu tongkat kan. Nah, asa. Kalau di atas alif ini bukan alif lazimah, ini tanda i'rab, tanda musanna. Sebagai tanda rafa, kitaba Zaidin, asa Zaidin. Mirip kan tuh? Nah, secara zahir mirip tapi tak sama. Nah, maksud saya adalah alif ini bukan alif lazimah. Kenapa? Ini tanda i'rab. Ini alif lazimah ini. Iya. Yeah. Ini alif lazimah. Yang mana alif ini bagian daripada ini. Ya. Taib. Ini maksud. Isim apa? Maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah qablaha fathah. Tuh. Qablaha fathah. Ini sama juga. Kitabah fathah juga kan sebelumnya kan? Nah, kitabah Zaidin fathah juga sebelumnya. Tapi ini bukan alif lazimah. Tapi ini alif tanda rafa bagi isim musanna. Taib. Ini dia contohnya, alif lazimah. Asa Zaidin, tongkat milik si Zaid. Kalau ini apa? Kitab Zaidin, dua kitab milik si Zaid. Baik. Nah, sebelumnya berharkat fathah. Ini sangat penting. Lihat pada bagian yang pertama. Nih, di mana ini? Nih, iya. Al-mas'a wasi'un wa tawilun. Ini. Jadi alif itu ada kala ala suratul ya. Adakala suratul mad. Nih suratul mad panjang. Sama. Sama-sama dikasih isim maksur. Yang penting apa? Di akhir alif sebelumnya fathah. Ini mas'a. Ya. Mas'a. Berarti ini alif. Namanya alif layyinah. Nah, kemudian yang alif panjang ini dia. As-safa. Berarti ini juga isim maksur. Di akhir alif. Dan ini alif merupakan alif bagian daripada kata tersebut. Sama dengan mas'a. Dan sebelumnya fathah. Itulah apa? Dikatakan apa? Isim maksur. Perhatikan isim bukan fi'il. Ini yas'a. Sama kan? Ini mas'a dengan yas'a. Kalau yas'a ini apa? Ini fi'il mudhari. Enggak masuk sini. Ini fi'il mudhari. Ini isim. Walaupun i'rabnya nanti sama. I'rabnya sama nanti. Iya. Sama-sama, i'rabnya sama-sama muqaddar. Tidak bisa dinampakkan harakatnya. Ya, baik isim maupun fi'il diakhiri oleh alif. Ya. Taib, kembali kepada kaidah ini. Nah, itu apa isim maksur ya. Ya, baik isim maksur, baik itu alifnya ala suratul ya, qablah fathah atau alif mat panjang. Adunya, kan? Alif panjang kan tuh? Adunya, itu isim maksur. Ya. Taib. Sedangkan isim manqus adalah isim, itu isim mu'rab. Nah, adalah isim mu'rab. Itu isim manqus adalah isim, bukan isim mabni. Bukan apa? Isim mabni, tapi isim mu'rab. Yang huruf akhirnya adalah huruf ya. Sama, lazimah. Nah, lazimah, bukan ya tanda i'rab. Apa contoh ya tanda i'rab? Musanna, jamak muzakkar salim. Ada ya kan? Nah, bukan ya itu. Itu ya-nya bukan lazimah. Itu ya tanda i'rab. Ini ya lazima, memang ya itu ada bagian daripada isim tersebut. Sebelumnya berhakat kasra, perhatikan kasra, bukan sukun. Walaupun diakhiri oleh ya, kalau sebelumnya sukun, tidak masuk. Nah, ini contoh. Nih. Ya. Al-Qadi. Ya. Nah, ini contoh apa? Isim apa nih? Manqus. Perhatikan akhir ya qablah kasrah, ini kasrah. Al-Qadi, ya-nya bukan tasydid ya. Al-Qadi. Tapi kalau diakhiri oleh ya, sebelumnya sukun tidak masuk. Contoh, an-nabi. An-nabiyu. Perhatikan itu. Maka harakat dibaca itu, an-nabiyu. Padahal sama-sama akhir ya. Ini enggak bisa baca al-qadiyu. Enggak. Walaupun sama-sama ya. Nah, walaupun sama-sama ya, kan berat juga, Ustaz. Nah, inilah kaidah. Ya. Ya, beratnya bukan standarnya ini kita ya. Al-qadiyu an-nabiyyu. Nih. Ini bukan isim mangkus. Kenapa? Sebelumnya sukun. Mana sukunnya, Pak? Hah? Di mana sukun itu? Ah, ya pertama. Ini kan dua ya, an-nabiyyu. Ada dua ya ini kan? Ada tasydid kan? Berarti ini dua ya, ya pertakhir ada berharakat. Ya sebelumnya apa? Sukun. Maka ini tidak masuk. Bukan isim mankus. Isim mankus adalah di akhir ya sebelumnya kasrah, bukan sukun. Nah, kalau gini ini diharakat, dibaca harakatnya. Nabiyun, nabiyan, nabiyin. An-nabiyu, an-nabiyya, an-nabiyyi. Mabniyun, kan sering kita i'rab kan? Fi'lun mudhari'un mabniyun, kan? Mabniyun 'alal fathi liittisali min nun taukid. Fi'lun mudhari' mabniyun, fi'lun madhin mabniyun. Dibaca mabniyun. Karena itu bukan isim mankus. Nah, itu isim, kata isim biasa, ya. Karena dia sebelumnya apa? Sukun, bukan kasrah. Nah, itu harus diperhatikan. Itu sudah kaedah baku ya. Ya. Kalau enggak bisa, kan sama-sama ya Ustaz. Ya betul sama ya, tapi sebelumnya yang satu kasrah, yang satu sukun. Baik, sebelumnya harakat kasrah, lihat pada bagian ba. Bagian ba. Ya. Sa'i kan? Sa'i. Perhatikan. Sa'i. Ya ini bukan ya jamak salim. Ini sa'a. Yas'a. Jadi isim fa'ilnya apa? Sa'i. Perhatikan. Nah, karena idhafa ya enggak dibuang. Asal enggak bisa dibuang ya-nya karena dia mudhaf. Ya. Sa'i al-barid. Ati sa'i al-barid petugas pos, pak pos, tukang pos. Nah ini ya Ma, ini kata isim manqus sa'i. Baik. Lanjutkan. Sudah paham ya isim maksud dan isim manqus. Sekarang masuk kepada apa? Tanda i'rab. Apa katanya? Tanda i'rab baik rafa, nasab dan jar ya. Enggak ada jazam ya, kena isim. Tanda raf, tanda i'rab itu rafa, rafa, nasab dan jar. Kedua isim tersebut lihat di pembahasan kaidah dan dalam tabel unit pertama. Nah, coba buka kembali. Ayo. Apa tanda rafanya ketika rafa? Isim maksur. Lihat kembali itu. Wahda pertama. Bagian apa? Lihat aja di ini, di tabel ya. Iya, bagian isim maksurnya, isim maksur. Ya. Sudah ada contoh di situ. Ya kalau tidak lihat kembali di kaidah. Di kaidah, ya mungkin lihat kaidah. Kalau tabel itu berbahasa Arab ya, lihat di kaidahnya. Nah, coba baca Pak, kaidah. Di kaidahnya. Iya, bagian isim maksur. Ada kan? Kawaidun Nahwi. Nah, silakan yang sudah kedapat. Nah, baca Pak. Ya. Kita mengulang kembali sedikit.
9: Kawaidun Nahwi.
2: Iya. Isim maksurnya, isim maksur ya.
9: Isim maksur.
2: Isim maksur. Tanda rafa.
9: Tanda rafa ya.
2: Iya.
9: Tanda rafa ada dua macam, tanda rafa asli yaitu harokat domah.
2: Mm-mm. Terus?
9: Domah ini terdapat pada fi'il mudhari yang tidak ada imbuhan di akhirnya. Contoh ya rusu al-waladu ta'alamul bintu. Jika hurufnya alif atau ya, maka harokatnya adalah domah muqaddarah. Ditetapkan ada domah pada huruf alif. lita'adzur karena tidak bisa dinampakkan. Contoh apa nih?
2: Iya. Bisa dibaca contohnya? Mana? Yahya.
9: Oh, Yahya.
2: Asy-syuhada.
9: Asy-syuhada indallah.
2: Indallah.
9: Tu yardo anis sahabati.
2: Nah, itu fi'il ya. Nah, fi'il. Jadi i'rab sama saja ya, isim maksur dengan fi'il mudhari diakhiri oleh alif. Baik alif panjang Yahya hidup. Iya. Atau Yahya bengkok itu nama orang. Nabiullah Yahya, alifnya ala suratul ya, ya kan? Yahya. Yang satu Yahya itu apa? Itu fi'il mudhari. Nah, sama-sama diakhiri oleh alif sebelumnya fathah. I'rabnya sama dengan isim maksur. Apa itu tadi? Isim maksur? Ad-dunya alif panjang, yang kedua alif bengkok, seperti apa? Musa. Nah. Bagaimana i'rabnya? Dhammah muqaddarah alal alif litta'adzur. Arti ta'adzur? Udzur tidak bisa diucapkan dhammah itu dan tidak bisa ditulis. Namanya la tuntaq wala tuktab. La tuntaq wala tuktab. Tidak bisa dituturkan dhamma itu wala tuktab dan tidak bisa ditulis. Ya. Kena alif. Ya. Nah. Itu namanya dhamma muqaddarah. Arti muqaddarah ditetapkan. Bukan bersembunyi ya. Bukan tersembunyi. Salah. Habis itu mustatir namanya. Muqaddarah takdir ditetapkan di situ ada dhamma di alif. Nah. Kenapa tidak bisa dinampakkan? Maka ditetapkan. Kenapa? Litta'adzur udzur. Litta'adzur apa? Udzur. Nah, ini dia. Nah, al-mas'a ini kan mauqi' apa nih? Mauqi' apa? Mubtada, marfu' kan? Artinya dhamma muqaddara 'ala al-alif litta'adzur li'anu isim maksur. Sama juga as-safa. Sama as-safa mubtada marfu' wa artarfi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana am dhuhuriha at-ta'adzuru. Terhalang menampakkan dhamma kena ta'adzur, udzur. Li'anu isim maksur. Nah, mudhari, fi'il mudhari juga begitu se-Arabnya. Yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un. Kena mudhari kan marfu' kan? Nah, bukan mabni. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa artarfi dhammatun muqaddaratun alal alif. Mana am dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu fi'lun mu'tal akhir alif. Nah, kalau gini apa? Li'annahu isim maksur. Nah. Ujung aja beda i'rabnya. Ini li'annahu fi'lun mudhari'un mu'tal akhir al-alifi. Kenapa li'annahu isim maksur kalau di sini kalau isim? Nah, itu kalau dia marfu. Mansub bagaimana? Perhatikan ada perubahan. In al-mas'a wasi'un wa tawilun. In al-mas'a tidak ada perubahan. Padahal inna itu menasabkan. Mas'a di sini mansub. Kenapa isim inna tidak bisa diharakah fathahkan? Sama seperti dhamma. Bagaimana i'rabnya al-mas'a? Ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adhur li'anahu isim maksur. Termasuk juga fi'il. Lan yas'a. Tidak ada perubahan. Walan tardo. Quran kan? Lan tardo. Tardo fi'ilul mudhari'un mansubun bilan. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adhur li'annahu isim maksu. Apa? Li'annahu fi'il mudhari' mutal akhir al-alifi. Jadi i'rab fi'il mudhari' mutal akhir alif dengan isim maksur sama. I'rabnya. Sama-sama muqaddarah. Tidak bisa dikasih harakat. Dhammah tak bisa. Fathah pun tak bisa. Nah. Kalau isim kasrah pun tak bisa. Nih selanjutnya. Yadhabul mu'tamiruna ilal mas'a. Perhatikan ketika rafa' mas'a, ketika nasab mas'a, ketika majur juga mas'a. Enggak ada perubahan. Ini paling enak tuh. Kalau baca tidak akan pernah salah itu. Kalau begini Arabnya mudah ya. Enggak bakal salah kita baca. Ya. Nah, bagaimana Arab al-mas'a? Al-mas'a ismun majrurun bi'ila wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun 'alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim maksur. Nah, isim maksur. Tapi kalau fi'il, dibuang huruf ilatnya. Ya. Taib. Nah, sama yang begini juga, yang alif ini, isim maksur. Inna safa. Perhatikan. Bay'as yas'al hujjaju bayna safa. Bagaimana irab as-safa? As-safa mudafun ilaih. Bayna ini dharab makan. ya kan? Makan. Nah, ini idhafah ini. As-Safa mudhafun ilaihi majrurun wa alamati jarih kasratun muqaddaratun alal alif. Mana amin zuhuri at-ta'adhur li'annahu ismun maksur. Nah, itu isim maksur. Tidak bisa kasih harakat apapun, tak bisa. Ya sudah, kalau enggak bisa ya enggak perlu repot. Udah ditakdir aja harakatnya, selesai sudah. Nah, terus bagaimana beda ustaz bahwa itu marfu, ini mansub? Ah, lihat aja kedudukan sebagai apa dia? Amilnya apa? Nah, ini mubtada berarti dia marfu. Kalau dia fa'il marfu juga sama. Naif fa'il juga marfu. Isim kana berarti marfu. Lihat aja amilnya. Kalau ini apa? Mansub, dari mana tahu? Ini isim idah. Kalau ini bagaimana? Majrur, dari mana tahu? Dia mudhaf ilaih. Kalau ini majrur, kenapa? Ada huruf jar. Ya. Di situ membedakan antara marfu, mansub dan majrur. Kalau sisi harakat tidak bisa kita bedakan. Ya. Tidak bisa dibedakan. Taib, itulah isim maksur. Taib, selanjutnya mankos ya. Ya. Isim mankos. Nah, kembali isim mankos. Mana isim mankos? Ini bagian Mbak. Sa'il barid. Kemudian inna sa'iya. Perhatikan perubahan harakat. Sa'il barid dengan inna sa'iyal barid. Sa'i itu adalah tukang pos. Barid pos, tukang pos. Min sa'il barid. Mana yang sama di sini? Ketika rafa dan ketika jar sama. Ini sama apa nih? Isim mankus. Tapi ketika nasab, fathah zahirah. Kenapa fathah zahirah? Karena huruf ya itu di harakah fathah itu adalah ringan, tidak berat. Ya. Maka dibaca inna sa'iyah. Ya. Semua dalam Al-Quran juga baik itu ya. Nanti lihatlah perhatikan dalam Al-Quran. Isim mankus ketika nasab, maka dia akan dikasih harakah fathah. Ya. Nah, di sini muqaddara. Sudah ditakdirkan bahwa ada dhamma dia. Sa'i mubtada'un marfu'un wa alam tarfi dhammatun muqaddaratun. Sama ya. Nama yang alif ya. Muqaddaratun alal ya. Kalau sana alal alif. Mana amin zuhuriha? Bukan tazur. Al-thiqal. Bedanya apa? Bedanya ya, itu artinya berat. Kalau dia siqal masih bisa dibaca. Masih bisa kasih harakat. Kasih ini fathah di sini. Dhamma. Kan bisa. Sa'iyu. Masih bisa kan sa'iyu. Tapi ya dalam tataran bahasa Arab ketika dhamma itu berat. Ya. Tapi ingat ini isim mankus. Sebelumnya kasrah. Ya. Bukan sebelumnya sukun. Kalau tadi an-nabiyu. Ya, ya. Dhamma juga kan. Tapi sebelumnya sukun. Ya. Karena enggak bisa masalahnya.

0: Zahiratun zahiratun fi akhirihi. Iya. Kalau diajar min sa'il barid, enggak bisa dibaca min sa'iyi, masih baca min sa'il barid, tapi itu berat, ya. Maka itulah tidak dibaca kasrahnya. Biarkan begitu saja. Tapi ini bukan sukun, ya. Awas. Ini bukan sukun, jangan di'rab sukun. Kenapa ngejar sukun? Kenapa? Isim mu'rab enggak ada sukun. Iya, enggak ada sukun isim mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Ra, dhamma, fathah, kasrah. Tidak ada sukun. Sukun itu tanda fi'il. Ya. Taib. Jadi inna sa'il barid. Berarti sa'i ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal ya. Mana amidhur ya as-siqalu. Lianau isim maksu orang mangkus. Isim manqus, ya, jangan kebalik-balik, ya. Lianu isim manqus, iya. Isim manqus. Nah, itulah cara mi'rab ketika dia marfu, ketika dia majrur, ya. Tapi kalau mansub seperti isim lainnya, fathah zahirah. Nah, selesai berkaitan dengan isim maksur dan isim manqus. Sekarang lebih khusus kepada berkaitan isim manqus ini, iya. Silakan baca, Pak. Kaidah selanjutnya.
1: B, membuang huruf ya, isim manqus.
0: Nah, isim manqus itu terkadang dibuang ya-nya. Iya. Kapan dibuang ya-nya?
1: Huruf ya isim manqus dibuang jika A, tidak memakai alif lam.
0: B, jika tidak memakai alif lam. Terus.
1: B, tidak mudhaf.
0: Tidak mudhaf.
1: C, tidak mansub.
0: Tidak mansub.
1: Lihat bagian jim.
0: Dan itu harus tidak boleh. Tidak boleh ada ya, harus dibuang. Karena dia tidak makil iflam, tidak mudhaf, dan bukan mansub. Contoh, fil mahkamati qadin adilun. Perhatikan, ini bukan majrur nih. Nah, qadin. Pernah enggak kita baca fi'lun madun? Enggak ada kan? Fi'lun madin. Lah, kok bisa kasar langsung? Emang itu mudhaf ilaih? Ya enggak lah, kalau mudhaf ilaih enggak boleh mudhafnya bertanwin. Kan fi'lun kan? Fi'lun madin. Bukan fi'lu madin. Fi'lu madin itu salah. Yang benarnya fi'lun madin. Ah, ini aneh juga, ini mudhaf ilaih juga majrur. Iya kan? Nah. Iya. Nah, ini jangan salah baca, ya. Jadi fi'lun kalau dia marfu, fi'lun madin. Apa yang madin? Na'at. Itu na'atnya, ngikut. Ini marfu juga. Kok marfu, ini majrur nih. Ya, zahirnya ya majrur. Ya. Tapi hakikatnya dia marfu. Ya. Kok bisa marfu? Nah, lihat asal-usulnya. Kalau mau tahu, lihat asal-usulnya. Nah, kalau dia mansub bagaimana? Hah? Kalau dia mansub, fi'lan ma madian. Ah, kalau ini benar Ustaz nih. Ya, fi'lal madian. Ya, sama-sama fathatain, iya kan? Terus kalau dia majrur, fi'lun madin. Ah, ini benar Ustaz nih, ini benar ini. Salah juga. Boleh. Ini enggak sama. Hati-hati. Fi'lun madin itu tak sama. Zahirnya kelihatan sama, tapi dia tak serupa. Itu ada asal-usulnya. Makanya kalau ingin tahu, cari asal-usulnya apa ini. Madin itu isim fa'il daripada madha yamdi. Ma fa'ilun madiyun. Itu asalnya kan? Madiyun. Bukan madiyun di Jawa Timur, ya. Madiyun. Itu isim fa'il kan? Itu asalnya madiyun. Fa'ilun katibun. Itu asalnya madiyun. Sudah, itu asal. Berarti kan marfu, ya kan? Marfu, ya. Cuma ya ini dibuang. Kenapa dibuang? Ya kembali kaidah tadi. Apa? Karena tidak ada alif lam. Terus? Tidak mudhaf. Terus? Tidak mansub. Berarti apa? Kemungkinan dia marfu atau dia majrur. Ya kan? Nah, ini berarti marfu. Dari mana tahu marfu? Ini. Man'utnya. Tuh marfu. Berarti ini marfu. Toib. Apa tanda rafaknya? Ini di sini nih.

0: Tahu. Dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah. Tuh. Dhammah muqaddarah. Ya kembali tadi. Kalaupun ada ya, kan enggak dibaca madiyun kan? Enggak dibaca harakat dhammahnya. Tadi lisiqal kan? Ya, ini hanya untuk menampakkan asal-usulnya ini. Madiyun itu asalnya. Nah, ketika ya dibuang, maka ditanwinkan huruf dhadnya. Dhad ini memang kasrah ya. Ini memang kasrah. Tambah harakat satu. Jadi madiyun itu dia. Kenapa? Apa? Tanwin apa namanya? Tanwin iwad, tanwinu iwadin an harfin mahdhuf. Pengganti huruf yang dibuang sebagai tanda ada huruf dibuang. Tentu huruf apa? Huruf ya dibuang. Ya. Karena kasrah kan? Tuh. Jadi ini marfu bukan mansub, bukan majrur ya. Nah, fi'lun madin ya. Taib. Taib. Kalau gini gimana Ustaz? Fi'lun madin majrur, sama-sama majrur kan? Tuh. Muqaddaraka atau zahira? Ayo. Ini kasran kasra ini muqaddara atau zahira? Hah? Muqaddara atau zahira? Hah? Bukan zahira ya? Kan nyata itu madin kasra. Nah ini tetap muqaddara, sama seperti muqaddara. Jadi tanwin itu ada bukan di dhad. Tanwin itu ada pada huruf ya yang dibuang. Asalnya apa? Madin. Itu asalnya kan? Tuh. Itu asalnya. Madin. Itu asalnya. Asal begini ya. Asal begini. Tapi tanwin tidak dibaca. Kalaupun ada huruf ianya tidak dibaca tanwin. Tidak baca harakat kasranya. Kenapa? Lisiqal. Ini hanya untuk menampakkan asal-usulnya. Nah karena dia tidak pakai alif lam. Terus tidak mudhaf. Tidak mansub. Dibuang huruf ia. Jadilah dia begini. Nah. Jadi madin ini bukan karena dia naat. Perhatikan itu. Dhad ini kasra bukan karena naat. Berarti kenapa? Apa? Karena huruf ianya dibuang. Hurufnya dibuang. Itu. Jadi taunya kita ini apa? Naat ya. Majrur tanda jarnya apa? Kasra muqaddara 'alal ya al mahdhufah. Di sini tanwinnya kasrahnya. Bukan di sini. Nah, sini adalah kasrah. Ini memang huruf asli, huruf harakat asli buat itu kasrah. Cuma tanda saja tambah satu garis. Jadi tanwin menunjukkan bahwa ada huruf ya yang dibuang. Jadi fi'lin madin, i'rabnya bagaimana? Nah, kalau kita bahas fi'lun madin, madin na'tun li fi'lin, marfu'un wa 'ala rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufa li'annahu ism manqus. Kalau ini apa? Fi'lun madin, madin na'tun lil fi'lin, majrurun wa 'alam tijrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufa, bukan di dhad. Al ya'il mahdhufa, li'annahu ism manqus. Nah, kalau ini zahirah, tidak boleh dibuang karena dia mansub ya. Terus kalau mansub kenapa Ustaz? Kalau mansub ya itu tidak berat untuk diharakat fathahkan ya. Itu kuncinya. Kenapa tidak dibuang? Karena harakat fathah itu tidak berat. Ya. Maka fi'lan madiyan, madiyan na'tun li fi'l, mansub wa artun si fathatun zahiratun fi akhirihi. Ya. Baik, itulah berkaitan isim manqus, dia dibuang ya. Kapan dibuang ya? Kalau tidak makhluf lam, kemudian tidak mudhaf dan tidak mansub. Perhatikan di sini. Ini al-qadi ketika marfu kan? Iya. Kemudian marfu maki alif lam, tidak buang ya-nya. Ya, itu umum ya, standar umum gitu. Terkadang ada yang dibuang ya dalam mushaf Utsmani ya. Taib, qadi Makkah. Nah ini, ianya ada. Kenapa? Karena dia mudhaf. Qadi Makkah. Bagaimana i'rabnya qadi Makkah? Mubtada marfu'un walatu fi dhammatun muqaddaratu alal ya. Mana min zuhuriha as-siqal li'annahu isim mangkus. Wahuwa mudhaf. Makkata mudhafun ilaih. Majrur. Wa alam tijari kasra. Wa alam tijarihi. Apa? Wa alam tijarihi fathah. Niyaba'an kasra li'annahu ismun mamnu'un min as-sarfi. Al-mukarramati na'atun ya. Kalau makan ya, mudhafun ilaih.
1: Taib. Kah, kalau masuk. Ra'aitu qadiyan adilan. Perhatikan qadiyannya ada ya nih. Ianya ada. Kenapa? Karena dia mansub. Dan ianya tidak boleh buang. Karena dia mansub. Qara'aitu qadiyan adilan. Taib. Taib, silakan. Baca lagi. Iya.
2: Jika memakai alif lam atau mudof atau mansub, maka huruf ya tidak dibuang.
1: Tidak ya, dibuang ya. Kalau memakai alif lam atau mudof, ianya tidak dibuang. Itu hukum standar. Iya. Terus.
2: Terkadang jika memakai alif lam, huruf ianya dibuang.
1: Nah, kalau memakai alif lam, terkadang ya dibuang. Ini Rasam Utsmani. Perhatikan. Asal al-wadi kan? Min syati'il wadi. Ada ya ianya itu. Iya, tapi di apa rasamnya dibuang. Min syati'il wadil aymani. Itu memang Mushaf Utsman itu berbeda ya dalam masalah penulisan ya. Dalam penulisan, iya. Kalau untuk rasam imla'i standarnya nah tidak bisa disamakan ya, tidak bisa disamakan. Kaidah umum dia. Kaidah umum itu yang tidak buang kalau memakai alif lam, iya. Taib. Terus baca.
2: Seperti firman Allah min syati'il wadil aiman.
1: Iya.
2: Dan bacalah kitab penulis yaitu Al-Khulasatul Asasiyah fi Qawaidin Nahwiyah.
1: Iya, dalam kitab Khulasah juga ada jilid pada pertama. Jilid yang pertama ya, itu dibahas masalah isim maksud dan isim manqus. Iya. Taib. Selesai. Fi soal ada pertanyaan dulu. Kalau di akhir itu enggak mau bertanya lagi, enggak mau cepat pulang. Paham ya insyaallah? Baik, masyaallah. Mu'rab ya. Maka saya tekan tadi ya, Pak. Jadi isim apa isim maksur huwa ismun mu'rabun. Iya. Isim mu'rab bukan mabni, isim mu'rab. Sama juga isim manqus. Ada isim mu'rab bukan isim mabni. Iya, bukan isim mabni. Maka jadi apa? Di kaidah wahda pertama di dalam apa? Dalam tabel itu situ sudah ada ya. Iya, cara i'rabnya kalau istilah marfu berarti apa? Mu'rab. Iya. Kalau mabni tidak ada istilah marfu, mansub. Dan majrur tidak ada istilah itu. Majzum pun tidak ada istilah untuk apa? Iya, untuk yang mu'rab, fi'il mudhari' majzumun, iya. Paling apa? Fi'il mudhari' mabniyun. Baik. Silakan baca namudzaja lil i'rab. Perhatikan ini. Apa isi maksur? Enggak. Ini musanna. Namudzaja asal namudzajani, dua contoh i'rab. Dua saja di i'rab di sini. Baik. Silakan baca. Silakan fadal. Iya.
3: Namudzaja al i'rabi.
1: Namudzaja nam namudzajal i'rabi.
3: Inna safa wal marwata min sya'airillah.
1: Iya.
3: Inna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarpaul khobar.
1: Nah, harfu taukid ini apa? Dari sisi apa? Makna. Untuk menegaskan. Jadi inna itu fungsi apa? Menegaskan. Maka katakan taukid itu menegaskan. Dari sisi makna. Wa nasbin dari sisi amal. Tugasnya. Menasabkan. Jadi harfu taukidin wa nasbin, huruf yang menegaskan dan menasabkan. Ya. Apakah ada tansibul isma wa tarfaul khabar? Ya.
3: As-safa ismu inna mansubun wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun alal alifi. Ya. Man amin duhuriha at-ta'adzur li'annahu ismun maksurun.
1: Nah, li'annahu ismun maksurun. Ya. Enggak bisa kasih harakat ya. Iya, alif itu enggak bisa kasih harakat. Terus
3: al-wawu harfu atfin.
1: Iya.
3: Al-marwata ma'tubun 'ala safa, ya. Mansubun wa
1: ati ma'tuf dihubungkan ya. Dihubungkan kepada kata al-marwah, iya.
3: Ma'tubun 'ala safa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih.
1: Nah, ini hukum ataf. Ataf itu termasuk tawabi' ya, ngikut. Kalau yang tempat dihubungkan itu mansub, maka yang dihubungkan mesti mansub. Kalau dia majrur, majrur. Kalau dia marfu, marfu. Sama seperti na'at. Kan begitu. Kalau man'utnya marfu, na'atnya marfu. Kalau mansub, mansub, majrur, majrur. Ini tawabi ada empat. Na'at atau taukid badal ya. Naat, ataf, taukid juga demikian. Kalau yang dikuatkan itu marfu, maka taukidnya marfu. Mansub, mansub, majur, majurur. Badal juga demikian. Yang dibadalkan itu marfu, maka penggantinya badal ada juga marfu. Ya. Contoh, al-ustadu mas'udun ghaibun. Khabarnya mana? Ghaib. Nah, baca al-ustadu mas'udun. Tidak boleh mas'udan. Innal ustadha mas'udan ghaibun. Nah, dia mansub, ngikut. Itu badal. Apa fungsi badal, Pak? Untuk menjelaskan. Iya, mubdal minhu itu terkadang perlu dijelaskan. Ustadz kan banyak kan? Nah, yang mana ustadz mana ini? Al-ustadz. Maka harus pakai alif lam. Dan ustadz mas'ud itu idhofah namanya. Gurunya ustadz mas'ud. Ustadz mas'ud berarti gurunya. Cuma bahasa kita mau simple aja ya. Iya. Baik. Nah, kalau majrur, marjur. Iltaqa itu bil ustadz mas'udin. Masih majrur dia, itu badal. Terus, itu ma'tuf. Ini ataf ya, dihubungkan. Amarwah ini dihubungkan kepada kata safa. Inna safal wal marwata. Masih baca al marwata tuh. Kenapa mansub? Karena di sini mansub tuh. Safa itu mansub. Cuma tanda nasabnya, fathahnya muqaddara. Bukan di huruf fa, di huruf alif itu. Fathahnya, tapi tidak bisa dinampakkan. Baik, terus.
3: Min harfud jarin mabniun ala sukun.
1: Iya. Nah, ini mabni ala. Perhatikan inna safa wal marwata min sya'airil. Memang huruf min itu sukun. Kapan pun dia sukun, terkadang dikasrahkan dia. Kenapa? Liltika usakin yang bertemu dua sukun, mau enggak mau dia dikasrahkan. Bukan berarti dia suku apa kasrah, enggak. Dia sukun aslinya. Nanti akan ketemu seperti itu. Terus
3: sya'airi ismun majrurun bimin. Nah. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun ala akhirhi.
1: Iya.
3: Wa huwa mudhaf.
1: Mudhaf, iya.
3: Allahi labdul jalalati mudhafun ilaih. Majrurun. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirhi.
1: Iya.
3: Wa shibhul jumlati aljar wal majruru muta'alikun.
1: Bimahdufin.
3: Bimahdufin khabaru inna.
1: Nah, iya. Itu kalau enggak, simple saja. Wasyubul jumlah ajal majrur fi mahalli raf'in khabar inna. Boleh, ya. Taib. Jadi inna safa wal marwata min apa arti diterjemahkan min di sini? Sudah sering diungkapkan. Nah. Jangan dari. Jadi tidak semua min diarti dari. Nah. Memang mengkaji huruf jar ini itu barang kecil tuh. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Ada kitab satu kitab Mughnil Labib itu dibahas tentang masalah makna huruf. Ya, termasuk huruf jar. Kalau min bergandengan dengan jama berarti min litabayut sebagian. Kalau min depannya apa tentang tempat berarti makna dari atau bidaya. Bimakna bidaya juga di waktu. Minas sabah ilal masa. Dari pagi sampai sore. Min Jakarta ila Surabaya. Dari Jakarta itu baru diartikan dari. Karena dia tempat dan waktu. Kalau ini bukan dari. Itaba'id. 6. Min sya'airillah. Jadi Safa dan Marwah itu termasuk syiar. Syiar agama Allah. Ya. InsyaAllah maksud syiar agama Allah. Arti syiar apa? Tanda, alama. Tanda-tanda agama Allah. Kalau ada ibadah Safa dan Marwah itu salah satu tanda agama Allah. Itu agama Islam. Mana ada agama lain? Ada agama lain. Sa'i antara Safa dan Marwah kan tidak ada. Nah, Allah menjelaskan. Termasuk tawaf kan min sya'airillah. Iya. Wukuf di Arafah min sya'airillah. Apa? Melantar jumrah juga min sya'airillah. Tidak ada agama lain yang miliki seperti itu. Ya. Taib. Terus silakan baca selanjutnya Asani. Mungkin Pak pemirsa Pak supaya enggak nganggur mereka.
4: Baik, dipersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa untuk membaca pula di kesempatan malam hari ini. Anda yang ingin terhubung silakan di layanan telepon kami 0218236543. Baik, silakan. Kita coba sapa. Naam, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan. Sudah terlihat di layar kaca?
5: Ya, Pak.
0: Ya. Baik. Tafadhal ya Om, Om Abdullah.
6: Belum terlihat, sudah, ya. Kurang ke atas.
0: Oh ya. Insya Allah ini terakhir ini. Sudah jam 9 lewat, ya.
6: Kurang ke atas.
0: Iya.
7: Sudah, kurang ke atas.
6: Ya, sanian. Wali kuli kau minhat. Awawu harfun
0: istinafin. Harfu istinaf. Atau istinafiyah. Apa permulaan ya, itu arti mulaan. Iya.
6: Alam harfu jarin mabniun al kasri.
0: Ya.
6: Kulin
0: ismu kuli.
6: Kuli ismu majrur bil lam. Wa matu jari kasrotun zairotun wa akhiri bahwa mudhof. Qaumin mudhof ilaihi majrur majrurun wa matu jari kasrotun zairotun fi akhiri. Rasibul jumlah ajar ma'lal majrur
0: muta'alikun
6: muta'alikun bimahruf bimahruf khabarul muqtada'u muqaddam.
0: Iya.
6: Muqtada'u muqaddam hadim muqtada'u mu'akharun marfu'un wa'alamatu rohihi dhammatun muqaddaratun nalaya mahdufah.
0: Lisiqal. Ahsan. Barakallahu fiik.
6: Fiikum barakallahu. Jayakum wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib sedikit. Istinaf itu adalah permulaan. Jadi kalimat sebelumnya apa? Titik di situ. Iya. Dan juga apa? Tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi permulaan. Ibaratkan apa? Alinea baru atau kalimat baru ya. Itu arti istinaf, pemulaan. Taib. Kadang kalimat itu dimulai dengan apa? Wow. Itu paling banyak ya. Nah ini, mubtada'nya diakhirkan. Ini wajib atau jaiz ini? Walikulli qawmin hadin. Jaiz. Yakin. Kalau mau tahu, lihat mubtada'nya hadin. Ada enggak na'at? Kalau tidak ada berarti nakira mahdhah, murni nakira, wajib diakhirkan fi qulubihim maradun. Iya kan? Maradun itu kan marfu. Iya. Walir rijali nasibun. Sama ini. Wali kulli qaumin hadin, cuma baca kasra, asal hadiyun. Nah, ini isim mankus ya. Dibuang huruf ya-nya. Kenapa? Tidak makhluf lam. Tidak ada mudhaf di situ dia. Hanya berdiri sendiri satu kata. Kemudian apa? Dia bukan mansub. Tapi ini apa? Marfu. Ya, kalau mansub seperti hadian ya. Nah ini mubtada muakhar. Wajib diakhirkan dia. Ya, dhamma muqaddar alal ya'il mahdhuf asal hadiyun. Nah, khabarnya. Likulli qawmin itu khabar. Jar majrur. Ya. Jar majrur itu khabarnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum jami'an.
7: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi dan juga bahasan pelajaran bimbingan bahasa Arab malam hari ini. Semoga Ustaz beserta keluarga dapat senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan
8: Yukhadal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah atau bimbingan dan pelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab bersama Ustaz Masud Mahmud Elsi hafizallahu taala dari Masjid Al-Barakah. Telah kami hadirkan hingga mengantarkan kita pada pukul 21.16 menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan Rabu malam yang akan datang guna memperkaya ilmu atau faedah-faedah yang kita bisa ambil dari pelajaran ini sehingga memudahkan kita nanti untuk mengenali sebuah kalimat i'rab. Dan kita bisa menggunakannya untuk membaca kitab-kitab para ulama. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita simak tilawah Al-Qur'anul Karim bersama Qari Syekh Nabil Rifai dari bacaan surat Al-An'am. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Dan kita telah sampai di penghujung perjumpaan di kesempatan hari Rabu ini hingga pukul 21.58 waktu Indonesia Barat. Mengantarkan istirahat Anda, kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Bang Mu'alim LC MHI, pembahasan Minatul Alimi Raqib fi fawaidil ahadits sahih targhib wa tarhib, yang biasa kami hadirkan live kajian ini setiap Selasa pagi. Kita murojaah kembali, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat menyimak.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan dengan fawaidnya, dengan ilmu yang terambil darinya, dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan alhamdulillah, kita akan memasuki pembahasan yang ketiga. Ya. Pembahasan ketiga yaitu kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, Kitabul Ilmi, yani bab-bab yang akan atau berada di bawah Kitabul Ilmi ini adalah bab-bab yang berbicara tentang ilmu, ya, keutamaannya, ya, kewajiban pelajarinya, ya, fadilah-fadilahnya. Ya, jadi Kitabul Ilmi, kemudian yang pertama At-Targhibu fil Ilmi wa Talabihi wa Ta'allumihi. Anjuran, ya, untuk kita semangat terhadap ilmu dalam menuntutnya, dalam belajarnya dan mengajarkannya. Wa ta'limihi. Wa ma ja'a fi fadlil ulama wal muta'allimin. Dan juga akan dibahas sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para ulama dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Hadis yang pertama, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala rahimahullah an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan dia pemahaman kepada agama. Yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia tentang agama. Baik, kita ingin mengetahui hadis ini, yaitu yang dimaksud dengan al-fiqh, ya, yufaqihu fid din, yaitu al-fiqhu maknanya al-fahmu. Jadi fikih itu artinya faham, ya. Al-fikih artinya al-fahmu, ini secara bahasa. Ya. Kemudian disebut misalnya, ya, faqiha yafqahu fiqhan, ya, orang ini dia memahami, ya, artinya alima wa fahima. Jadi arti faqiha yafqahu maknanya adalah fahima wa alima, dia faham dan dia mengetahui. Kalau faquha, ya, jadi ada faqiha, qafnya dikasrahkan itu yang pertama tadi. Ada faquha. Faquha ini dengan mendomahkan qaf, ya, dan mendomahkan qaf. Faquha yafqahu. Faquha yafqahu. Ini artinya sara faqihan aliman. Berarti dia menjadi orang yang, ya, faqih dan orang yang alim, ya. Kemudian pada umumnya tentang fikih ini, ya, atau ilmu fikih ini pada umumnya yang sudah dikenal oleh kaum muslimin yaitu al-ilmu, ya, bi syariatillah. Ilmu tentang syariat-syariat Allah, dan juga lebih khusus lagi pada umumnya, ya, kalau dikatakan fikih itu artinya ilmu yang berkaitan dengan furu'ul masail, dengan masalah-masalah fikih yang merupakan cabang-cabang dari masalah-masalah yang pokok. Ya, ini disebutkan oleh seorang alim yaitu Abu As-Sa'dat. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang ingin untuk dia menuntut ilmu, dia ingin paham tentang ilmu, maka ini ada satu pertanda, pertanda baik, ya, Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena manusia macam-macam, ya, ada orang yang masa bodoh terhadap ilmu agama, dianggap ya sudahlah, pokoknya aku ini muslim, aku sholat, aku puasa, dan seterusnya. Ya, sehingga tidak ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam, ya, tentang agama ini. Nah, dan ada orang yang memang dia ingin mengetahui, ya, tentang masalah-masalah agama. Jadi ketika seorang, ya, dia itu mempunyai kemauan, keinginan untuk memahami agama Allah, ini adalah pertanda kebaikan baginya, ya, bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Sebagaimana disabdakan oleh, ya, dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, kata Nabi alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah fahamkan dia di dalam agama. Tentu dalam memahami agama itu dengan belajar, ya. Tidak ada orang yang lahir, ya, tumbuh kemudian dia langsung memahami agama tanpa ada upaya untuk mempelajarinya. Ya, dalam semua ilmu orang menjadi pakar dalam satu bidang, entah itu ilmu-ilmu agama atau yang lainnya, ilmu-ilmu yang umum, semua itu melalui proses. Prosesnya adalah belajar. Prosesnya adalah menuntut ilmu. Ya, itu prosesnya. Dengan kemauan yang keras, niat yang ikhlas, ya, maka seorang akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ini, bahwa yang pertama, at-tafaqquhu fid din bi ikhlasin niyya lillah, ya, min amaratil khairi alladhi yuriduhu Allahu li'abdihi. Jadi seorang ketika dia berupaya belajar untuk memahami agama, ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah, ini salah satu tanda, ya, min amaratil khair, salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut. Ya, salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala talabil ilmi syar'i bi ikhlasin niyatillahi ta'ala. Ini adalah anjuran, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ya, dengan penuh keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Karena keikhlasan ini sangat penting. Ikhlas itu sangat penting dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah. Menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah, yang salah satu ibadah utama, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jadi jangan kita gampangkan masalah menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka ini akan mendapatkan banyak kebaikan, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, ilmu agama, ya, dan memahami ilmu agama. Fadlul ilmi wat tafaqquhi fid din. Keutamaan kita, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memahami atau yang belajar mendalami ilmu agama. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "Talabul ilmi afdalul a'mal." Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah amal yang paling afdal. Liman sahhat niyatuhu. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya, yang lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, gimana kita ini mengikhlas apa? Meluruskan niat kita, ya. Fa ayyu syai'in tasihun niyyah? Gimana cara kita untuk meluruskan, ya, niat kita? Qal, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, yanwi bitawadhu'in. Dia niat, dia belajar, ya, dia berupaya, berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu. Ya, orang yang rendah hati. Ya, wa yanfi anhul jahal. Dan dia niat bahwa dengan dia belajar memahami agama itu adalah untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya, fa ayyu syai'in tasihun niyyah? Gimana sih cara kita, ya, untuk membenarkan, meluruskan niat-niat kita, yaitu seorang berniat, ya, ketika dia belajar, ya, agar dia tawadhu. Karena ada orang kalau sudah belajar, dia tidak ada tawadhu-nya. Ya, apa, sombong, angkuh, merasa diri lebih dari yang lainnya. Dan ini adalah sifat-sifat yang tercela. Ya, kita melihat orang-orang alim, ulama-ulama kaum muslimin, dari ulama-ulama salaf, dan ulama-ulama yang datang sesudahnya, sesudah pada salaf, mereka adalah banyak yang betul-betul, ya, tawadhu, rendah hati dan ilmu yang ada pada mereka. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah nikmat berupa ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, itu adalah harus kita sikapi dengan mensyukurinya, ya, itu nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh, ya, dengan nikmat atau ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ini kurang lebih tentang pelajaran-pelajaran penting dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memahamkan dia dalam agama. Jadi Allah gerakkan hatinya, gerakkan apa hatinya untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu agama. Kemudian Allah berikan taufik padanya untuk mengamalkan ilmunya, ya, untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. Barang siapa ya yang memberikan kelonggaran, memberikan jalan keluar ya kepada seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan juga ya memberikan kepada dia ya mengeluarkan dia ya dari kesulitan-kesulitan ya, dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat ya, karena hari kiamat adalah hari yang ya dahsyat, hari yang menakutkan. Makanya Allah menyuruh kita takut pada hari kiamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasannya dari apa yang dia kerjakan. Ya, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dizalimi. Ya, ini hari hari kiamat, ya, hari kebangkitan manusia dalam keadaan yang ya begitu dahsyatnya, menakutkan, kecuali orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala. Ya, dan semoga kita di antara mereka yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala di hari yang manusia takut, ya, hari kiamat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, lanjutan hadis ini, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib cacat ya seorang muslim, maka atau niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, dan orang muslim dia berupaya ya, atau orang mukmin, untuk menutupi aib orang lain, karena dia mengetahui dirinya juga ada aibnya. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya aib, tidak ada manusia yang tidak mempunyai cacat dalam dirinya dari sifat-sifatnya atau yang lainnya atau perbuatannya. Ya, maka seorang yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini kebanyakan istilah mu'sir itu orang yang berhutang. Ya, jadi misalnya si A berhutang kepada si B. Ya, si A berhutang kepada si B. Kemudian dia si A ini sulit untuk membayar pada waktu yang dia janji untuk membayarnya, ya, tapi dia tidak mampu. Ternyata belum mendapatkan dana atau uang untuk dia membayar menutupi hutangnya. Ya, kemudian dia datang kepada orang itu ya, yang memberikan piutang padanya. Saya minta maaf ya B, karena saya belum bisa bayar hutang saya. Saya belum mendapatkan untuk membayari hutangku. Kata si B, silahkan, tidak apa-apa. Ya, sudah ditunda ya, bulan depan. Ya. Ini artinya memberi kelonggaran kepada orang dalam keadaan sulit. Ya. Makanya kata Nabi SAW, وَمَنْ يَسَّرَوْا ala mu'sirin yassarallahu alaihi di dunia wal akhirah. Barang siapa memberikan kemudahan pada orang yang sulit di dunia ini, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya ya di dunia dan di akhirat. Allah pun akan memberikan kemudahan-kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wallahu fi auni al-'abdi, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, maka al-'abdu fi auni akhih, selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Ya, Allah selalu menolong seorang hamba tatkala dia juga ya selalu menolong ya saudaranya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, ya, dia menempuh jalan itu untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, salah satu masjid-masjid Allah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu. Dan mereka saling mempelajari Al-Qur'an itu, ya. Wa yatadarusuna bainahum wa yatadarusunahu bainahum. Ya, dan mereka saling belajar tentang Al-Qur'an di antara mereka. Illa khaffat humul malaikah. Melainkan illa haffat humul malaikah. Melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Diliputi oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinatu. Dan akan turun ketentraman, kedamaian, ya, ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Dan mereka diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah akan menyebutkan tentang orang-orang yang berkumpul di masjid itu. Allah sebutkan mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man batta'a bihi amaluhu. Dan barang siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya untuk masuk surga, lam yusri bihi nasabuhu, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya, ya, untuk, ya, misalnya untuk masuk surga. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Jadi hadis ini, ini hadis yang masya Allah mencakup banyak hal, ya, tentang bimbingan dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Ya. Tiga poin pertama, ya, di dalam hadis ini, yang pertama adalah manafasa an mu'minan kurbatan, an mu'minin kurbatan, min kurabid dunya. Barang siapa yang dia membebaskan, memberikan jalan keluar, ya, kepada seorang muslim dari satu kesulitan, ya, dari satu hal yang musibah menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya, baginya, ya, dari kesulitan-kesulitan di hari dari hari kiamat kelak. Ya, jadi orang yang memberikan jalan keluar, ya, bagi orang yang sulit di dunia ini, Allah berikan juga jalan keluar dia di hari kiamat kelak dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menutup aib seorang muslim. Dia tahu aibnya orang ini, tapi dia tutup. Dia tutupi. Dia tidak menceritakan pada orang lain. Maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man yassara ala musrin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat tiga hal ini atau menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan bagi satu perbuatan dari perbuatan yang sejenis. Ketika seorang, ya, dia memberikan jalan keluar pada saudaranya dalam kesulitan, ya, di dunia ini Allah berikan dia jalan keluar di akhirat kelak. Ya. Orang yang menutupi aib seseorang di dunia ini, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi menutupi dan menutupi. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis yang amal perbuatan yang sama. Kalau kita menutup mulut kita dari membuka aib-aibnya orang, Allah akan menutupi aib kita. Ya, Allah akan menutupi aib kita. Kemudian barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini juga kemudahan dan kemudahan. Ya, ini yang disebut dengan dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan bagi suatu suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang sama. dan jenis perbuatan yang sama. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, di antaranya adalah fadlu tanfisil mu'min wa tafrijihi min qurabid dunya. Ya. Keutamaan, ya, seorang memberikan jalan keluar kepada seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini. Wa idhamu ajrihi indallahi ta'ala. Dan menunjukkan besarnya pahala orang berbuat demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kita segan-segan menolong saudara kita. Ya. Jangan kita segan-segan menolong saudara kita yang dalam keadaan sulit. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Ya, untuk membantu saudara kita. Kemudian fardhu satri uyubil mu'min wal 'athu 'alaihi. Pelajaran kedua ini adalah keutamaan orang yang menutupi aib seorang mukmin dan kita dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Dan kita dianjurkan untuk menutupi aib seorang mukmin. Namun di sini ada yang ingin saya jelaskan. Ya. Ada pengecualian. Contoh, ya. Seorang pemuda, ya, meminang seorang wanita. Ya. Kemudian si wanita ini atau ayah dari wanita ini, ya, ini pada umumnya demikian, mencari tahu tentang pemuda ini. Ya, apa dia seorang yang baik atau tidak, ya, supaya tidak salah langkah dalam menikahkan pemuda ini dengan anak perempuannya. Nah, ada satu orang mengetahui, misalnya, bahwa pemuda ini, ya, itu pemuda ini, misalnya, sering minum khamr. Tapi sembunyi-sembunyi. Ya. Tapi dia tahu orang ini peminum. Maka orang yang tahu tentang pemuda ini, ya, dia boleh menyampaikan kepada orang tua wanita ini. Apalagi kalau orang tua wanita ini bermusyawarah dengannya. Ya, fulan, anak saya diminta oleh si A, anak perempuan saya. Ya, apa menurut kamu? Kamu kenal dah orang ini? Dia tahu, ya, bahwa orang ini minum, ya, khamr. Maka dia boleh menyampaikan. Ini dalam rangka nasihat fiddin. Nasihat dalam agama. Ya. Untuk menyelamatkan anak wanita ini. Tapi dia menginformasikan sebatasnya. Tidak boleh berlebihan. Jangan ditambah-tambahi. Dibumbu-bumbui. Oh, dia orang minum. Terus tidak sholat. Padahal orang ini sholat. Misalnya. Ya. Jadi sebutkan apa yang dia ketahui. Ini beberapa pengecualian. Atau boleh dikatakan sebagai pengecualian. Dalam rangka an-nasihah fid-din. Dalam rangka nasihat dalam agama. Ya. Dalam rangka nasihat dalam agama. Jadi, intinya menutupi, kita dianjurkan intinya demikian, menutupi aibnya seorang muslim. Maka Allah akan menutupi aib kita. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran diambil dari hadis ini, an-nahyu an tatabbu'a zallatil mu'min wa tasyhirihi. Kita dilarang, ya, untuk membuntuti, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang mukmin, aib-aibnya orang mukmin, dan dilarang menyebarkannya, ya, dilarang menyebarkannya, ya. Larangan ini dikuatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ba'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, ya, Walam yufdil imanu ila qalbi. Sementara iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabu al-muslimin. Janganlah kalian orang muslimin. Wa la tattabi'u auratihim. Dan jangan kamu selalu mengikuti, mencari-cari cacat-cacat atau aib-aib mereka. Ya. Fa innahu man tatabba'a auratil muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang selalu mencari-cari aib ya seorang kaum muslimin, tatabba Allahu auratahu. Allah pun akan melakukan hal yang sama terhadap cacatnya, terhadap aibnya. Kemudian kata Nabi SAW, waman tatabba'a ya, waman tatabba Allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah itu membuntuti atau mencari aibnya, fayafdhahu walau fi jawfi rahlihi, maka Allah akan membuka aibnya itu ya, walaupun dia berada di dalam rumahnya ya. Jadi anjuran kita untuk menutupi aib seorang muslim, menutupi aib seorang muslim, dan dilarang mencari-cari aibnya mereka. Loh kan ada orang yang memang hobi seperti itu, na'udzubillah ya. Senang kalau lihat ada orang terjerumus dalam kesalahan dan dosa, dia gembira, na'udzubillah. Ini sifat yang jelek. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW ya. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baghawi ya, hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah ya. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani Al-Muhaddits ya, kita tidak ragu bahwa Syekh Al-Albani adalah Al-Muhaddits. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih ya. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari hadis yang baru kita baca tadi, yaitu kita dianjurkan untuk memberi kemudahan kepada orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang, kadang-kadang dia belum mampu bayar, berikan kemudahan pada dia. Ya. Berikan kemudahan kepadanya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu dia orang yang dalam keadaan kesulitan, maka tangguhkan dia sampai dia mendapatkan kemudahan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu bersedekah ya, utang itu jadikan sedekah bagi orang itu adalah lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui ya. Ini sudah lebih ya, ini surah Al-Baqarah ayat 280 ya. Tapi seorang meminta menagih hutang itu haknya dia, itu adalah haknya. Jadi minimal meringankan orang itu, memberikan tangguhan waktu untuk dia bayar ya, itu diberikan penangguhan ya, apa waktu, sudah kalau enggak bisa sekarang nanti bulan depan gitu lagi. Dia mengatakan belum bisa bayar, ditangguhkan lagi. Ya. Jadi minimal memberikan kelonggaran pada orang tersebut. Tapi kalau mau disedekahkan, itu lebih utama. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini sebagai dalil tentang apa yang saya katakan tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana rajulun yudayinun nas. Dulu ya, ada seorang yang selalu memberikan piutang kepada orang-orang yang butuh, dikasih utang ya. Fakana yaquli fatahu ya. Kemudian dia wasiatkan kepada budaknya atau pegawainya yang bertugas menagih hutang, dia wasiatkan pada atau dia sampaikan kepada pegawainya itu, idza ataita mu'siran fatazawas anhu. Kalau kamu datang menemui orang yang sulit dan membayar hutang, maka sudah, kamu maafkan orang itu. Ya. La'allallaha an yataja la'allallaha yatajawazu anna. Semoga Allah pun akan yakni memberikan apa kebebasan kepada kita. Ya. Allah pun akan memaafkan kita. Falaqiyallaha fatajawaza anhu. Orang ini tadi ketika dia meninggal, ya, maka Allah memaafkan orang itu. Hadis riwayat Sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ya. Jadi kemudian tipe orang yang berhutang itu ada dua. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Ada orang berhutang, ya, memang dia niat betul-betul akan membayar. Ya. Tapi kita di zaman sekarang ini lain ceritanya. Sebagian orang, ya, bukan semua. Ada orang niat hutang memang tidak dengan niat tidak mau membayar. Ini yang berbahaya. Harus kita hati-hati. Ya. Jadi, padahal hutang ini masalah berat. Tidak dibayar, dilunasi di dunia ini, maka akan ditagih di akhirat. Ya. Ini masalah hutang, hutang piutang. Maka jangan kita gampangkan, jangan kita remehkan, ya, tentang hutang piutang ini. Ya. Seorang punya hutang harus dia itu berupaya untuk melunasinya. Ya. Kalau sudah mampu, lunaskan. Ya. Ini masalah hutang piutang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang qaidah muhimma mustambata min al-hadis. Ada satu qaidah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan pada seorang hamba, ya, sejenis perbuatan hamba itu. Al-jazaa'u min jinsil amal. Ya. Dan ini di Al-Quran sejumlah ayat menyebutkan tentang ini. Ya. Contohnya, ya, dalam surat Ar-Rahman misalnya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Balasan bagi suatu perbuatan baik tidak lain kecuali perbuatan baik. Itu balasannya. Ya. Surat Ar-Rahman ayat ke-60. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Asy-Syura, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha, sayyi'atun mithluha." Ya, dan balasan bagi satu keburukan, satu kejelekan, ya kejelekan yang serupa. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat tentang bahwa atau yang mendukung sebagai dalil bagi kaidah ini, al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, jadi balasan yang Allah berikan pada seorang hamba tergantung dari jenis amal yang dia lakukan. Ya, jenis amal yang dia lakukan. Seorang anak durhaka pada orang tuanya, ya tidak mustahil nanti anaknya sendiri durhaka kepadanya. Ya. Jadi jenis amal yang sama, perbuatan yang sama. Ya. Tapi kalau seorang berbakti pada orang tuanya, ya insya Allah anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Ya. Jadi satu balasan dari jenis amal yang sama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dalam agama Allah. Dan bahwasanya ilmu adalah annahu sabilullah alladhi yantahi bisahibi ilal jannah. Ya, bahwa ilmu itu adalah jalan menuju surga. Makanya hadis ini, ya, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang dia apa ya keluar untuk menuntut ilmu, dia menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ya. Jadi mempelajari ilmu agama, ilmu din, kemudian diamalkannya, ya, ini adalah jalan menuju surga. Selama orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, ya, dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ini keutamaan besar, ya. Karena Nabi SAW mengatakan tidaklah sekelompok orang mereka duduk di salah satu rumah-rumah Allah, mereka berkumpul, kemudian mereka baca Al-Qur'an, mereka saling mempelajari Al-Qur'an, ya. Melainkan akan diliputi oleh rahmat. Para malaikat turun di majlis itu, ya. Jadi menunjukkan keutamaan, ya, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. ya, dan kita telah disampaikan oleh Nabi Sallam dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan Al-Qur'an. Ya. Dan diajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Ya. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, yaitu berupa berita gembira, pahala yang besar, ya, dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mereka belajar ilmu itu tadi, belajar Al-Qur'an. Ya, mereka diliputi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah, ya, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyebutkan mereka. Ya, orang-orang yang hadir di majelis itu Allah sebutkan kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan ada di majelis ilmu ini. Ya. Allah memuji mereka. Ini satu karunia yang besar. Kemudian bahwa mizan at-tafadul, inna Allah Ta'ala wal iman wal amalus salih. Ya. Jadi ukuran, ya, kemuliaan seorang dengan yang lainnya itu dilihat dari iman dan amal soleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Para siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Maka tidak usah bangga dengan nasab, ya. Tidak usah kemudian menjual nasab, merasa paling hebat, paling mulia, lalu kemudian melanggar agama Allah, melanggar syariat Allah. Ya, jangan sampai, ya, kita tertipu oleh orang-orang yang jahil, ya, yang membanggakan keturunan tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Ya. Bahkan menyampaikan khurafat, menyampaikan dongeng-dongeng, ya, ini orang-orang tidak pantas kita ambil ilmu dari mereka, ya. Jadi tolok ukur bagi Allah Ta'ala tentang kemuliaan seorang itu dari iman dan amal solehnya, bukan garis keturunannya, ya, bukan garis keturunannya, bukan nasabnya, tapi iman dan amal soleh. Ini hal yang harus kita camkan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101. Allah Ta'ala berfirman, "Fa idza nufikha fis-suri," dan apabila sangkakala ditiup, ya, datangnya hari kiamat, "fala ansaba bainahum," maka tidak ada lagi nasab-nasab yang terikat di antara mereka. Ya, "fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun." Ya. Dan mereka tidak bisa lagi meminta-minta di antara mereka. Masing-masing dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dan membawa tanggung jawabnya dari amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Ya. Itu yang dipertanggungjawabkan. Bukan datang lalu sebut, saya keturunan ini, saya keturunan itu. Tak pakai, itu semua tak ada gunanya. Ya. Itu semua tidak ada gunanya. Ya. Di hari kiamat kelak. Ya. Manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa perbuatannya di dunia ini. Ya. Maka yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah iman dan amal solehnya. Iman dan amal solehnya. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, dia mencari ilmu, menuntut ilmu pada jalan itu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, ya, terhadap atau untuk talibul ilm, untuk orang menuntut ilmu, ya, karena ridho dengan perbuatan mereka, ya. Jadi para malaikat kalau melewati satu majelis ilmu, mereka berhenti di situ, mereka letakkan sayap-sayap mereka untuk mendengarkan ilmu itu, ya. Dan ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu dan yang mempelajari ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya seorang alim itu, ya, siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi, semua memohon ampun kepada Allah untuknya. Ya. Ini orang alim yang mengajarkan ilmunya, ya, yang berdakwah jalan Allah, mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka semua yang di langit dan di bumi itu memohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Ya, hatta al-hitanu fil ma. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut pun demikian. Mohon ampun pada Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Ya. Wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan kelebihan, ya, orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, sebagaimana, ya, kelebihan bulan atas semua bintang-bintang, ya, bulan apalagi bulan purnama itu dibandingkan dengan bintang-bintang, ya, bulan purnama lebih terang benderang. Ya, bintang itu hanya kecil, misalnya lihat dari jauh, dia hanya berkelip-kelip. Ya. Dari bulan purnama dia bisa menerangi bumi ini, misalnya. Jadi itu perbedaan antara orang alim dan orang yang ahli ibadah. Ya, dia kurang ilmunya, tapi dia banyak ibadahnya. Sedangkan yang satu dia alim, ya, punya ilmu, diajarkan ilmunya. Ya, maka perbedaan antara dua orang ini sama dengan perbedaan antara bulan dan bintang. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal ulama'a, ya, warasatul anbiya. Dan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para ulama pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi, ya, atau tidak mewariskan dinar dan dirham. Tidak mewariskan uang emas dan uang perak. Innama warathul ilma. Sesungguhnya yang diwarisi oleh para anbiya, para rasul adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Bagaimana siapa yang mengambil warisan para nabi ini, dia telah mengambil bagian yang besar. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, dan hadis ini dikatakan oleh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah taala hasanun li ghairihi. Hadis yang baik, ya, yang hasan, karena ada riwayat-riwayat lain yang mendukung hadis ini. Nah, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang, ya, keutamaan ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Bahwa ilmu sebagaimana dikatakan tadi, jalan menuju surga. Ya. Ilmu adalah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seorang mengetahui mana tauhid, mana syirik. Ya. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan ilmu seorang mengetahui, ya, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana sunnah, mana bid'ah, itu dan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ya ikut-ikutan, ya. Kalau tidak punya ilmu, ya ikut-ikutan, ya. Bid'ah dianggap sunnah dianggap bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ilmu, betapa peran ilmu dan pentingnya ilmu. Ya, ilmu agama, ya. Betapa pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang menuntut ilmu, yang mana para malaikat hadir di majelis mereka, meletakkan sayap-sayap mereka, sayap-sayap para malaikat, ya, karena ridho dengan perbuatan mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Dalam menuntut ilmu. Nah, berarti hadis ini memberikan pelajaran fadlul ilmi wal hathu ala sa'yi fi talabil ilmi bi ikhlasin niyyah lillah. Fihi. Hadis ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan ilmu dan anjuran untuk berupaya dan berusaha dalam menuntut ilmu dengan mengikhlaskan niat karena Allah dalam menuntut ilmu. Kemudian hatta al-islamu ala talabil ilmi nafi' bi kulli furu'ihi. Islam menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dan semua cabang-cabangnya. Ya. Lima fihi min i'mar lil ardi wa iqamati ad-din. Al-haq. Karena dan ilmu yang bermanfaat itu untuk memakmurkan bumi ini. Ya. Allah ciptakan kita di bumi untuk kita makmurkan bumi ini. Ya. Dan berbuat yang terbaik. Ya. Untuk manusia. Ya. Dan untuk menegakkan agama yang hak. Ya, yang berdiri tegak di atas al-huda wan-nur wal-bayyinat. Yang berdiri tegak di atas petunjuk Allah, cahaya dan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang taufiqullah lil mukhlisina. Taufik Allah bagi orang-orang yang mukhlis dalam menuntut ilmu. Ya. Taufik untuk apa? Melaksanakan, mengamalkan ilmunya. Dan mengamalkan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ya. Sehingga dia kemudian berujung pada apa? Pada surga. Ya. Jadi, sahalallahu lahu bi tariqun lil jannah. Orang menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini artinya Allah berikan taufik pada orang itu. Dan ilmu dipelajarinya, diamalkannya, diajarkannya. Dia melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah. Melaksanakan amal kebaikan. Ya. Yang menjadi sebab dia dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita tentang manzilatul ulama. Status kedudukan para ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, mereka memiliki kemuliaan di antara manusia. Ya, orang alim dihormati, dimuliakan. Di dunia sudah terlihat. Ya. Tentang kemuliaan orang-orang berilmu. Kemuliaan para ulama, mereka menjadi rujukan dalam hal-hal yang dihadapi oleh manusia. Dalam permasalahan-permasalahan hidup ini, ya, mereka menjadi rujukan. Orang yang punya masalah datang pada orang alim, pada ulama. Maka mereka mulia. Ya. Maka seorang lebih baik mulia dan ilmu. Mulia dengan ilmu. Kemudian, pelajaran lain yang diambil dari hadis ini juga, ridhonya para malaikat. Ridhol malaikat litulabil ilmi. Ketika para malaikat ridho terhadap mereka yang menuntut ilmu, dalilun ala syarafil ilmi wa fadlihi. Ini menunjukkan sebagai bukti dalil akan kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu itu. Ya, wa fadli tullabihi al-mukhlisina fi talab. Dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang betul-betul ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlul ilmi alal ibadah. Ya, keutamaan ilmu atas ibadah. Ya. Min haitsu inna naf'al ilmi yata'adda ila kaffatil khalqi. Karena apa? Ya. Karena manfaatnya ilmu itu tidak hanya untuk diri orang yang punya ilmu. Ketika diajarkan ilmu itu kepada orang lain, ya, maka orang lain mengambil manfaat dari ilmunya itu. Kemudian mereka mengamalkan ilmu itu. Ya. Inilah sisi perbedaan

Dia dapat pahala, kemudian pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, jadi ini sisi kelebihan ilmu. Satu contoh kita melihat para ulama-ulama kaum muslimin. Sampai hari ini, kitab-kitab mereka masih bermanfaat. Setiap baca nama mereka, kita mengatakan rahimahullah. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan. Qala Syafi'i rahimahullah. Lu didoakan. Ya, mereka itu. Kalau al-abid, orang beribadah itu hanya untuk dirinya. Hanya untuk dirinya. Nah sekarang satu contoh. Yang ingin saya sampaikan. An-Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa ya, sunnatul fajr, sholat sunnah qobliyah subuh itu ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi kalau seorang ya, sholat subuh. Ya. Sebelum sholat subuh dia sholat dua rakaat qobliyah subuh. Ya. Atau sunnatul fajar. Ya sunnatul fajar itu qobliyah subuh. Jangan dibikin dua. Satu. Ya. Sunnatul fajri. Ya dia itu adalah qobliyah subuh. Hanya dua rakaat. Itu kata Nabi SAW. Dua rakaat sholat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal sholat ini untuk dirinya sendiri. Ya. Tidak melampaui orang lain. Itu sudah fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah bagaimana dengan orang punya ilmu? Dia ajarkan ilmu kepada manusia. Ilmu itu apa namanya menyebar kepada orang-orang banyak. Dan mereka amalkan ilmu yang diajarkan. Bagaimana fadilahnya? Kalau saja sholat fajar dua rakaat itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu amalan pribadi. Ya, amalan pribadi dua rakaat itu. Nah bagaimana dengan orang yang mengajarkan ilmu? Yang bisa sampai pada orang-orang lain. Ya. Nah ini diantara keutamaan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Kata Syafi'i rahimahullah menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sunnah dua rakaat. Salat sunnah dua rakaat. Waqala Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata. Laisa fil wujudi syai'un asyrafa minal ilmi. Ya, dalam realita kehidupan ini. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Ya. Kaifala wa huwa dalil. Bagaimana tidak, kata beliau. Ilmu itu petunjuk. Ilmu itu pedoman, dalil. Ya. Fa idza aduma waqa'a dhalal. Nah, kalau ilmu ini terhapus, dengan wafatnya para ulama, akan terjadi kesesatan. Ya. Ini tentang keutamaan ilmu. Ya. Maka jangan gampangkan masalah ilmu. Harus dorong anak-anak kita. Keluarga kita untuk menuntut ilmu. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran yang lain. Istighfaru ahli samai wa ahli al-ard. Ya. Bal wan namlah wal hitan limuallimin nas al-khair. Ketika Nabi SAW menyebutkan ya, bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, orang alim yang mengajarkan kebaikan, itu penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut ya di lubangnya dan ikan di lautan itu mendoakan memohon ampun pada Allah untuk orang ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Dalilun ala fadlil ilmi wa ta'limihi. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilmu yang hak. Fadilah yang luar biasa. Kemudian terakhir dari pelajaran dalam hadis ini, annal ilma nafi' khairun minal miras. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta warisan. Ya. Maka warisilah pada anak-anak kita ilmu, ya. Ya. Adapun harta itu terbatas. Bahkan kadang-kadang harta warisan menjadi fitnah. Menjadi perebutan antara anak-anak. Tapi kalau kita mendidik mereka.

0: menjadi orang-orang berilmu, ya, maka dia akan mendapatkan harta itu, ya, akan datang dengan sendirinya, ya. Ya, walaupun bukan niat untuk mendapat harta, tapi dan ilmunya bermanfaat bagi dirinya. Dia bisa mengajar, ya, dia bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan, arahan-arahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada warisan berupa harta. Nah, warisilah anak-anak kita ilmu. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki hadis yang berikutnya tentang hadis Sofwan bin Assal Al-Muradi rahimahullah. Ya. Dan mungkin sampai di sini, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kami berikan waktu ya kurang lebih 15 sampai 20 menit mendatang. Ya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan dengan tema anjuran belajar dan mengajarkan ilmu. Nah, silakan kepada Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, saya mengalami seperti yang Pak Ustaz bahas tadi, yaitu meminjami duit ke beberapa orang dan mereka tidak mau membayar dengan alasan tidak mampu membayar, tapi kenyataannya mereka sebenarnya punya duit untuk membayar, itu Pak Ustaz. Nah itu, dan mereka harapannya memang uang itu bukan untuk dipinjam, tapi diberikan kepada mereka Pak Ustaz. Terus bagaimana Pak Ustaznya? Kadang-kadang memang di hati ini nggak bisa ikhlas gitu Pak Ustaz. Tapi kalau diikhlaskan nanti mereka juga begitu lagi. Dan itu juga ke semua orang atau seperti itu Pak Ustaz. Dan itu sudah kejadian biasa di sini Pak Ustaz. Mohon saran dan masukannya Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Dan kita akan simak jawaban Pak Ustaz. Dan Pak Ustaz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, dari apa yang ditanyakan oleh beliau, memang kita hidup di zaman yang berbeda, Pak. Kalau orang dahulu itu, ya, amanah dalam membayar hutang. Ya. Tapi tipe-tipe sebagian manusia zaman kita ini, sebagaimana saya katakan tadi, pinjam, dengan niat tidak akan bayar. Ini yang berbahaya. Dan ini kembali kepada Bapak yang bertanya. Dan Bapak bisa melihat orang-orang itu. Ya, kalau ada beberapa orang yang minjam, mungkin di antara mereka ada memang yang sulit dalam membayar. Itu mungkin bisa dimaafkan. Ya. Tapi kalau ada yang lain yang mampu dan mampu untuk membayar, dan dia berlama-lama dalam membayar, ya Bapak tetap menuntut. Ya. Supaya itu ya, memberikan pembelajaran pada mereka. Sebab kalau dibiarkan kayak gitu, mereka akan berulang lagi perbuatannya. Kalau tidak kepada Bapak, kepada orang lain. Ya. Nah, jadi, ya, silakan diseleksi dari orang-orang yang meminjam itu tadi. Kalau memang ada orang yang tidak mampu, ya sudah maafkan dia. Ya. Allah Ta'ala yang akan membalas, mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Atau menangguhkan waktu, memperpanjang waktu, penangguhan waktu untuk membayar. Ya, itu. Kemudian, hal yang kedua yang ingin juga saya sampaikan, maka ini diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Ketika kita memberikan piutang, walaupun kecil ataupun besar, hendaknya itu dicatat. Hendaknya ditulis. Sebagai bukti. Ya. Agama, Al-Quran memerintahkan kita untuk demikian. Cuma kadang-kadang kita ini remehkan masalah itu. Dalam arti, seorang minjam, kemudian tidak dicatat, nanti ya sudah hilang. Ya. Atau kita tidak bisa ada bukti untuk menagih hutang itu. Jadi mencatat hutang ini sangat penting. Ya, dan ada saksi, tanda tangan. Ya, kalau perlu bikin blanko khusus untuk hutang. Jadi kita punya map untuk orang berhutang. Ya, ini sebagai bukti. Kalau kita pun meninggal, ahli waris kita akan tahu bahwa ini ada bukti-bukti. Ya. Karena sering terjadi, ya, ketika ada orang meninggal, dia pernah memberikan piutang pada seorang, ya, dan dia sampaikan pada anaknya, namun tidak ada buktinya. Akhirnya si anak ini minta kepada orang yang berhutang itu, dan mana buktinya? Tidak ada buktinya. Jadi itu mungkin secara global jawaban saya, ya. Dan bagaimana yang saya katakan tadi, poin pertama, dari orang-orang itu ya silahkan diseleksi siapa yang memang betul mampu bisa membayar, supaya dia bayar hutang. Yang memang tidak mampu, ya sudah, maafkan. Kalau itu yang memang bisa dimaafkan, ya, atau ditangguhkan waktunya. Ya, yang kedua, dalam hutang piutang memang harus ada catatan, ya, sehingga ini menjadi bukti, ya, bagi ahli waris atau bagi orang yang berhutang pada kita bahwa betul-betul dia punya hutang. Ya, itu insya Allah bisa lebih aman, ya, harta kita kepada orang tersebut. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, masih melalui telepon di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Ricky dari Depok.
1: Ya, silakan Pak Ricky.
3: Ya, mau bertanya tentang penuntut ilmu. Kalau kita mengambil ilmu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, dari Ustadz, tanpa kita mungkin belum belajar bahasa Arab atau kita belum belajar ilmu secara resmi di pondok pesantren atau ilmu agama yang secara resmi di universitas, apakah itu termasuk bagi penuntut ilmu juga, dan bagaimana statusnya? Apakah statusnya sangat kuat atau tidak? Begitu aja, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak.
3: Terima kasih, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami bisa untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Dari pertanyaan tadi, ya, ya memang tentu ada orang yang dia belajar ilmu, ya, semenjak dia misalnya kecil, kemudian dia mungkin masuk di sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan ilmu seperti pesantren, ya, dan yang lainnya, ya, itu yang mereka disebut dengan penuntut ilmu. Tapi juga tidak menafikan orang yang setelah dia mengetahui tentang pentingnya ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan dia datang di majelis-majelis ilmu, dia mencatat apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu, maka insya Allah dengan niat yang ikhlas, maka dia termasuk orang yang menuntut ilmu. Ya, kemudian ilmu yang dia pelajari itu diamalkan, ya, atau diajarkan pada yang lainnya. Ini insya Allah secara umum termasuk penuntut ilmu. Jadi tidak mesti penuntut ilmu itu mereka yang harus masuk pesantren. Apalagi kalau misalnya kita mengenal tentang ilmu ini setelah kita dewasa, ya, setelah kita sekolah di tempat-tempat yang lain, ya, misalnya. Ya, dan juga memang tidak semua generasi ini harus masuk pesantren, kan gitu. Kita butuh ahli-ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing. Sehingga umat Islam ini memiliki ahli di bidang-bidangnya. Itu juga perlu. Ya. Jadi kalau kita misalnya setelah dewasa baru kita menyadari, memahami, mengetahui tentang keutamaan ilmu dan nuntut ilmu, lalu kita rajin dan tekun datang di majelis-majelis ilmu, insya Allah ini termasuk orang yang menuntut ilmu. Selama kita ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kita insya Allah termasuk yang menuntut ilmu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di penyumbangan kita pada pagi hari ini. Dan kita angkat melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya memiliki saudara yang suka meminjam uang dan totalnya sudah hampir puluhan juta, Ustaz. Setiap ditagih, hutangnya selalu beralasan tidak memiliki uang, tapi pada kenyataannya mampu membeli HP baru, cincin emas, dan merenovasi rumah. Hutangnya sudah lama jatuh tempo dan kakak saya mengancam akan memutuskan silaturahmi jika hutangnya terus dibahas. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Sementara saya juga memerlukan uang tersebut untuk berobat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
0: Ya, ini termasuk musibah. Ya, musibah. Orang minjem, punya duit, ya, kemudian tidak mau bayar hutangnya. Pertama dia ini dosa, ya. Dan kalau tidak dimaafkan oleh orang yang memberikan piutang, itu dia akan, ya, dituntut di akhirat kelak. Ya. Memang kadang-kadang perlu ancaman. Tapi jangan sampai ancaman itu putus silaturahim. Tetap silaturahim, ya. Karena ini hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk silaturahim. Tapi orang-orang ini perlu diberi pelajaran mereka itu, ya. Jadi, misalnya entah dengan dia mungkin memberikan apa, kalau dia tidak punya duit, dia berikan apa, benda yang berharga, ya. Dan disetujui oleh seperti emas tadi, ya. Ya, kemudian di untuk tutupi hutangnya. Nah, itu tentu akan lebih utama. Namun, ya, terkadang memang sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang minjam dan dengan niat tidak akan membayar. Ini yang berbahaya, ya. Lebih baik, ya, kita hindari seperti itu, ya. Dan mereka kadang-kadang perlu diberikan ancaman. Dalam arti dengan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi Sallam diterjemahkan, ya, disampaikan kepada mereka, ya. Jadi masalah-masalah seperti ini memang terkadang, ya, terjadi, ya, seperti tadi pemutusan silaturahim gara-gara uang, gara-gara utang piutang itu, ya. Nah, mari kita ambil pelajaran dari semua kejadian yang sudah terjadi, jangan sampai terulang lagi, ya, jangan sampai terulang lagi, sampai bertahun-tahun, sampai puluhan juta, ya, punya hutang dan dibayar, ya. Kecuali kalau kita ini ikhlaskan, ya, ini saudara saya, ya, mungkin betul dia tidak punya duit, ya, ya, kita ikhlaskan, itu lain ceritanya, ya, itu memang ini. Tapi kalau orang yang sudah tidak sudah punya duit tapi tidak mau bayar, ini yang harus kita ingatkan betul secara tegas, ya. Kamu tidak bayar di dunia, saya akan tuntut kamu di akhirat kelak. Ini bahan pikiran bagi dia, ya. Dia bakal mikir, ya, aku diancam kalau aku tidak tutupi di dunia, lunasi utangku di dunia ini, dia akan menuntut di akhirat, dan di akhirat lebih besar. Jadi kadang-kadang perlu digitukan, ya. Perlu digetukan supaya apa? Orang itu takut. Nah, kalau dia takut, insya Allah dia akan berusaha. Ya. Walaupun kadang-kadang misalnya tidak mesti dia bayar semuanya. Kadang-kadang orang itu punya hati, ya. Sudahlah, ya, 10 juta. Dia bayar 5 juta, sudahlah. Yang 5 juta kamu tak maafkan. Nah, tapi ketika tidak ada niat untuk membayar, di situ yang membuat orang yang memberikan piutang ini terzolimi. Dan dia berhak untuk melakukan apa yang dia kehendaki, dalam arti, ya, misalnya kalaupun dia mendoakan yang jelek, itu haknya dia, orang terzalimi, ya. Walaupun memaafkan itu diperintahkan, ya, tapi namanya manusia berbeda-beda, ya. Ada yang punya sikap untuk tidak maafkan, silakan tidak maafkan. Ada yang punya sikap mau maafkan, silakan maafkan. Tapi yang penting kita memberikan pembelajaran pada orang itu, ya, jangan sampai terulang dia. Karena kalau dibiarkan begitu saja dan begitu terus, dia tidak akan tobat. Ya, dia tidak akan bertobat dari kelakuannya dan perbuatannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban yang telah diberikan. Dan mungkin pertanyaan dari pesan singkat tadi adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan, ya, menambah iman kita, mendorong kita untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu, ya, karena hidup kita tentu terbatas, ya, ada batasan waktunya. Maka selama kita masih hidup, masih bisa, ya, beramal soleh, masih bisa menuntut ilmu, mari kita terus berupaya untuk menuntut ilmu dan melakukan amal kebaikan dan menyebarkan ilmu ya kepada saudara-saudara kita. Semoga itu juga menjadi amal kebaikan bagi kita. Dan kita semampu kita. Kita ajarkan, sampaikan semampu kita. Ya, atau mengajak mereka untuk datang di majelis ilmu atau untuk mendengarkan ya siaran-siaran tentang ilmu tauhid dan sunnah, manhaj salaf dan seterusnya. Itu juga akan menjadi kebaikan bagi baik kita ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Pada siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Ya, sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Semoga Allah memberikan taufik atau selalu memberikan taufik pada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas keikutsertaan ya para pemirsa semuanya ya di TV Roja ini, dan semoga TV Roja tetap bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
2: Berlomba-lomba bersaing
1: untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadhiyah,
3: ya laytaha kanatil qadhiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
3: halaka
1: tidak berguna.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, iya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma. Disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
4: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
6: Radio Roja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmat-Nya lah kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita di sini menuntut ilmu agama. Kita di sini mengingatkan diri kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mengingatkan diri kita masing-masing kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, nikmat mulut yang dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa menyampaikan isi hati kita. Nikmat lisan, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahumullah, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kelihatannya sederhana karena seringnya kita mendapatkannya. Coba kalau kita berada di samping orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lisan ini, kita di situ tahu betapa berharganya nikmat lisan. Ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini. Mereka ketika ingin mengungkapkan sesuatu, mereka mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Gerakannya banyak, tapi seringkali kita tidak bisa memahami dengan baik. Tapi ketika ada lisan, masya Allah, kita hanya menggerakkan sedikit bagian dari badan kita, terdengar suara, orang langsung bisa paham dengan sangat baik. Dan lisan ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, nikmat lisan, nikmat yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa dapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berdakwah, dengan berzikir, dan dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Dengan lisan yang baik, dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau ada orang yang lisannya itu tidak baik, walaupun yang dibawa kebenaran, maka orang akan sulit menerima darinya. Berbeda ketika orang tersebut punya lisan yang lembut, lisan yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, dengan retorikanya, maka kebaikan dari dia akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau yang dibawa keburukan, bisa jadi orang terkecoh dengan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sungguh sebagian penjelasan itu benar-benar seperti sihir. Benar-benar bisa menyihir manusia. Ini kenikmatan lisan yang sangat luar biasa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lisan ini di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain, bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, ainain, dua mata. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia kepada nikmat dua mata. Nikmat mata ini nikmat yang sangat besar, tapi ini bukan pembahasan kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walisanan wa syafatain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu lisan. Ya, lidah kita. Yang dengan lidah itu kita bisa mengeluarkan suara sesuai dengan keinginan kita. Wa syafatain, dan dua bibir. Inilah nikmat mulut. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu nikmat mulut itu? Tidakkah mereka ingat dengan nikmat itu? Ini menunjukkan bahwa nikmat mulut yang terdiri dari lisan dan dua bibir ini adalah kenikmatan yang sangat istimewa. Di ayat yang lain, di surat Ar-Rahman, ayat pertama sampai ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga menjelaskan tentang nikmat mulut, nikmat lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan manusia apa? Al-Qur'an. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dan penjelasan ini tidak mungkin, atau yang paling baik adalah penjelasan dengan lisan kita. Penjelasan dengan mulut kita. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat mulut, nikmat lisan merupakan nikmat yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nikmat ini untuk mengingatkan manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Karena ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, maka harusnya kita benar-benar mensyukurinya. Kita harusnya benar-benar mensyukuri nikmat ini dengan kita gunakan untuk kebaikan. Kita sampaikan kepada manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Kita gunakan untuk mengingkari kemungkaran kalau ada kemungkaran yang terjadi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang salah dari saudara kita, dari teman kita, kita berusaha untuk mengingatkan dengan lisan ini. Sebagaimana diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi." Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Ingkari dengan tangan. Kalau bisa mengingkari dengan tangan, lakukan itu. Fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, ingkari dengan apa? Dengan lisan. Ingkari dengan nikmat lisan itu. Jadi ini bentuk syukur kita kepada nikmat lisan. Ingkari kemungkaran dengan lisan. Kalau tidak mampu mengingkarinya dengan tangan, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari lisan itu kita tahu apa isi hati manusia. Dari lisan itu akhirnya kita tahu hatinya baik ataukah buruk. lisan itu seperti apa ya, di teko itu seperti lubang ya. Jadi ketika kita tuangkan air, maka akan keluar dari lubangnya teko tersebut atau mulut teko. Ketika ada mulutnya, kemudian kita tuangkan, kita tahu isinya itu hitam ataukah isinya jernih, ataukah isinya merah, ataukah warnanya hijau ketika keluar dari mulut teko itu. Hati manusia itu juga demikian. Manusia akan ketahuan isi hatinya ketika lisannya mengeluarkan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan di surat Muhammad ayat 30, "Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul." Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau wahai Muhammad benar-benar akan mengenali mereka dari nada bicaranya. Dari nada bicara kamu bisa mengenali bagaimana mereka, apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita ketika mengetahui yang seperti ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dari bicara kita, orang lain akan menilai kita. Tapi sepandai-pandai topeng yang melompat akan jatuh juga ya. Maksudnya walaupun orang ya bisa waspada seperti itu, tapi nanti akan ketahuan isi aslinya. Intinya dari mulut itulah kita bisa menilai kepribadian atau isi hati seseorang. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan kullu ina'in bima fihi yamdah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Setiap wadah dia akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat wadah. Hati kita ibarat wadah. Maka lisan kita ibarat mulut teko itu, mulut wadah itu. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Ketika hatinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari nikmat lisan ini tercermin iman seseorang. Dari lisan itu tercermin iman seseorang. Ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Mulutmu cerminan iman. Dari mulut inilah, dari lisan ini kita bisa mengetahui tingkat iman seseorang. Mulut kita adalah cerminan dari iman kita. Apa hubungannya mulut dengan iman? Kita katakan sangat berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan baiknya mulut seseorang. Saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan apa? Baiknya mulut seseorang. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan mulut dia, dengan lisan dia, dengan apa yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish." walal badhi. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang mukmin yang sejati orang yang suka menghina, suka melaknat, suka berbuat buruk, dan suka berkata-kata yang buruk. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya kotor. Seorang mukmin bukanlah orang yang mulutnya rusak. Logika terbaliknya apa? Seorang mukmin adalah orang yang mulutnya baik, orang yang mulutnya lembut, orang yang lisannya membahagiakan orang lain, lisannya bermanfaat untuk orang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman yang sejati dengan baiknya mulut seseorang. Kalau misalnya ada orang suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan orang lain, suka mencela, maka dia bukan mukmin yang sejati. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Dia bukan mukmin yang sejati. Keimanannya kurang berkualitas. Keimanannya rendah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari dia. Imanannya enggak sempurna. Laisal mu'minu bitta'an. Walaisal mu'minu billa'an. Seorang mukmin yang sejati itu tidak suka mencela, tidak suka ngutuk-ngutuk orang. Ini bukan sifat sejati seorang mukmin. Kalau ada yang seperti itu, berarti imannya dipertanyakan. Imannya banyak kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Rasulullah itu kata-katanya lembut. Kadang beliau marah, iya, kadang. Tapi dalam keadaan mayoritas beliau orangnya sangat lembut. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ini di surat Al-Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka hanya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidal qalb langfattu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka para sahabatmu, orang-orang tersebut, manusia itu akan lari semua darimu. Langfattu min hawlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya lembut, kata-katanya halus. Memang beliau bisa marah. Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, beliau ingkari dengan tegas. Tapi keadaan mayoritas, biasanya beliau kata-katanya sangat lembut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa, kita kembali ke hadis tadi, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimahullah berkaitan dengan lisan. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kata-katanya kotor jorok. Ini semuanya berkaitan dengan mulut, dengan lisan kita. Maka jangan sampai kita menjadikan lisan kita sebagai pengurang keimanan kita. Di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita kaum mukminin tidak memperhatikan lisan, tidak memperhatikan ucapannya. Ada yang mengatakan, yang penting yang saya sampaikan itu benar. Walaupun kata-kata saya menusuk, tapi kan yang saya sampaikan benar. Ini bukan prinsip yang benar ya. Bukan prinsip yang benar, berdakwah tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran bukan hanya dengan sampainya kebenaran itu, atau bukan hanya menampakkan kebenaran itu kepada manusia, bukan. Kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang disenangi oleh manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Dan kita harus tahu ya, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Antum semuanya juga merasakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mensifati Al-Quran dengan sifat berat. Inna sanulqi alaika qawlan faqila. Di surat Al-Muzzammil, sungguh kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat di sini apa? Wahyu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat ini, qawlan thaqila adalah wahyu Al-Quran. Padahal di dalam ayat lain, beberapa ayat Allah sebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Qur'an itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran darinya? Al-Qur'an yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mudah saja, di tempat lain disifati oleh Allah tsaqil. Itu Al-Quran. Ketika ini sudah berat, jangan sampai beratnya ditambahi dengan cara kita yang buruk dalam menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran itu berat. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kebenaran itu berat. Kebenaran itu pahit. Tapi jangan yang sampai yang berat, yang pahit ini kita tambahkan pahitnya lisan kita. Kita tambahkan beratnya kata-kata kita untuk diterima. Jadi ringankan beratnya kebenaran itu dengan kata-kata yang lembut. Kurangi pahitnya kebenaran itu dengan kata-kata yang menghibur. Harusnya seperti itu. Jangan sampai prinsip yang tadi dipegang teguh terus. Yang penting yang saya sampaikan sudah benar. Kita sebagai orang yang misalnya membawa kebenaran, kita harus berpikir bagaimana agar kebenaran ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Kalau antum jadi dokter, banyak ya ulama mengatakan, ulama itu seperti dokter. Ulama itu seperti dokter. Sebagaimana dokter itu mengobati kerusakan badan manusia, ulama itu mengobati kerusakan jiwa manusia. Antum kalau jadi dokter, gimana kata-kata yang bisa antum sampaikan kepada pasien? Apakah kata-kata yang kasar? Atau antum sembunyikan sebagian yang antum perkirakan nanti akan berat diterima oleh pasien? Antum akan mengatur kata-kata itu. Bagaimana agar hati pasien itu tenang dulu? Bagaimana agar pasien itu bisa semangat untuk sehat? Bagaimana agar pasien itu mau minum obat yang kadang jumlahnya sangat banyak dan itu memberatkan pasien? Bukankah seperti itu? Apa cukup dengan yang penting yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan. Apa seperti itu? Kan tidak. Kalau ada dokter yang seperti itu, orang akan lari. Walaupun obatnya manjur, orang akan lari. Karena manusia juga punya fitrah. Manusia itu punya fitrah. Kalau kata-katanya enak, iya, kata-katanya membuat hati terbuka, ya senang. Manusia punya fitrah seperti itu. Maka kita harus perhatikan ini juga. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang menghibur untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala membawakan hadis, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah laisal mu'min alladhi kamulal imanul wajib ta'anan walal la'anan. Seorang mukmin yang telah sempurna iman wajibnya bukanlah orang yang suka mencela atau suka melaknat. Falaisa hadza min khuluqihi wala min sifatihi, kata beliau, karena ini bukanlah termasuk akhlak ataupun sifatnya. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kana mutakhalliqun bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi." Barang siapa yang memiliki perangai atau karakter seperti ini, suka melaknat, suka mencela orang, maka itu adalah bukti atas kurangnya iman wajib dia. Dan itu bukti akan lemahnya agama dia. Lisanmu, mulutmu, cerminan iman. Jadi mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari lisan kita sangat berkaitan dengan iman kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tadi disampaikan di antara cara mensyukuri nikmat lisan yang sangat besar ini adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya sangat besar. Sebaliknya, apabila lisan tersebut digunakan untuk keburukan, maka mudaratnya juga sangat besar sekali. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Beliau pernah menyabdakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. La yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan kata-kata yang dia kurang begitu perhatian dengan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata yang diridhai oleh Allah, kelihatannya remeh, kelihatannya sepele, dia tidak perhatian dengan kata-kata itu. Tapi dengan kata-kata itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dia dengan derajat yang sangat tinggi. Ini manfaat yang besar dari lisan kita, dari mulut kita, ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi lihat sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa mengatakan kata-kata yang kelihatannya sederhana, kelihatannya remeh, tidak diperhatikan oleh dia, tapi itu adalah kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kata-kata tersebut dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata itu akhirnya dia dilempar ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Untung kalau dengar kata neraka harusnya benar-benar takut. Neraka itu siksaan paling ringannya, itu siksaan yang diterima oleh siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Siksaannya itu bara api diletakkan di ujung kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksa yang paling ringan. Abu Thalib merasa siksa itu paling berat di neraka. Siksa paling ringan itu seperti itu. Makanya kalau dengar kata neraka, ancaman neraka, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Antum ada sekarang misalnya api, tangan antum taruh di atas api setengah menit saja, setengah menit antum gak kuat. Padahal api yang ada di dunia ini masih 1/70 api yang ada di neraka. Jadi dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini ngerinya neraka. Dengan kata-kata yang kelihatannya remeh, maka seseorang bisa dijebloskan ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Termasuk di antara kata-kata kita adalah tulisan-tulisan kita. Kalau berkomentar di media sosial, ya hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi kita menulis sesuatu yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadikan kita masuk ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk keburukan, tapi sangat bermanfaat ketika digunakan untuk kebaikan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali. Ini kalau digunakan untuk kebaikan. Besar tidak pahalanya? Besar tidak kebaikannya? Sangat besar sekali. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan petunjuk, alhamdulillah banyak orang yang tersentuh, alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. Dan bisa jadi dalam kehidupannya dia mengulang-ulang amalan itu sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dari satu orang. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi lihat sebaliknya, bahayanya juga sangat besar kalau kita gunakan lisan ini untuk yang buruk. وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَ لَا يَنْقُسُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan dia tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ini lisan ya, berbahaya sekali. Kalau ada orang mengajak kepada kesesatan dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Bisa jadi mereka dalam hidupnya melakukan kesesatan itu sampai 100 kali, ribuan kali, kita enggak tahu dari satu orang. Bagaimana kalau orangnya sampai ribuan? Betapa berbahayanya lisan kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lisan ini kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah, manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lisan ini, mulut ini, kalau digunakan untuk keburukan, maka luar biasa juga buruknya, luar biasa juga bahayanya. Dan bahaya lisan itu, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, tidak hanya masalah akhirat saja, bukan hanya masalah dunia saja. Bahaya lisan ini bisa membahayakan masalah dunia seseorang. Dunia seseorang bisa hancur karena lisannya. Makanya dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan, mulutmu apa? Harimaumu. Mulutmu harimau. Ini tidak terikat dengan agama ini. Tidak terikat dengan agama. Dunia pun bisa hancur karena mulut seseorang. Karena mulut seseorang yang asalnya dari kepala daerah diturunkan. Karena mulutnya. Karena mulut seseorang, rumahnya bisa dibakar. Rumahnya dijarah karena mulutnya. Jadi bukan hanya membahayakan agama seseorang, bukan hanya mengurangi imannya seseorang, enggak. Mulut ini bahayanya luar biasa. Bisa mempengaruhi dunia seseorang. Tapi manfaatnya juga sangat besar ketika mulut itu baik. Jadi baiknya mulut itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Mulutnya seseorang itu tidak hanya berpengaruh pada pahala seseorang. Mulutnya seseorang itu berpengaruh pada dunia juga. Orang-orang marketing itu kalau enggak ngatur kata-katanya yang baik, dia enggak akan berhasil. Dia tidak akan dapat uang banyak. Dia harus membalut maksud ya, dan tujuan itu dengan kata-kata yang sangat bagus untuk duniawi. Jadi baiknya mulut kita bukan hanya masalah agama, masalah dunia juga demikian. Makanya kita harus benar-benar mengatur bagaimana agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar kata-kata yang baik, yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Para jemaah sekalian rahimah wa rahimahullah, apa contoh dari bentuk syukur kita terhadap mulut ini? Apa manfaat yang bisa datang dari mulut ini. Di antara bentuk kita mensyukuri mulut ini, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingatkan ya, tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz. Tugas berdakwah bukan hanya tugas ulama. Jadi kalau dengar kata dakwah, jangan sampai benak kita itu langsung pergi ke ustaz saja. Oh, ini bukan saya, ini enggak berkaitan dengan ana. Jangan seperti itu. Tugas dakwah itu untuk semua kaum muslimin yang bisa mendakwahkan kebenaran yang ada padanya. Makanya perintah tabligh bukan hanya untuk ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang tahu satu ayat apakah ulama? Bisa dikatakan ulama tahu satu ayat? Apakah bisa dikatakan sebagai ulama orang yang hanya tahu satu ayat? Jawabannya tidak. Kalau ada seorang mukmin tahu satu ayat saja, maka dapat perintah ini. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Termasuk di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan ini adalah mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada syariat Allah. Ajak manusia untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk fanatik kepada diri ya. Tapi ajak mereka agar mereka selalu mendekat kepada Allah, selalu membutuhkan Allah, agar mereka benar-benar menerapkan syariat Allah. Ini pahalanya sangat besar sekali. Dan itu di antara wasilahnya adalah mulut kita, lisan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Ini mulut. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan amal-amal saleh dan dia mengatakan, sungguh aku termasuk dari kaum muslimin. Di sini disebutkan dua kali kata-kata itu. Yang pertama qaulan, yang kedua waqala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kata-katanya, melebihi orang yang mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan bahwa dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Ini menunjukkan bahwa amalan berdakwah itu sangat besar sekali pahalanya. Termasuk di antara amalan mensyukuri nikmat mulut, nikmat lisan yang sangat bermanfaat untuk kita adalah berzikir. Zikir dengan mulut. Saya tidak mengatakan zikir itu tidak bisa tanpa mulut ya. Zikir bisa tanpa mulut. Mengingat Allah dengan hati bisa. Tapi kalau zikirnya dengan mulut maka lebih sempurna. Zikir dengan mulut juga maka pahalanya lebih besar. Coba kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir. disebutkan 5 keutamaan sekaligus dalam satu hadis untuk amalan zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan kalian yang paling baik. Wa azkaha 'inda malikikum, dan tentang amalan kalian yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan tersebut adalah amalan yang paling bisa mengangkat derajat.

Amalan tersebut juga lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kalian menebas leher musuh-musuh kalian dan musuh-musuh kalian menebas leher kalian. Ini jihad fisabilillah. Lima keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah amalan yang paling baik. Ini adalah amalan yang paling suci di sisi Allah. Ini adalah amalan yang paling mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya. Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu amalan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikrullah." Amalan tersebut adalah berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir yang sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam hadis ini adalah berzikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Dikumpulkan semuanya. Zikir dengan lisan, anggota badan dan hati. Jadi zikir tersebut benar-benar direnungi oleh hati dan zikir tersebut benar-benar diterapkan oleh anggota badan dia. Zikir yang seperti inilah yang bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Intinya di sini ada amalan lisan. Amalan lisan ini luar biasa para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah. Zikir ini luar biasa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh syariat-syariat Islam itu terlihat banyak di hadapanku. Aku bingung melakukan yang mana. Aku bingung merutinkan yang mana. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Sahabat ini mengatakan, "Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang aku bisa pegang teguh. Aku bisa terus melakukannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla." Jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadikan lisanmu basah terus dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang itu terus berzikir lisannya, terus basah lisannya dengan zikir, keutamaan-keutamaan zikir yang sangat luar biasa tadi akan terus dia dapatkan. Ada sebuah hadis juga, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling baik? Amalan apakah yang paling baik?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah." Ketika engkau mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Ini amalan lisan. Rasulullah mengatakan, "Walisanuka ratbun min dzikrillahi azza wajalla." Kamu mati dalam keadaan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Di antara sebabnya orang yang meninggalnya demikian

0: biasanya dia selalu membasahi lisannya dengan zikir sebelum itu. Karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya baik, dia akan mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya buruk, dia akan mati dalam keadaan buruk. Sholatnya luar biasa. Ada orang yang mati dalam keadaan sholat. Setiap harinya dia berdakwah, menyampaikan kajian-kajian dengan sangat ikhlas. Ada yang meninggal dalam keadaan menyampaikan kajian. Ada yang meninggal ketika dia melakukan ibadah umrah. Ada yang meninggal ketika melakukan ibadah haji. Ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Biasanya orang-orang seperti itu sebelumnya sudah benar-benar membiasakan kebaikan untuk diri. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amalan terbaik adalah ketika seseorang mati dalam keadaan lisannya basah dengan zikir? Karena dia selama hidupnya seperti itu, dan dia telah mendapatkan pahala amalan yang sangat luar biasa. Sebaliknya juga demikian. Kalau kebiasaannya buruk, orang akan mati dengan kebiasaan itu. Ada yang mati ketika lagi sakau. Ya, karena dia memang kebiasaannya seperti itu. Ada orang yang mati karena tabrakan dalam keadaan mabuk. Karena memang sebelumnya terbiasa dengan khamernya. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang berkaraoke. Antum pernah lihat? Ada. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Asalnya kelihatan lincah, tiba-tiba mati dalam keadaan sedang berjoget, sedang berkaraoke. Na'udzubillahi min dzalik. Anda pernah lihat ya, potongan video mungkin juga viral di media sosial. Jadi dia karaoke, sudah jatuh, ininya masih dipegang terus, mati dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang meninggal dalam keadaan berzina, ada yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan dan seterusnya. Ini biasanya sebelumnya memang kebiasaannya seperti itu. Makanya biasakan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan kebaikan itu, dengan husnul khatimah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan lisan yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ini manfaat besar dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan, adalah berkata jujur. Berkata jujur. Kalau kita menyampaikan informasi, sampaikan dengan jujur. Jangan sampai kita berbohong. Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma zala ar-rajul yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kalian dalam berucap. Jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga Allah. Dan seseorang ketika dia terus berkata jujur, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli kejujuran. Dia benar-benar sangat jujur sekali. Ini menunjukkan ya bahwa ketika kita menggunakan lisan kita untuk kejujuran, maka lisan kita akan mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya berbeda kalau orang itu sering bohong. Maka dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kebohongan yang baru itu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan seperti itu terus menerus. Makanya kalau sudah bohong sekali, ya, kemudian sadar, sudah tutup kebohongan itu. Maksudnya berhenti. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akan menarik kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan kebohongan ini. Kalau kita sudah sadar, sudah akui yang lalu untuk memutus rantai setan kebohongan ini. Karena kalau kita turuti, maka akan terjadi rangkaian seperti itu. Rangkaian kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lainnya akan atau harus ditutupi dengan kebohongan yang lainnya lagi. Tidak selesai-selesai. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini manfaat dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan. Di dalam banyak hadis juga disebutkan ketika lisan digunakan untuk keburukan, bahayanya sangat luar biasa. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas dzul wajhain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Manusia yang punya dua wajah. Alladhi ya'ti ha'ula biwajah wa ha'ula biwajah. Orang yang ketika ketemu dengan kelompok tertentu, dia membawa wajahnya yang sesuai dengan kelompok itu. Kemudian ketika dia menemui kelompok yang lain, dia membawa wajah yang sesuai dengan kelompok yang lain itu. Wajah di sini bukan hanya tersenyum, enggak. Di sini juga dia akan menggunakan lisannya. Kelompok A, dia membawa lisannya kepada yang sesuai dengan kelompok A itu. Ke kelompok B, dia membawa lisannya yang sesuai dengan kelompok B tersebut. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Inna syarran nas dzul wajhain. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Hadis ini sahih sekali, muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama. Itulah makna dari muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, ya, kitab kedua imam ini adalah kitab paling sahih, ya, dalam bidang hadis. Meriwayatkan hadis ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, di antara yang menunjukkan buruknya akibat lisan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan masuk surga orang yang banyak namimahnya. Pengadu domba itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Maksudnya mereka akan disiksa dengan siksa yang lama di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Dalam hadis lain disebutkan, wa syiraru ibadillah al-masyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang sering berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah, yang memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Jadi dia mencerai-beraikan manusia. Ini biasanya dengan apa? Dengan lisan. Menjadikan dia hamba Allah yang paling rusak, paling buruk, paling jahat. Karena lisannya digunakan untuk keburukan. Para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, yang selanjutnya ghibah. Ini banyak sekali ya. Termasuk diantara penyakit kronis di tengah-tengah kaum muslimin adalah ghibah. Banyak orang yang sulit menghindari. Padahal banyak ulama yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Dan itu pendapat yang sangat kuat sekali. Pendapat yang mengatakan ghibah itu dosa besar, pendapat yang sangat kuat sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa ini dengan gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya bisa dikatakan sangat jahat sekali. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sampai sebagian dari kalian itu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing, jangan saling menggibah, jangan sampai saling membuka aib orang lain. Bagaimana Allah menggambarkan dosa ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Apakah salah seorang dari kalian senang, suka apabila dia makan bangkai saudaranya? Jadi saudaranya sudah mati, sudah jadi bangkai, dia makan. Ada yang senang seperti ini? Ini gambaran perbuatan yang sangat menjijikkan dan sangat jahat. Sangat menjijikkan, sudah jadi bangkai dimakan. Sangat jahat karena itu bangkai saudaranya. Gimana dia memperlakukan saudaranya seperti itu? Gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya kita anggap sangat jahat ini. Ini gambaran untuk dosa ghibah. Makanya para ulama mengatakan ghibah ini dosa besar. Dan ghibah itu ya dengan mulut, dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis ya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Kemudian di tengah jalan beliau bersama para sahabatnya mencium bau busuk. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Para sahabat bertanya, "Bau apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini baunya orang yang melakukan ghibah." Ini baunya orang yang melakukan ghibah. Para jemaah sekalian rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa dosa ghibah itu dosa besar. Karena ada ancaman khusus. Orang yang ghibah nanti ada azabnya. Termasuk di antara azabnya badan dia menjadi seperti bangkai dan baunya sangat busuk sekali. Yang terakhir para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, termasuk di antara amalan yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan lisan kita ini adalah berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil, ini juga dosa yang sangat besar sekali. Al-qawlu ala Allah bighairi ilm. Mengatakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebagai dosa yang bahkan lebih besar daripada dosa kesyirikan. Karena semua bentuk kesyirikan, kata beliau, dasarnya dari sini. Semua bentuk kesyirikan itu dasarnya dari al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu. Semua kebid'ahan dasarnya dari sini. Al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Membicarakan tentang Allah, tentang syariatnya tanpa dasar ilmu. Makanya berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dasar ilmu itu dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Di zaman kita ini juga dosa ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, saudara-saudara kita. Mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan, tapi yang jelas kita jangan sampai ngikut-ngikut mereka. Kalau kita punya dasar ilmu, silahkan disampaikan. Dalilnya A, B, C. Kalau tidak punya dasar ilmu, jangan bicara tentang agama, tentang syariat, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita tidak ada dasar ilmunya. Para jemaah sekalian, rahimahun rahimahullah, inilah pembahasan tentang mulutmu cerminan iman. Mulut merupakan kenikmatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Darinya kita mendapatkan banyak manfaat ketika kita gunakan untuk kebaikan, dan darinya kita akan mendapatkan banyak sekali bahaya ketika kita gunakan untuk keburukan. Maka gunakan mulut kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Khotol Islam, pendengar Radio Roja, kabar gembira untuk para pendengar Radio Roja di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Hadirilah tablik akbar dari bahasan buku Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, buah karya Syekh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafirahullahu ta'ala. Dasar-dasar sunnah, keyakinan Islam, dasar-dasar sunnah dan keyakinan Islam yang akan diselenggarakan insyaallah taala pada hari Ahad 7 Jumadil Ula 1448 Hijriah atau 18 Oktober 2026 di gedung aula kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kajian diselenggarakan jam 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Kajian diselenggarakan terbuka untuk umum dan informasi di 0852-2383-6059 atau di 0838-2339-0386. Kami ulangi bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Majalengka dan sekitarnya, hadirilah tablik akbar, dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan Islam dari karya Syekh Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu ta'ala yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 18 Oktober 2026 jam 8.30 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafirahullahu ta'ala yang akan diselenggarakan di Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi Nomor 3, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kajian diselenggarakan terbuka untuk umum. Informasi di 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Demikian Khotbah Islam, informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan yang berbahagia ini.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qal تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaarak wa ta'ala qala إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Bila

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, telah kita simak dan ikuti bersama tilawah mubarakah dari surat Al-A'raf, surat yang ke-7 hingga ayat terakhir 206 bersama Qari Syekh Abdul Wali Al-Arkani. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Saat ini 2:50 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk kebersamaan Anda hingga dini hari ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Nasihat Singkat Untaian Mutiara Nasihat. Berikut ini kami hadirkan bersama Ustaz Zainal Abidin Hafirullah dengan tema Renungan Menjelang Kematian. Semoga bermanfaat kami hadirkan. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur, menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur.

pun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang

0: sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul ard. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya. Su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti. Bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi, ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan, dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji. Meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun Ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
0: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُتَّقِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: يقول الشيخ هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول إنا هديناه النجدين.
4: نعم، الإنسان مسير من جهة، جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
5: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan. Apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyir, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyir, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan, dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah.

0: Iya. Yeah. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat? Cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya, apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: dengan sayap seekornya. Niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
1: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Nurun minal Qur'an.

0: على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
1: الحمد لله.
0: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم، وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
2: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala maka kalian tidak akan dapat menghitungnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan: wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian, dan jika kalian kufuri nikmat tersebut maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk, dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Dan kalau Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia sentiasa bertasbih memuji Allah SWT, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku.

0: yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat

0: Rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Qad af

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain

tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, 'Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.'"

lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: نور من القرآن
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan di awal pertemuan kita ini kami akan hadirkan sebagai pembuka kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala, guna melanjutkan kembali metode ijtihad muamalat kontemporer, pembahasan dan kajian kita baru bersama beliau ini. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita untuk bersiap menyampaikan pembahasan ini. Kepada Ustaz kami persilakan, faliyata fadal maskron ya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan berijtihad yang harus dilakukan oleh orang tertentu yang ada ketentuan,

0: persyaratan minimalisnya. Apa langkah yang akan mereka lakukan sebelum memulai ijtihad? Ada hal-hal pra-ijtihad, ada proses ijtihad, ada bahkan setelah berijtihad, apa yang harus dilakukannya. Para ulama membahasnya berdasarkan kenyataan para ulama mujtahid dari mulai dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in sampai para mujtahid belakangan, di mana ada beberapa poin yang menjadi krusial sekali, sangat penting untuk diperhatikan. Pertama, secara garis besar, meyakini kasusnya sudah terjadi. Bila ada orang yang bertanya, minta untuk dibahas tentang hukum sesuatu, tanyakan sudah terjadi atau belum. Kalau memang belum terjadi dan sepertinya jauh kemungkinan untuk terjadi, orang kan berbagai macam. Ada yang ingin mengetahui hal-hal yang aneh-aneh. Bagaimana umpamanya akad nikah kalau seorang laki-laki menikah dengan jin perempuan? Saksinya siapa, Ustaz? Ya. Kapan waktu saya mau hadir, kapan waktu nikahnya, nanti saya coba jadi saksinya. Ini tentu seperti yang kita nyatakan di awal, bahwasanya berijtihad masuk dalam area yang sulit. Kalau andai-andai, ya, sedangkan orang yang mujtahid yang ditanya, dia masuk dalam area yang sulit, tentu tidak baik Anda masukkan orang ke dalam kondisi sulit. Padahal Anda hanya sekedar pertanyaan pemuasan logika Anda, angan-angan Anda. Kalau saya di bulan, nanti sholatnya arah mana ya? Gimana saya puasa kalau di bulan? Ya, sholat subuh jam berapa di bulan? Karena dia dengar-dengar Amerika mau melihat di bulan ada sumber, di Mars ada sumber air dan segala macam. Yang kebayang oleh dia sholat, bagus sih, tapi ya, kalau saya nanti tinggal di Kutub Utara, gimana saya puasa nantinya itu? Ya, itu kalau di musim panas, matahari tidak tenggelam-tenggelam, saya puasa selama satu bulan kali 24 jam, nggak pakai buka-buka berarti. Ya, jangan Anda bayangkan. Tapi kalau udah ada tiket mau berangkat ke Kutub karena ada kepentingan riset segala macam, baru tanyakan. Ya, baru ditanyakan. Ya, ada jawabannya di sisi para ulama, ada jawaban para ulama dunia, karena memang ada manusia yang tinggal di sana dan ada titik-titik dekat. Maka mereka mengatakan, ikut waktu yang ada siang dan malam yang terdekat. Dia berada di titik yang tidak ada siang malam, siang saja atau malam saja. Ya. Beberapa lintang ke bawah, lintang apa, bujur, bujur ya, lintang yang begini ya, bujur yang beberapa bujur ke bawah, bujur selatan, lihat ada daerah negara yang di situ ada siang dan malam, ada berapa jam malamnya, 2 jam, udah sholat dan ini ngikut tempat itu. berdasarkan hadis tentang Dajjal di akhir zaman. Ketika Nabi SAW mengatakan sehari di waktu itu bagaikan 40 tahun, satu tahun bagi satu hari. Ya, saya tidak salah seperti itu mana hadisnya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kami sholat di waktu itu ya Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan, faqduru qadrahu. Yaitu, ukur seukurannya. Artinya, sebelum itu terjadi, kalian sholat perkiraan jam berapa, perkiraan seperti apa. Pindahkan waktunya ke saat itu terjadi nanti. Ya. Begitu juga dengan tempat itu tadi. Maka ini penting. Setelah kasusnya betul terjadi, langkah kedua yang harus dilakukan oleh mujtahid, lihat, ini zona yang boleh berijtihad atau tidak. Kalau zona yang tidak boleh berijtihad, seperti ada nas jelas dari Al-Quran, cambuk 100 kali, tidak ada ijtihad anda. Nah, sekarang sudah berubah. Ya. Itu kayak barbar cambuk 100 kali. Tidak ada barbar, itu Allah yang nyuruh. Nas jelas. Tidak bisa sekali setrum aja ganti bisa sekali dengan setrum. Tidak bisa. Walau sakitnya sama. Karena nasnya jelas. Begitu juga kalau ijma' para ulama. Ini bukan zona anda untuk boleh berijtihad. Maka karena itu, para ulama menyusun kitab-kitab ijma' untuk memudahkan para mujtahid setelahnya. Bila ada kasus ini, kalau sudah terjadi ijma' para ulama, alhamdulillah, wakafallahu al-mu'minin al-qital. Enggak perlu lagi dia berijtihad. Sudah ada ijma' para ulama sebelumnya. Bila masih masuk zona ijtihad, mulailah dia berijtihad dengan memahami kasus itu serinci mungkin. Dia fahami sendiri terlebih dahulu, cari referensinya. Bila berkaitan dengan permasalahan transaksi bisnis jual beli, dia pelajari. Terkait dengan sistem marketing, dia pelajari seperti apa yang terjadi pada marketing dengan sistem MLM itu multilevel. Bila berkaitan dengan finance, keuangan, lembaga keuangan, perbankan, dia pelajari apa langkah-langkahnya seperti apa. Setelah dia pelajari sendiri untuk memastikan, perlu dia konsultasi, berdiskusi dengan ahli di bidang itu. Kalau berkaitan dengan bisnis, diskusi dengan para pakar bisnis. Tentang ini beginikah? Betul begini? Betul. Tapi terkadang, enggak. Kadang kata dia, enggak seperti itu, seperti ini. Sebelum mulai, dia memberikan hukum syar'i terhadap kasus ini. Setelah dia benar yakin maksudnya adalah ini, baru memulai ijtihad yang pada bab nanti akan kita jelaskan pada bab taqi fiqhi, yaitu melihat kasus ini dari sudut perspektif hukum Islam fiqhi, disesuaikan, di induksikan ke kaedah yang mana, apakah ini masuk jual beli salam atau masuk jual beli istisna atau masuk jual beli kari bil kari atau masuk dalam akad ijarah atau masuk dalam akad ju'alah. Ya, itu dicari yang paling dekat. Terkadang dia mirip dengan kedua ini, dengan salah satunya. Kalau mirip dengan keduanya, butuh mencari kedekatan yang mana yang lebih dekat. Terkadang bisa di, dilihat dari sudut perspektif fikih, terkadang tidak. Memang ini kasus baru. Baru lagi yang dilihat, ini dalam rangkaiannya, apakah ada mengandung unsur riba, mengandung unsur gharar, mengandung unsur dharar atau zalim. Kalau ada, jelas hukumnya dilarang. Kalau keberadaannya itu memang mempengaruhi hukum. Kalau keberadaannya tidak mempengaruhi hukum, karena satu dan lain hal, seperti umpamanya statusnya hanya pengikut dalam akad, maka dia akan menjadi kembali kepada hukum asal. Bila tidak ditemukan, barulah kembali kepada kaidah umum, al-aslu fil mu'amalat al-hillu wal-ibahah. Hukum asal dalam mu'amalat itu adalah halal dan mubah. Jadi jangan dibalik. Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan langsung mengatakan, ini kan akad baru. Alhamdulillah, hukum asal mu'amalat boleh halal dan mubah. Berarti ini halal dan mubah. Tidak begitu, Mas. Tidak begitu, saudaraku. Itu digunakan di tahap akhir. Ya. Bukan dibalik. Ini menunjukkan Anda tidak punya kompetensi di bidang fikih. Sehingga cari jalan pintas yang mudah aja. Itu kaidah itu muncul, diterapkan setelah berjibaku para ulama mujtahid tadi untuk menginduksikannya ke dalam kaidah akad mana yang cocok. Ternyata tidak ada sama sekali. Ya. Dan itu ada, nanti akan kita lihat beberapa fatwa-fatwa lembaga internasional dunia dan juga penelitian banyak para peneliti hukum Islam, ya, yang kesimpulan akhirnya seperti tadi. Tapi itu kesimpulan setelah diskusi sampai 200 halaman. Ditulis, oh ini ada yang mengatakan ini akadnya ini. Kasus ini akadnya ini. Dibahas panjang lebar dari susun sedih. Diuji ke sesuaiannya batal. Ada lagi yang bilang seperti ini batal. Setelah panjang enggak ada yang cocok. Baru dia mengkaji sendiri dari sisi keberadaan unsur riba, gharar dan zalim. Ketika dinyatakan tidak ada, baru kembali kepada kaidah akhir. Ya, sama saja dalam kesehatan manusia. Bila ada datang pasien kepada dokter, senyum-senyum dia, ya, kelihatan sehat-sehat aja. Tidak ada dokter bilang, wah kau pulang aja udah sehat kamu ini. Hukum asal manusia kan diciptakan Allah sehat. Fi ahsani taqwim, kata Allah. Kau ciptakan manusia dalam kondisi yang paling baik. Anda berarti paling baik, alhamdulillah pulang. Enggak, dokter bisa memastikan mengembalikan Anda kepada hukum sehat itu setelah periksa panjang. Ya. Baik dari tampak luar, enggak kelihatan juga, mungkin dialihkan ke ahli psikologi, mungkin dialihkan ke bagian saraf, mungkin dialihkan. Kalau tidak juga mungkin bahkan pakai alat untuk mendeteksinya. Tidak ketemu juga, ya. Terkadang cuma masalahnya ain atau masul jin. Ya gak nyambung lah, dokter pusing. Ya, bilang dokter sehat. Sedangkan dia datang ke dokter, gak mungkin orang sehat datang ke rumah sakit. Namanya rumah sakit. Ya. Karena di luar kemampuannya tadi. Seperti itu, akhi. Maka kalau Anda berobat lalu dibilangnya sehat, Masya Allah. Ya. Berarti diragukan ini dokter atau bukan. Mari kita baca dengan pelan-pelan.
1: Bismillah. Qala al-muallif hafizahallahu ta'ala, bagian D yang harus diperhatikan mujtahid muamalat kontemporer sebelum berijtihad. Nah, selain harus memenuhi syarat-syarat ijtihad, seorang mujtahid juga harus memperhatikan beberapa hal sebelum dan pada saat melakukan ijtihad. Sesuai dengan ketentuan agar proses ijtihad sesuai dengan ketentuan syariat, di antara hal-hal tersebut. Yang pertama, meyakini bahwa kasusnya telah terjadi. Ijtihad yang bermakna mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggali hukum syar'i dalam satu kasus muamalat adalah proses yang menghabiskan banyak energi dan menghadang resiko yang tinggi bila terjadi kesalahan. Karena status seorang mujtahid adalah sebagai penandatangan atas nama pencipta alam semesta. Tentunya hal ini hanya akan dilakukan oleh seorang mujtahid bila ada kebutuhan yang mendesak dan tidak ada mujtahid lain yang pernah memberikan hukum pada kasus yang hampir sama sebelumnya.
0: Ya, sedikit kasus yang terjadi ditanyakan kepada Imam Malik tentang seseorang bersumpah talak. Dia mengatakan, demi Allah, istriku tertalak. Jika ada dosa besar yang lebih besar daripada khamar arak yang dimasukkan oleh manusia ke dalam perutnya. Maka Imam Malik langsung menjawab, apakah ada dosa besar yang dimasukkan anak Adam ke dalam mulutnya melebihi khamar? Khamar kan efeknya akal jadi hilang dan seterusnya. Imam Malik mengatakan, pulanglah, besok datang aku jawab. Tidak kes Imam Malik jawab. Okay. Apa yang terjadi Imam semalaman? Dia merujuk hafalannya, hadisnya, Al-Quran, hadisnya, semuanya. Keesokan hari orang itu datang. Bagaimana Imam? Ini aku masih ragu, istriku sudah menjadi tertalak atau belum? Sudah jatuh talak atau belum? Kata Imam, belum dapat. Besok kau datang lagi. 3 hari ya, akhi. Ternyata pertanyaannya bohong-bohongan. Itu kan kesian Imam itu 3 hari. Begadang belajar memurojaah Al-Quran dan Sunnah yang dihafal untuk kasus Anda, tahu-taunya adalah kasusnya tidak terjadi. Andaikan begini, wah Imam. Lalu Imam Malik kemudian mengatakan, istrimu tertalak. Karena aku dapatkan yang paling besar dimasukkan anak Adam ke dalam rongga mulutnya adalah riba. Dia tadi sumpahnya kalau ada istrinya tertalak. Karena menurut dia khamar yang paling arak, yang paling tinggi. Ternyata ada lagi yang paling tinggi adalah riba. Ya, di mana ketika Malik membaca itu, padahal ayatnya kan di awal surat, di akhir surat Al-Baqarah ayat riba itu. Tapi Imam tidak secepat itu memutuskan istrimu mau tertalak atau tidak. Butuh 3 hari. Ya. Maka itu pekerjaan yang sangat sulit. Risiko dihadang tinggi. Lalu Anda hanya bertanya sambil main-main, bukan kondisi real. Ya. Seperti itu ya, akhirnya.
1: Bismillah. Diriwayatkan dari beberapa mujtahid salaf tentang hal ini. Yang pertama dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Apabila seseorang bertanya kepada beliau tentang suatu kasus, maka ia balik bertanya, apakah kasusnya sudah terjadi? Bila orang tersebut menjawab iya, maka ia melakukan ijtihad. Dan jika penanya menjawab belum, maka dia diam, tidak berujar apapun.
0: Belum, kita dia udah diemin aja lah.
1: Yang kedua, diriwayatkan bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan rahimahullah bertanya kepada Az-Zuhri rahimahullah. Maka Az-Zuhri berkata, apakah hal ini sudah terjadi pada diri Amirul Mukminin? Khalifah menjawab, Tidak. Maka Az-Zuhri berkata, biarkanlah wahai Amirul Mukminin hingga terjadi. Karena apabila kasusnya telah terjadi, niscaya Allah akan memberikan jawabannya.
0: Iya. Insyaallah. Karena dalam kondisi darurat, manusia mencurahkan semua harapannya hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Tentu pada saat itu pertolongan Allah turun. Dalam kehidupan kita rasakan itu. Bila kesulitan kita belum sampai puncaknya, ya kita masih berdoa juga kepada Allah. Tapi doanya beda tingkat keseriusannya. Tapi pada saat kondisi berat, sangat berat, sangat-sangat berat, dan kita pun berdoa kepada Allah sangat-sangat yakin untuk dikabulkan, diminta untuk diselesaikan. Ammi yujibul muttar idza da'a. Tidak ada yang bisa mengabulkan orang dalam kondisi darurat kecuali Allah. Maka dalam kondisi darurat Allah akan kabulkan. Kita lihat hewan. Hewan saat sudah terdesak sama Anda, kalau Anda ngejar hewan atau mau apa memukulnya, saat terdesak udah dia enggak ada lagi kecuali mengangkat kepalanya ke langit meminta pertolongan Allah. Manusia juga begitu. Sehingga pertolongan Allah turun. Fadlasan.
1: Namun hal ini tidak mutlak untuk dihindari oleh seorang mujtahid. Dalam hal kasus yang belum terjadi, tapi sangat memungkinkan akan terjadi dalam waktu dekat, maka seorang mujtahid hendaknya melakukan penelitian dalam kasus ini dan menyampaikan hasil ijtihadnya. Sebagai contoh, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang akan mulai bekerja pada awal tahun 2014, yang akan diwajibkan bagi badan-badan usaha pada tahun 2017, dan akan diwajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi peserta pada tahun 2019. Alhamdulillah, di pertengahan tahun 2015, penulis telah melakukan penelitian dalam kasus tersebut dan memfatwakan bahwa BPJS masih mengandung unsur riba dalam bentuk denda keterlambatan pembayaran iuran kepesertaan. Kemudian di awal tahun 2019, di mana pihak pemerintah Indonesia mewajibkan BPJS bagi setiap warga negara, maka penulis mengulang kembali proses ijtihad karena kondisi berubah dengan adanya unsur paksaan dari pihak pemerintah. Sehingga berubah hukum BPJS yang semulanya haram menjadi boleh dengan dasar hajiyah, dan hajjah menempati posisi darurat, baik kasusnya umum ataupun khusus. Dan kasus BPJS bersifat umum, maka dapat dikategorikan darurat. Juga termasuk dalam hal yang tidak boleh dihindari mujtahid adalah suatu kasus yang belum terjadi dan sedikit kemungkinannya.
0: Ya, kasusnya belum terjadi memang, tapi sepertinya akan terjadi dalam waktu dekat. Dan dia bukan kasuistik perorangan. Mungkin negara dengan DPR akan menerapkan suatu hal berkaitan dalam muamalat. Ya, tentu seorang mujtahid haruslah membahasnya. Siapa tahu para penetap keputusan bisa mendapat masukan sebelum mengambil keputusan tadi. Ya. Seperti saat-saat sekarang lagi ramai didengung-dengungkan agar dalam rangka apa namanya memperbaiki kondisi integritas para pejabat negara untuk menerapkan hukum yang diterapkan di negara lain, yaitu potong tangan untuk para koruptor, maaf, hukum mati untuk para koruptor, ya umpamanya. Maka bagus kalau para ulama kaum muslimin membuat riset penelitian dalam hal ini sejauh mana dalam pandangan Islam. Alhamdulillah saya di buku Harta Haram pasti saya sudah bahas tentang penerapan sanksi mati, hukuman mati bagi koruptor. Ya, di situ saya jelaskan para ulama Islam tidak ada yang mengusulkan dalam kondisi apapun hukum mati. Kecuali dalam satu kondisi darurat. 90% para aparatur negara sudah koruptor. Itu tentu khalifah tidak punya pilihan lain selain diselesaikan generasi itu dulu. Ya. Tapi kalau belum sampai tahap darurat, karena korupsi itu berbeda dengan sariqah mencuri yang dalam Islam hukum pencurinya dipotong tangan. Memang yang dicurinya sedikit. Nisab pencuri itu 1/4 dinar. Tidak sampai 1/4 dinar, 1 dinar 2 juta 4,25 gram kali 2.500.000 sekitar 10 juta. Ya, 1/4 dinar berarti sekitar 3 jutaan. Kan dikit. Yang dikorupsi para pejabat mungkin angkanya yang kita dengar menakutkan. Ya. Tapi dia dua hal yang sangat bertolak belakang. Karena korupsi itu kesalahannya, mitigasinya bisa dilakukan dari awal. Ya. Kita lihat dalam pemerintahan Islam bagaimana di masa Khalifah Amirul Mukminin, para Khulafaur Rasyidin, terutama di masa Khilafah Umar bin Khattab, ada sebuah disertasi tentang Khilafah Umar bin Khattab dan pemberantasan korupsi seputar itu, kalau saya tidak salah, Dr. Jaribah menulis. Itu bisa ditekan sampai angka terkecil. Ya. Ditunjukkan dalam kasus ketika Persia, Persia itu penyembah api, Majusi, itu sekarang negara Iran itu. Ditaklukkan Persia, seluruh kekayaan Kaisar Persia dibawa ke Masjid Nabawi. Mahkotanya, ya, kemudian semua kekayaannya dibawa. Di malam hari tiba pasukan membawanya. Lalu Khalifah Umar meminta Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, dan beberapa pemuda Quraisy untuk menjaga itu. Ketika waktu duha masuk, Umar datang dan dibuka penutup harta yang dibawa itu. Kelihatan mengkilap harta-harta mahal. Berlian, batu-batu mulia, ya, dan mahkota Kaisar. Suraqah bin Ju'shum, tidak pernah beliau ketika Nabi hijrah dijanjikan Nabi, ketika Nabi hijrah dikejar, dibunuh dan Suraqah terjatuh, sampai Nabi mengatakan suatu saat seorang anak suku Madraji akan memakai mahkota Kaisar Persia. Dia mengatakan itu kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, ya, itu dipakaikan. Kata Umar, sekarang janji nabimu, nabi kita adalah menjadi realita. Ya, mahkota dipakai oleh seorang Arab Badui. Dia enggak ngerti peradaban, cara nanam pohon pun enggak bisa. Sekarang memakai mahkota penguasa dunia. Lalu Surakah keenakan makainya. Kata Umar Khattab, bukankah Nabi hanya berjanji engkau memakai, bukan memiliki? Diambil lagi oleh Umar Khattab. Lalu Umar mengatakan suatu perkataan, tentara yang membawa harta yang paling berharga, seluruh harta dunia yang paling berharga ini adalah orang-orang yang amanah, yang memiliki integritas tinggi. Lalu ada salah seorang sahabat senior celetuk, innaka la aminullah fi ardihi ya khalifah, falau rata'ta la rata'u, karena engkau adalah orang yang amanah. Kalau engkau wahai khalifah adalah orang pengkhianat, ini satu pun enggak ada yang sampai kemari. Ya. Memang dia saling berkait. Artinya bisa ditekan korupsi sampai tingkat terendah. Itu dengan cara seperti tadi, bukan dari Umar terkenal di masa khilafahnya. Tahu-tahu dia datang ke Syam, tahu-tahu datang ke Kufah, ke Irak, tahu-tahu datang ke Bahrain, sidak menemui para pejabatnya, gubernur-gubernurnya. Dan dia datang tidak memberi surat pemberitahuan agar disambut. Kalau disambut, enggak mungkinlah Anda bisa sidak. Tahu-tahu saja diketuk oleh Bilal rumah seorang sahabi Jalil Musa al-Ash'ari di Kufah. Ketuk pintunya, Bilal minta izin, Umar menyelinap. Beliau ingin melihat seperti apa wakil-wakil beliau yang berada di daerah-daerah kehidupannya. Terkadang dilihatnya rumah mereka sama dengan rumahnya, enggak ada isinya, enggak ada sofa, enggak ada apa-apa, padahal penguasa di daerah-daerah kaya. Irak daerah kaya waktu itu. Rumah banyak di Irak, dikenal dengan Rafidain daerahnya, karena banyak sungai, sungai Efrat dan Dajlah. Seperti itu. Juga beliau pernah mengirimkan uang 1,000 dinar kepada khalifahnya di Syam, Suria. Muawiyah kalau saya tidak salah. Lalu dia bilang kepada budaknya, kirim ke sana. Bilang dari Amirul Mukminin. Dia menguji. Ya. Sampai di sana, khalifah, wakil khalifah di sana, pejabat di sana mengatakan, wasallallahu al-amirul mukminin. Semoga Allah beliau memberikan tali silaturahim dengan hadiah ini. Semoga Allah menyambung beliau. Sebelum budak itu selesai pergi, dia udah bilang ke penjaganya, kasih sekian dinar ke rumah fakir miskin si fulan, si fulan, si fulan. Belum itu keluar lagi udah habis. Ya. Ada bahkan Muaz sampai istrinya teriak di dalam rumah. Wih, bukan orang aja fakir miskin, kita juga fakir miskin. Kata suaminya, alhamdulillah masih ada 2 dinar. Kalau enggak lewat, kalau enggak teriak istri dari dalam. Ya, pulang ke Madinah, para ajudan Umar menyampaikan apa yang dilihatnya. Kata beliau, itu yang saya yakini pada semua pejabatku. Hum ikhwatun ikhalatin wahidah. Mereka bagaikan saudara seibu, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Umar tidak pernah mengangkat para pejabatnya kecuali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. sahabat Nabi yang diyakini Umar, oleh Umar berintegritas tinggi, tidak mau dipaksa oleh Umar. Enak saja kalian memaksa minta aku menjadi khalifah, kalian tidak mau, kata dia. Kalian tinggalkan amanah ini ke pundakku sendiri, Umar tidak bakal kuat. Kalian harus ikut juga. Seperti itu, akhi.
1: Nah, Ustaz. Juga termasuk dalam hal yang tidak boleh dihindari mujtahid adalah suatu kasus yang belum terjadi dan sedikit kemungkinannya terjadi di daerah tersebut. Akan tetapi sangat dibutuhkan dalam mempelajari muamalat kontemporer. Maka mujtahid harus menjelaskannya dalam rangka mengajarkan cara mengambil kaidah hukum dalam bab muamalat. Seperti jual beli muzabana, yaitu menukar kurma kering hasil panen tahun lalu dengan kurma segar yang masih di pohon. Kasus ini sekalipun hampir tidak pernah terjadi di Indonesia karena pohon kurma tidak tumbuh semestinya di negeri ini. Akan tetapi karena kasus ini merupakan landasan utama bagi kaidah penting dalam riba bayi, yaitu kaidah al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul, ketidaktahuan bahwa dua komoditas ribawi yang dipertukarkan sama ukurannya sama hukumnya dengan tahu bahwa dua komoditas ribawi yang dipertukarkan tidak sama ukurannya.
0: Ya. Inilah rangka belajar. Memang enggak terjadi dia, tapi ya rangka belajar membahas kasus simulasi ya. Tentu walau dia tidak terjadi, kaidahnya harus dijelaskan karena ada kemungkinan bisa diturunkan ke dalam kasus-kasus yang ada di negeri Indonesia. Seperti kasus kurma tadi, ya, kaidah ini bisa diturunkan nanti tukar beras dengan padi. Ya, ada di sebagian heller atau tempat penggilingan padi, itu model bisnisnya bukan dengan upah. Umumnya upah. Mamanya bawa 100 kilo, 100 kilo upahnya 5 kilo beras. Ya. Seperti itu. Bawa 200 kilo, 10 kilo beras upah, penggilingannya jadi beras dari padi, jadi beras. Ada juga yang dia punya beras stok. Heller itu. Tempat penggilingan padi tadi. Lalu ketika Anda bawa 100 kilo, kata dia, kan upahnya 5 kilo. Yeah. Ini ambil 95 kilo. Ya. Yeah. Yeah. Ini mirip kasusnya. Kan padi tadi untuk bisa digiling, itu menunggu kering dulu. Kalau enggak patah-patah dia. Perlu dijemur 3, 4, 5 hari. Yeah. Oleh pihak heller, setelah keringnya sempurna, baru mereka giling. Berarti akan ada penyusutan dan ada ketidakjelasan karena kulit padi kan nggak ada yang bisa ngitung berapa persen. Sekilo padi berapa jadi berasnya? Mungkin bisa jadi 800 gram. Bisa 875 gram, 900 gram, ya, mungkin bisa 970 gram, enggak jelas. Sekilo padi tadi. Berarti menukar yang satu jenis, padi dan beras, yang tidak jelas kepastiannya, ya, sama dengan Anda tahu bahwa itu tidak sama. Sekarang Anda mempertukarkan yang tidak bisa sama, Anda tidak diketahui sama. Sama artinya Anda menukar beras sekilo dengan beras 990 gram. Ya, karena tadi enggak bisa diketahui.
1: Saya.
0: Ya, seperti itu. Begitu juga terkadang emas yang ditambang oleh masyarakat, ya, itu kadang pemurniannya bukan diantarin dulu, dimurnikan dulu, dapat berapa, dibagi berapa persen untuk pemurnian. Tidak. Terkadang dia lihat bahwa sekian karung dilihat satu persatu, dicoba, dites. Kata dia ini kadar emasnya 80%. Ya, ini semuanya sekian gram, saya kasih ini emas. Sudah murni sekian gram. Sama dengan itu. Al-jahlu bittasawi kal-ilmi bittafaduli. Fadal, Ustaz.
1: Masih, Ustaz?
0: Ya. Sampai habis selesai poin A ini, Ustaz. Ya.
1: Maka seorang mujtahid tetap menjelaskan hukum kasus ini walaupun sangat jauh kemungkinan kasus ini terjadi di negerinya. Untuk kasus transaksi muzabana, terdapat kasus yang dapat disamakan dengan kaidah di atas yang sangat mungkin terjadi atau memang telah terjadi di Indonesia. Seperti dua contoh kasus berikut. Seorang petani memanen padi. Setelah dipanen, maka dia membawanya ke tempat penggilingan padi untuk dijemur, lalu digiling dengan tujuan melepas kulit padi sehingga jadi beras yang layak untuk dikonsumsi. Namun, ada beberapa kasus transaksi yang terjadi dengan skema pihak penggilingan menaksir beras yang akan dihasilkan dari padi tersebut. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak penggilingan menyerahkan beras kepada petani dan menerima padi dari petani. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah tukar-menukar komoditas ribawi yang sejenis dengan tidak jelas kesamaan ukurannya, dan ini hukumnya riba yang diharamkan. Yang kedua, seorang mendapatkan emas dari hasil menambang, lalu emas hasil tambang yang belum murni itu dibawa ke pabrik, dibawa ke pihak pemurnian. Ya, dibawa ke pihak pemurnian emas untuk dimurnikan. Yang terjadi, skema transaksinya adalah pihak pemurnian emas menaksir emas yang akan dihasilkan dari proses pemurnian tersebut. Setelah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak pemurnian emas menyerahkan emas murni kepada penambang dan menerima emas hasil tambang yang belum murni sebagai imbalannya. Maka sesungguhnya di sini juga terjadi tukar-menukar komoditas ribawi yang sejenis dengan tidak jelas kesamaan ukurannya, dan ini hukumnya riba yang diharamkan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, sudah dijelaskan dan syarahnya secara terperinci, dan alhamdulillah kita akan masuk ke sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait bab muamalat, silakan di 021 823 6543, pertanyaan via chat WhatsApp dan juga secara langsung di nomor yang sama. Baik, kita akan terima via telepon yang pertama. Silakan di 021 823 6543. Ya, kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Silakan, akhi. Baik, mohon maaf terputus di 021 823 6543. Dan pertanyaan yang berkaitan dengan waris, kami berharap untuk disampaikan secara terperinci nama dari masing-masing ahli waris yang wafat dan juga tahun meninggalnya. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Halo. Sudah masuk, akhi.
2: Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Di mana?
2: Dengan Abu Dias dari Jakarta,
1: Ustaz. Baik. Silakan. Bapak, silakan.
2: Baik. Ana bekerja di perusahaan konsultan MK, manajemen konstruksi. Jadi tugas kami itu mengawasi proyek pembangunan gedung atau bangunan agar sesuai dengan biaya mutu waktu yang ditargetkan. Proyek kami itu mengawasi saat pembangunan fasilitas konstruksi. Nah, di sini kami mendapat proyek membangun fasilitas bank. Saat. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana hukum bekerja mengawasi pembangunan fasilitas bank konvensional, itu pertama, Ustaz. Yang kedua, juga mendapat mengawasi pembangunan bank sentral, itu, Ustaz. Yang kita ketahui, bank sentral itu kan dia tidak hanya menetapkan salah satu suku bunga, tapi juga mengatur peredaran uang, inflasi, dan lain sebagainya, Ustaz. Jadi pertanyaannya demikian, Ustaz, bagaimana mengawasi, kalau kami itu mengawasi bangunan fasilitas bank, karena kami kan konsultan. Kemudian kalau banknya itu bank sentral bagaimana? Demikian, Ustaz. Syukran, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Bila dia bekerja mengawasi konstruksi lembaga yang usahanya riba. Ya. Ya, seperti bank konvensional, bank komersial, konvensional yang banyak di Indonesia. Bagaimana melakukan pengawasan di konstruksinya. Allah Azza wa Jal mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian bertolong-tolongan, tolong-menolong dalam berbuat dosa dan melanggar ketentuan Allah Azza wa Jal. Ya. Yang di Anda bantu adalah pihak yang melakukan dosa riba setiap saatnya. Maka setiap apapun support Anda, mau dibayar, mau tidak dibayar pun, itu mensupport sebuah perbuatan maksiat. Tidak dibayar pun Anda terkena dosa. Sekarang atas perbuatan membantu, mensupport sebuah kegiatan yang dimurkai Allah, Anda mendapat imbalan, akan jelas gajinya tidak halal. Alhamdulillah. Kecuali Anda menjadi konsultan konstruksi di sebuah gedung. Gedung bukan milik lembaga ribawi. Tapi ada desas-desus akan disewakan ke lembaga ribawi. Ini tidak ada masalah. Nah. Ya, kalau sekedar seperti kasus seperti itu. Begitu juga dengan bank sentral. Karena sampai sekarang bank sentral itu mengawasi moneter dengan sistem ribawi juga. Dengan suku bunga. Ya, dan dia menetapkan suku bunga di semua bank-bank konvensional, komersial. Maka mensupportnya juga berarti mensupport riba. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dua pertanyaan sudah terjawab untuk Abu Dias di Jakarta. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, Bapak. Allah berikan kemudahan untuk konsisten dan istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali bagi penanya yang lain di 021-823-6543. Silahkan, sudah masuk kembali. Halo. Iya. Follow, silahkan. Iya, kita berikan kesempatan kembali. Mohon maaf terputus di 021-823-6543. Baik, penanya berikutnya yang berkaitan dengan pembahasan muamalat kami harap. Nah, halo. Ya, silakan sudah masuk kembali, Akhi. Ya, silakan. Ayo, Taib. Masih terputus. Kami sampaikan di 021-823-6543. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Halo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasan dari pertanyaan berikut. Ketika seorang istri wafat sebelumnya, jika istri meminta perjanjian yang isinya apabila setelah istri meninggal dan suami mendapatkan harta waris dari istri, maka harta waris bagian suami tersebut harus seluruhnya diberikan kepada anak-anak. Apakah perjanjian ini diperbolehkan?
0: Perjanjian yang belum terjadi tentu tidak ada konsekuensi. Andai dia bilang iya, ya, karena pada waktu itu saat berjanji ke istrinya, dia ngelinggi utuh, lagi kaya, lagi banyak uangnya. Ya. Dia tinggal iya-iyain aja. Ternyata setelah istrinya wafat, kondisi keuangannya satu lain hal, drop, turun. Daripada untuk anak, pentinglah untuk diri dia. Maka jangan mengikat orang lain dengan sesuatu yang memang Allah sudah tentukan itu haknya dia. Terserah dia mau dikasih ke anak seluruhnya, mau dia pakai nikah lagi dengan istri baru, haknya dia. Allah menentukan haknya dia. Janganlah kita batasi. Allah berkati.
1: Jazakallah khairan barakallahu fik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami berikan kesempatan kembali dan bagi pemirsa dan pendengar untuk menghubungi via telepon seluler ya, tidak menghubungi via chat WhatsApp karena suaranya akan mendengung dan tidak jelas. Silakan menghubungi di nomor 0218236543 dan tidak menghubungi via chat WhatsApp. Silakan, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nugroho dari Depok.
1: Ah, baik, Bapak Nugroho, silakan. Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz, maafkan
0: warahmatullah.
3: Dari perusahaan ini mengenai berbeda ya Ustaz ya. Karena dikasih kartu kredit dari perusahaan, atau itu digunakan salah satunya adalah untuk kalau ketemu dengan tamu itu bisa digunakan misalkan untuk mentraktir makanan dengan tamu-tamu perusahaan. Jadi sifatnya langsung dibayarkan oleh perusahaan kartu kredit tersebut. Dan misalkan ada bisnis trip pergi ke luar kota, itu pun pesawat sama hotel misalkan sudah dibelikan oleh perusahaan, tapi untuk sehari-hari misalkan ada makan siang, ada makan malam gitu ya, untuk pribadi atau bahkan dengan rekanan, itu disarankan menggunakan kartu tersebut. Nah, untuk hal seperti ini hukumnya bagaimana Ustaz?
0: Bukan atas nama Anda kan ya? Bukan Anda yang menerbitkannya kan ya?
3: Bukan.
0: Tidak ada masalah.
3: Kartunya Bambang tercatat namanya nama Anda Ustaz.
0: Ternyata atas nama Anda, tapi yang menerbitkannya bukan Anda. Artinya, Anda tidak ada kewajiban bayar, kan ya?
3: Tidak ada, Ustaz.
0: Ya, berarti Anda dapat gratis. Tidak ada masalah. Boleh Anda pakai.
1: Oke. Baik, cukup jelas, Bapak Nugroho?
3: Cukup, Pak.
1: Alhamdulillah. Jazakallah khair.
3: Jazakallah khair,
1: Ustaz. Alhamdulillah. Demikian, barakallahu fikum, Bapak. Dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di nomor 0218236543 bagi Anda yang bertanya berkaitan dengan pembahasan kitab ini yang kita bahas tadi dan atau yang berkaitan dengan muamalat yang lain. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik. Iya, sambil menunggu Ustaz, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp dari pemirsa dan pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kami pengusaha bengkel. Apakah uang DP customer boleh dipergunakan untuk belanja dan mengambil untung dari barang yang dibeli dengan uang DP tersebut, Ustaz?
0: Tergantung akad Anda dengan customer. Kalau akadnya kata customer untuk spare part, itu saya dengan Anda jual beli. Ya, kalau jual beli, ya Anda tidak boleh menjual sebelum spare partnya ada di tangan Anda. Ya, kecuali dengan cara jual beli istisna. Ya. Itu baik mausuf fi zimmah untuk barang yang diproduksi dengan spesifikasi. Ya, cuman yang lebih aman karena Anda nggak punya stok. Nah, kalau jual beli istisna nanti tidak cocok, Anda menderita kerugian. Lebih baik Anda akad wakalah, hanya minta upah saja sehingga Anda tidak mengambil keuntungan dalam pembelian barang spare part. Anda katakan saya hanya membongkar dan memasang serta memeriksa. Ya, setelah Anda bongkar dan periksa ternyata masalahnya ini dan harus diganti, Anda hubungi Pak, silahkan dicari barangnya ini. Kata pemilik kendaraan, Pak bisa tolong beliin? Ya bisa, saya cariin ke langganan saya. Di sini Anda sebagai wakil. Kan Anda jual beli dengan dia, dengan konsumen Anda. Sebagai wakil, Anda tidak boleh menaikkan kecuali minta fee. Pak, karena saya ada yang pergi belanja mencari barang, boleh saya minta 5%, 10% dari harga spare part? Kalau tidak boleh, Bapak aja.

0: bermanfaat. Baik, kami angkat selanjutnya. Kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullah, dari Bapak Edri di Pekanbaru. Di luar tema Ustaz, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah tanaman selain padi kena zakat seperti jagung dan kacang tanah? Yang kedua, apakah nisab padi itu pada satu tumpuk sawah saja atau dikumpulkan semua sawah yang kita punya, Ustaz? Dan apakah boleh ketika sudah patut zakat kita tangguhkan pembayarannya?
1: Yang pertama, zakat adalah pada makanan pokok. Beras adalah makanan pokok. Kacang tanah enggak ada makanan pokok. Jagung bisa jadi makanan pokok. Makanan pokok itu adalah bila Anda hanya mengkonsumsi itu, bisa bertahan hidup. Anda hanya makan beras tanpa dicampur lauk, bisa bertahan hidup 1 tahun, 2 tahun. Itu juga dengan jagung. Tapi kalau kacang, tidak bisa. Maka, bila hasil jagung Anda sampai 1 nisab, yaitu 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu 1 sok sekitar 2,4 liter. 2,6, 2,5, sekitar segitu. Ya, anggap kita buat 2,5. 2,5 dikali 60. Maaf, dia 60, 1 wasak, 5 wasak, berarti 300, lebih enak. 300 dikali 2, liter, sama dengan 700 liter, kan ya? Bila hasilnya 700 liter, maka dikeluarkan zakatnya. Dari beberapa tempat, tidak. Dari yang panen pada saat itu saja. Karena jatuh temponya pada waktu panen. Allah mengatakan, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Bila panen bulan ini adalah ini, sampai nisab keluarkan zakatnya. Tidak sampai nisab tidak keluarkan zakatnya. Kalau panen bulan depan, kalau digabung sampai zakatnya. Ya. Kemudian, bolehkah ditunda? Jawabannya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma khalatati zakatul mal illa ahlakat. Bila zakat belum ditunaikan, masih tercampur dengan harta Anda yang lain, zakat itu menghancurkan harta yang lain. Ayo. Secara manusiawinya, itu kan zakat hak milik fakir miskin. Hak fakir miskin Anda tunda pembayarannya. Tentu kalau mereka berdoa kepada Allah, hak Anda Allah tunda juga, bagaimana? Wakama tadi nusudan. Seperti apa yang Anda lakukan pada orang, Allah melakukan hal yang sama kepada Anda.
0: Satu lagi, Ustaz, ada beberapa petak sawah. Apakah semuanya digabungkan yang panen dalam 1 tahun walaupun berbeda bulan, atau dipisahkan, Ustaz?
1: Dipisahkan. Dia hanya yang 1 hari panennya.
0: Jazakallahu khair barakallahu fikum. Demikian Bapak Edri, semoga bermanfaat barakallahu fikum. Baik, kami akan berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, kami harap dengan telepon seluler, jangan telepon via chat WhatsApp karena ada dengung yang mengganggu. Baik, kita angkat. Halo. Silakan Bapak atau Ibu, silakan. Sudah masuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
2: Saya dengan Rizky.
0: Bapak Rizky ya, di mana, Pak?
2: Nugraha dari Bekasi.
0: Baik, silakan, Pak. Cek-cekkan dulu volume suara TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon, ada feedback.
2: Saya dari Cikarang, Bekasi.
0: Silakan.
2: Yang mau saya tanyakan, saya kan penjual fried chicken UMKM.
1: Sure.
2: Yang mau saya tanyakan itu